0: saya Adela. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

sebagai headline. Dengerin terus Pro

0: 105,4 Pro 2 RR di Singaraja, Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Tempat Pro 2 di jam 8 pagi kita ngomongin soal finansial ya. Karena kalau kita misalnya jadi anak muda tapi finansial kita masih berantakan, aduh, jangan sampai dah tuh kita itu punya masa depan yang gak cerah gitu ya, hanya karena kamu gak bisa ngatur uang, guys. Oke, sudah datang seseorang yang pastinya kayaknya sudah mewakili banget untuk kamu tahu ya. Istilahnya kamu bingung cari orang kira-kira siapa yang bisa membantu atau mungkin juga ngasih solusi tentang finansial kamu. Sekarang gak perlu, udah ada orangnya, ahlinya banget dari di Pro 2, teman Pro 2. Ada Kakak Putu Agus Gandhi, Griastana SEMM. Selamat pagi, Kakak.
1: Halo, selamat pagi.
0: Ini nih, ahli finansial nih.
1: Waduh, dokternya finansial.
0: Nah, gitu, bisa dibilang kayak gitu. Walaupun semoga aja cepat dokter ya.
1: Astagfirullah, siap-siap.
0: Nah, ini finansial cerdas. Ini salah satu bekal anak muda sebenarnya yang harus dipunya ya untuk di zaman sekarang. Karena semakin banyak barang yang kita tahu, teknologi makin maju, makanan makin enak-enak dan benar, juga benar, beragam banget. Tapi kita gak bisa ngatur nih dari sisi gaji misalnya. Gen Z gaji dengan kehidupan sehari-hari itu kadang-kadang sampai pinjol, sampai ngutang kemana-mana hanya gara-gara untuk for lifestyle, itu kan berabe ya kak ya.
1: Susah, susah kalau begitu.
0: Makanya kalau misalnya kita ngeliat dari sisi itu kan finansialnya berarti masih acakadul gitu ya.
1: Benar, benar banget, benar.
0: Nah,
1: banget.
0: Fenomenanya tuh itu yang zaman sekarang yang ada gitu ya kak ya. Yeah. Nah, seperti masalah yang kita tahu, banyak anak muda yang dia sudah bekerja tapi tetap pinjol. Masih juga ngutang di mana-mana, masih juga ada ya pay letter-pay letter lah gitu ya. Yeah, nah, ini jadi permasalahan. Bagaimana tanggapannya Kak Gandhi setelah melihat fenomena anak muda yang susah dengan finansial mereka gitu?
1: Oke, jadi terkait dengan hal tersebut sebenarnya banyak anak muda yang mengalami, bahkan menurut data hampir 70% dari pinjaman online di Indonesia itu berasal dari Gen Z.
0: Gen Z?
1: Iya, benar, Gen Z. Jadi itu merupakan suatu fenomena yang mungkin jarang terjadi di negara lain, tetapi di negara kita karena saat ini Gen Z itu dengan adaptasi teknologi yang baik sehingga mereka memiliki akses untuk mengakses pinjol dan yang lainnya. Nah, ini yang menyebabkan potensi terjadinya seorang Gen Z terjerat pinjol itu lebih besar. Yeah. Di samping itu, karena mereka tidak dibekali dengan ilmu literasi keuangan yang baik, sehingga dalam mengatur cash flow dan budgeting dalam setiap harinya menjalani aktivitas, mungkin berbelanja kebutuhan sehari-hari, itu tidak terkontrol dengan baik. Nah, inilah penyebab utama sebenarnya Gen Z banyak yang terjebak pada pinjol dan juga judi online bahkan. Karena mereka ingin mendapatkan uang secara instan tanpa bekerja. Jadi mereka mengharapkan suatu hal yang lebih dengan effort yang sedikit begitu. Jadi mereka memenuhi lifestyle seperti yang tadi kakak jelaskan tersebut. Jadi mereka hanya ingin lifestyle-nya berada di atas, tetapi tidak memperhatikan dari segi budgeting itu kita sampainya lifestyle-nya di mana. Jadi sebenarnya dalam literasi keuangan ini kita harus mengukur dulu seberapa besar lifestyle yang bisa kita terapkan di hidup kita. Jadi masing-masing orang memiliki preferensi yang berbeda. Yeah. Tidak bisa disamaratakan ataupun dikonsistenkan sama seperti yang lainnya. Maka inilah yang menyebabkan karena ego biasanya ya kan. Gen Z itu kan egonya tinggi apabila misalnya teman circle dan sebagainya itu memiliki barang A, jadi kita ingin ikuti gaya tersebut. Padahal kalau kita cek misalkan kalau dari segi finansialnya mereka masih belum mencukupi untuk sampai di lifestyle-nya demikian. Benar. Maka dari itu inilah permasalahan yang terjadi di Gen Z sehingga dia berpikir bahwasannya, oh kenapa ya padahal saya setiap harinya berbelanja mungkin tidak terlalu banyak dan sebagainya, tetapi hal-hal kecil lainnya yang mungkin sekiranya bisa dibilang bocor alus kak ya, kalau tanda kutipnya bocor alus, mungkin yang nongkrong sehari-hari, beli kopi 1-2 kali mungkin tidak akan terlihat per setiap harinya, tetapi kalau kita misalnya belajar untuk mencatat keuangan kita, pengeluaran kita di akhir bulan apabila kita sudah budgeting, mungkin kita akan syok kak, bahkan harga kopi yang 35.000, 50.000 per hari mungkin tidak terlihat, tetapi apabila kita sudah dihiper perhitungkan sampai akhir bulan, itu akan menjadi nilai yang fantastis. Bahkan kadang lebih besar daripada pengeluaran bulanan yang bisa dikatakan sebagai kebutuhan primer mereka. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan sebenarnya bagi Gen Z apabila dia ingin merubah dari segi pola finansial yang lebih baik.
0: Nah, sebenarnya itu sih yang sangat penting kita bahas sebenarnya ya, Kak. Ya, sebagai generasi muda sebenarnya kalau misalnya kita bisa mengatur keuangan kita itu bagus banget, teman Fredo. Tapi kita ngelihatnya di sini dengan adanya banyak bukan banyak gangguan sih ya, bukan juga banyak godaan. Yeah, tapi yeah, ini bagaimana kita bisa ngaturnya sebenarnya? Iya kan? Kayak contoh kayak beli kopi. Wih, aku satu hari itu enggak bisa enggak ngopi gitu ya. Tapi posisi gaji pas-pasan, mau ngopi di coffee shop.
1: Iya, benar-benar.
0: Itu bagaimana? Kan istilahnya kayak gambarnya 35.000. Itu sekali 30 hari aja, satu kali ngopi satu hari itu.
1: Iya.
0: Itu benar. Berapa tuh?
1: Udah hampir dikali, ya sampai 1 juta.
0: 1 juta. Misalnya gaji cuma UMR, itu setengah gaji udah habis
1: sudah habis ngupil. Bahkan di mungkin di pertengahan bulan sudah pinjol lagi.
0: Nah, itu dia. Belum lifestyle yang lain, belum kebutuhan secara primernya dan belum kasih ke orang tua dan sebagainya. Iya, benar itu. Itu yang jadi masalah untuk sekarang gitu.
1: Benar.
0: Dan itu ya, kebanyakan kayak gitu. Gimana enggak pinjol? Gimana enggak judi online? Dengan cara yang seperti itu mereka mencari jalan untuk bisa mendapatkan uang tambahan dari apa yang mereka lakukan gitu.
1: Oke, kalau tanggapan dari saya sebagai akademisi ya, melihat fenomena ini, sebenarnya Gen Z itu sudah mulai memprioritaskan apa yang bisa mereka lakukan. Mungkin salah satunya adalah berpikir lebih produktif daripada mungkin hanya berpikir secara konsumtif. Kenapa demikian, Kak? Karena apabila kita misalkan mampu bekerja secara produktif, mengembangkan skill dan yang lainnya, mungkin ikut seminar dan sebagainya, investasi dari leher ke atas kita anggapnya, itu mungkin bisa menjadi suatu hal yang bisa diikuti oleh Gen Z. Jadi Gen Z itu tidak terjebak pada hal-hal yang konsumtif saja, tetapi juga bisa menaikkan dari skill mereka, adaptasi terhadap lingkungan saat ini. Apalagi banyak ya yang gangguan-gangguan yang datang di finansial tentunya di negara kita. Nah, ini menyebabkan Gen Z semakin terhimpit akibat ekonomi, ditambah penghasilan yang dikatakan misalnya hanya UMR dan sebagainya. Nah, inilah saatnya pengembangan skill agar kita bisa menaikkan income kita. Sehingga pada saat kita misalnya pemenuhan sandang pangan papan itu tidak lagi harus berpikir dua kali. Dan juga apabila kita tidak bisa mungkin karena seperti kakak tadi jelaskan bahwasannya kita gak bisa gak ngopi satu hari, tetapi itu kan bisa diatur. Apakah misalnya ngopinya gak harus di tempat coffee shop yeah, atau mungkin bisa kita hanya membeli kopi bulanan dengan cara mungkin menstok di rumah dan sebagainya dengan rasa yang sesuai dengan yang kita preferensi kita sendiri. Jadi itu kan akan menekan budget yang seharusnya keluar lebih banyak. Mungkin nongkrongnya frekuensinya misalnya dalam satu bulan itu 15 kali kita kurangi deh dulu perlahan-lahan selama beberapa bulan gitu, misalnya 10 satu bulan 10 kali dulu, terus nanti diturunin sesuai dengan bagaimana adaptasi kita terkait dengan misalnya dari segi prioritas begitu. Jadi jangan semuanya dilakukan sesuai dengan keinginan. Jadi kita harus memang benar-benar memprioritaskan apa yang bisa kita perhemat lagi agar lebih efektif dalam kita juga menikmati hidup begitu. Jadi tidak usah harus sefrugal itu, tidak, tetapi kita hanya membatasi bagaimana agar kita tetap pada jalurnya, konsistensinya, dan juga kita tetap bisa menikmati kebahagiaan yang ada begitu, Kak.
0: Benar sih sebenarnya, kalau temanya adalah ngopi, kamu misalnya kata ada kata-kata ya, walaupun sebenarnya agak bullshit ya ngomongnya, kalau misalnya tanpa kopi itu kita berasa nggak hidup, atau mungkin juga bisa satu hari tanpa ngopi. Sebenarnya kalau kamu itu mau sedikit menurunkan ego, cukup beli kopi saset atau mungkin juga kopi yang bisa bulanan seperti kata Kak Gadi tadi, misalnya beli yang bulanan, ya udah satu hari langsung seduh di rumah, kamu udah bisa minum gitu guys, dengan modal 6.000 doang.
1: Bener
0: itu udah
1: banget,
0: bisa.
1: Benar banget.
0: Jauh dong, 35.000 sama 6.000.
1: Jauh banget.
0: Per bulan.
1: Jadi yeah, bisa kan menghemat untuk kita prioritaskan ke yang lebih penting lainnya.
0: Benar. Ini kan masalahnya gengsinya. Gengsi yang gengsi ya. Ini yang jadi ini
1: namanya
0: jadi
1: pun masalah, hampir berkesinambungan ya kan. Yeah,
0: makanya inilah yang menjadi prioritas sebenarnya untuk kita tahu untuk masalah finansial guys. Jadi kalau dari hal ngopi aja kita bisa belajar kalau sebenarnya itu bisa sederhana, walaupun kamu itu bukan ngopi, istilahnya ngopi bukan nyari rasa, bukan nyari keperluannya kamu ngopi, tapi kamu nyari vibes dan juga
1: banget,
0: gengsinya sebenarnya
1: benar,
0: untuk benar membeli dari 35.000 itu guys. Nah, ini yang jadi masalah. Nanti kita akan bahas gimana sih solusinya sebenarnya ya,
1: okay,
0: untuk bisa mencapai mungkin finansial yang lebih baik lagi untuk Gen Z. Oke, okay? Jangan kemana-mana, tetap di Spada.
2: Mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singal aja.
0: Masih bersama Kak Gadi Tama Pre 2 dan yang pastinya kita masih membahas tentang finansial. Strateginya terus gimana ya untuk bisa mendapatkan finansial yang baik gitu. Jangan sampai kita boncos mulu hanya karena satu barang atau satu lifestyle yang menurut kita itu sebenarnya kamu bisa nabung tapi kamu gak bisa gara-gara menutupi itu gitu.
1: Oke Kak, jadi kan permasalahan kita tadi sudah kita jelaskan tadi sama kakaknya terkait dengan hal tersebut dari ego dan sebagainya. Ditambah lagi saat ini juga penurunan nilai rupiah dan ada geopolitik dan sebagainya mengganggu kebutuhan kita karena adanya inflasi, kenaikan barang yang berturut-turut. Jadi tips yang bisa saya berikan kepada Gen Z dan juga masyarakat luas yang ada mungkin di Buleleng ya kita khususkan, yakni yang pertama adalah mulai memprioritaskan dulu Kak, mana kebutuhan dan juga harus melihat kembali nih agar keinginan misalnya yang dulu misalnya belum kita lakukan ya di hold dulu.
0: Nah,
1: di hold dulu gitu. Pelan-pelan kita coba mulai prioritaskan kebutuhan terlebih dahulu, sandang pangan papan tersebut, kebutuhan primer lah. Dan kebutuhan sekunder ini bisa dijauhkan dulu. Mungkin belum saatnya untuk saat ini, tetapi kalau sudah perbaikan ekonomi, keuangan sudah mulai baik, nanti baru kita balik lagi untuk memenuhi keinginan sekunder yang kita inginkan. Itu tips yang pertama. Yang kedua adalah kita saat ini kayak tadi kan sudah banyak nih cash flow kita, ceritanya beli kopi dan sebagainya. Nah, ini mulai kita harus atur kembali cash flow kita. Artinya apa? Perputaran uang yang ada di diri kita, kita terima gaji, jadi kita harus budgeting, bukan menyisakan tetapi menyisihkan, enggak ya? Menyisihkan. Jadi kita menyisihkan di awal, kita budgeting berapa yang harus kita gunakan untuk kebutuhan primer, berapa kita untuk ditabung atau diinvestasikan, itu harus kita mulai dari sekarang. Kalau saya itu sering mengedukasi rekan-rekan mulai dari mahasiswa, Gen Z dan juga masyarakat umum adalah kita pakai aja deh rumus paling sederhana, ya ini 50-30-20. 50% untuk kebutuhan, 30% untuk kita keinginan, mungkin entertain dan sebagainya, dan 20% kita jadikan sebagai alat investasi atau instrumen investasi agar kita di masa depan masih bisa untuk menikmati hidup dengan cara yang lebih baik. Nah, itu tips kedua. Sedangkan tips ketiga Kak, ada juga kembali lagi karena kita semua tahu tidak semua orang memiliki keniscayaan tanpa hutang kayak, tapi ada orang yang memang sudah memiliki hutang berjalan dan sebagainya. Ditambah saat ini suku bunga mulai naik kan kemarin dari Bank Indonesia ke 5,25%. Jadi ini akan mempersempit kembali bagi orang yang sudah memiliki hutang, sehingga dia pembayaran cicilan akan tentunya lebih besar. Nah, yeah, inilah yang saya ingin berikan tipsnya adalah perhatikan hutang yang sudah kita lakukan. Bagaimana caranya agar cash flow kita tetap bisa mengcover hutang tersebut? Kalau tidak bisa, misalnya kita memiliki berapa hutang, kita breakdown. Berapa sih bunga yang paling terbesar dari hutang-hutang yang kita lakukan? Kita selesaikan dari hal yang paling terbesar untuk bunganya terlebih dahulu, baru kita lagi mengatur kembali bagaimana cara kita untuk menambah kembali produktivitas sehingga mendapatkan income lebih untuk membayar hutang dan bisa mengcover kebutuhan primer. Kalau hutang sudah selesai dan sebagainya, baru kita lanjut ke tips selanjutnya, yakni agar kita lebih produktif kembali, Kak. Ya, hilangkan dulu deh hal-hal yang mungkin berbau konsumtif. Misalnya saya pingin A, pingin B, itu barang ini lucu, barang ini bagus. Kita hold dulu, jangan berpikir demikian dulu. Di tengah situasi geopolitik dan misal inflasi yang ada di negara kita ini, kita harus benar-benar memperhatikan apa sih yang bisa kita lakukan. Kita harus lebih produktif lagi dengan salah satu cara mungkin yang tadi saya sempat sampaikan, yakni belajar skill baru, ikut seminar, tambah relasi dan segalanya, sehingga kita nanti di sana akan mendapatkan peluang, Kak. Karena biasanya peluang tersebut datang apabila kita sudah siap. Nah, keberuntungan itu sebenarnya faktor dari kedua hal tersebut, yakni keberuntungan dan kesiapan. Kalau kita sudah match keduanya, itu akan mudah sekali dalam kita meng-earn income yang ada di sekeliling kita, dan itu merupakan potensi kita sebenarnya. Selanjutnya, yang paling penting adalah tadi kan ada porsi 20% dari penghasilan tersebut kan untuk investasi, Kak. Investasi itu tetap penting, namun kita harus realistis di zaman ini. Kenapa demikian? Karena banyak kan investasi bodong dan sebagainya. Nah, dengan kemampuan kita tadi itu belajar lebih produktif dan meningkatkan skill, jadi kita tahu nih gimana sih investasi bodong, apa sih penyebab-penyebabnya kita bisa terjerumus ke sana. Oh, ternyata karena keuntungan sesaat. Oh, karena kita ditawari oleh dengan modal yang kecil tapi kita bisa menghasilkan yang besar. Itu tidak mungkin di dunia investasi, Kak. Jadi hal tersebut bisa kita hindari dengan bekal ilmu dari literasi keuangan, tetapi kita realistis bahwasanya investasi itu harus bertahap. Makanya saya selalu bilang bahwasanya lakukanlah investasi sedini mungkin agar kita di tua nanti itu akan ada namanya teori compounding interest. Artinya bunga berbunga, investasi dilakukan sejak awal. Semakin lama kita bisa berinvestasi, semakin cepat kita bisa untuk memantapkan berapa sih sebenarnya uang yang ingin kita kumpulkan di masa tua nanti. Demikian. Terus ada yang keenam, yang paling penting adalah kita harus mencintai produk lokal dalam berbelanja. Di tengah dinamika saat ini, kenapa saya merekomendasikan untuk membeli produk lokal? Karena kita supaya ekonomi di dalam negara kita itu makin kuat, Kak. UMKM terjaga, jadikan uang yang berputar di masyarakat itu tetap stabil. Apabila ini bisa dijaga, maka saya rasa krisis bagaimanapun akan bisa terlewat. Karena keniscayaan kita sebagai negara konsumtif Indonesia ini ya, sebenarnya peluang pasarnya bagus sekali bagi para UMKM. Nah, tinggal bagaimana menjadarkan masyarakat agar dia mau berbelanja produk lokal. Jadi kita itu saling berkesinambungan. Jadi produk lokal dibelanjakan oleh warga lokal, nanti kan produk lokal atau dimiliki owner tersebut berbelanja kembali kan di dalam masyarakat, sehingga ini akan menjadi hal yang bagus sekali secara berkesinambungan, dan juga pertumbuhan ekonomi semakin baik. Jadi itu, Kak, ya, terkait dengan tips yang bisa saya berikan kepada masyarakat dan juga Gen Z.
0: Oke. Dari tips itu kita ngelihat ya banyak banyak apa ya istilahnya permasalahan jadi di situ ya.
1: Benar,
0: tapi
1: benar,
0: pada pokoknya cuma satu, gengsi.
1: Gengsi, benar, Kak.
0: Kayak produk lokal, lah kita lebih banyak brand luar.
1: Padahal produk lokal tidak kalah bagus.
0: Benar.
1: Semua yang saya pakai, bahkan produk lokal dari baju, celana dan sebagainya, ternyata lebih nyaman dipakai produk lokal dan harganya juga lebih murah. Itu kan menjadi suatu hal yang bisa dijadikan sebagai kualitas produk kita itu tidak kalah saing sebenarnya. Cuman karena gengsi, mungkin karena karena berpikir bahwasanya jika produk luar saya dianggap menjadi lebih,
0: punya gitu.
1: Punya pride mungkin ya dan sebagainya, padahal tentunya tidak. Dan produk lokal ini juga saya lihat sekarang kan sudah mulai memiliki kepercayaan lah bagi bagi orang-orang lokal, mulai percaya akan produk diri sendiri, sehingga kita sebagai, apalagi saya sebagai akademisi dan yang lainnya, mengkampanyekan agar produk lokal lah yang dipakai untuk kita misalnya dalam berpakaian, menggunakan mencari makanan dan sebagainya, itu untuk kebutuhan kita. Begitu, Kak.
0: Benar sih. Sebenarnya kayak gitu sih. Permasalahannya adalah di gengsi kita. Masalah ekonomi ini selain gengsi kayaknya hampir enggak ada ya.
1: Benar banget, Kak.
0: Masalah hutang piutang gengsi juga.
1: Gengsi juga. Kecuali kayak mungkin karena ada alasan medisin,
0: ya,
1: misalnya sakit dan sebagainya.
0: Tapi kalau misalnya kita ngelihat anak muda yang seharusnya nih, seharusnya ya tidak berhutang di posisi dia tidak perlu, itu masih banyak loh. Istilahnya dia berhutang, oke, kalau untuk motor karena untuk kerja, untuk sekolah dan sebagainya.
1: Benar banget.
0: Tapi ya, kalau utang handphone, nah ini yang agak agak masalah ya.
1: Nah, ini sih yang menjadi sebenarnya problematik kita di
0: sini. Iya, makanya. Sedangkan itu HP misalnya harus IP.
1: Iya, benar, iya
0: kan. HP harus IP. Untuk apa? Gengsi juga.
1: Benar, padahal dari segi kegunaan, efektivitas juga sama saja sebenarnya dengan handphone sebelumnya mungkin.
0: Ya makanya. Sebenarnya permasalahan itu kebanyakan di situ gitu. Kalau sisanya gaya hidup, misalnya tas atau apa, mis produk lokal banyak banget.
1: Banyak banget yang bagus-bagus.
0: Bagus-bagus. Kan? Cuma karena ego. Nah, benar, itu lagi. Nah, iya, ini udah kebuka banget dari tips itu yang disebutin tadi Kak Gandhi tadi, kelihatan banget Indonesia, istilahnya dari Gen Z kita di Indonesia ini masih terkontaminasi sama si gengsi. Itu sebenarnya hal yang mungkin dan secara mentalitik ekonomi itu harus diperbaiki dulu ya,
1: Kak.
0: Exactly. Ya.
1: Benar banget, Kak. Benar banget, Kak. Jadi ini sebenarnya mental kita bagi Gen Z ini bagaimana cara menciptakan, mungkin mengkampanyekan agar Gen Z ini mulai lahir dari produk lokal lah. Semua produk lokal yang bagus dan sebagainya itu bisa didukung oleh pemerintah tentunya, nah, ya. Jadi untuk Gen Z ini agar bisa mencintai produk lokal kembali. Jika misalkan pun ada produk luar dan sebagainya, itu bisa di-compare dengan produk kita, apabila hal tersebut misalnya tidak terlalu menonjolkan dari segi kualitas, desain dan sebagainya, saya rasa produk lokal menjadi pilihan utama seharusnya.
0: Nah, iya benar.
1: Turunin sedikit gengsinya, kita mali lihat potensi-potensi lokal, mana yang bagus, mana yang bisa kita gunakan. Jadi sebenarnya itu sudah menjadi langkah awal kita, Kak, ya, untuk menjadi finansial lebih baik lagi. Itu aja sih sebenarnya, Kak, karena benar, gengsi ini ya harus menurunkan ego tentunya dan juga bergayalah sesuai dengan kapabilitas Anda.
0: Ya, sebenarnya kayak gitu sih. Karena apa, kalau misalnya kita ngeliat dari sisi FOMO-nya, ini yang jadi masalah juga.
1: Benar.
0: FOMO back to gengsi.
1: Ya,
0: nah, tapi ya, kalau misalnya kita FOMO-nya itu bagus untuk brand lokal, itu good banget sih sebenarnya.
1: Ya. Benar-benar.
0: Kayaknya perlu konten kreator nih. Ya, mungkin istilahnya konten kreator atau mungkin juga dari segi pemerintah juga berkolaborasi untuk bisa menekan UMKM ini biar maju. Ya, itu biar diikutin juga sama sama anak muda gitu. Ya.
1: Itu sih,
0: nah,
1: solusi yang efektif.
0: Sedikit mungkin sebelum kita closing. Nah, ini permasalahan adalah dari sisi marketplace.
1: Oke.
0: Nih, marketplace kan anu juga ya,
1: yeah,
0: salah satu yang terkontaminasi ada, juga gitu. Ya, ini ada, finansial kita tuh terganggu sama itu juga. Barang murah.
1: Benar.
0: Yang pertama barang murah. Tapi sebarang murahnya mereka itu, egonya ada lagi nih. Check out gak bisa satu barang untuk sesuai dengan gaji mereka atau mungkin juga penghasilan mereka. Ini ya, Kak, apapun ya. Bisa 10.
1: Benar.
0: Bahkan setiap hari bisa datang paket 1.
1: Nanti atau pada saat scroll simpan dulu di keranjang, nanti check out kembali pada saat sudah banyak gitu, yeah, misalnya dan sebagainya.
0: Itu dia.
1: Nah, ini adalah pengaruh mungkin dari kemudahan akses teknologi, Kak, ya, terkait dengan hal tersebut. Sebaiknya mungkin langkah ekstrim yang bisa dilakukan adalah yang pertama jelas menghapus, misalnya menghapus apps-nya atau yang segar
0: yang paling gampang,
1: yang paling gampang, yang paling ekstrim. Jadi kita nggak harus lihat-lihat terus barang yang kita inginkan dan sebagainya. Yeah. Tetapi sebenarnya balik lagi adalah kepada kita bisa mengontrol diri sendiri untuk bagaimana cara kita bisa menjagalah batas minimum kita untuk berbelanja dan sebagainya. Itu sebenarnya yang diperlukan. Kembali lagi ada faktor psikologi kita, Kak, ya.
0: Yeah,
1: sebenarnya kalau kita bisa untuk menghold itu semua, itu tidak akan jadi masalah. Tetapi ini menjadi permasalahan karena kita terkadang tidak bisa menahan. Nah, bagi saya, misalnya kalau memang kita agak sulit menahan hal tersebut, kita ajak deh seseorang atau partner, mungkin pasangan kita dan sebagainya, untuk saling mengingatkan. Nah, itu tips yang paling sederhana, untuk saling mengingatkan bagaimana kita menjaga cash flow. Misalnya kita ada batasan minimum untuk berbelanja, ya. Jadi kalau sudah nilai maksimumnya segitu, ya nggak usah belanja lagi, begitu ya. Jadi tetap cash flow kita terjaga. Atau cara paling ekstrim tadi, nggak apa-apa dilakukan kalau itu memang kita ingin komitmen. Jadi hapus aja apps-nya, jadi kita nggak usah dah belanja dulu, nanti pada saat kita perlu banget baru kita download lagi apps-nya, nggak masalah seperti itu. Tetapi ada baiknya adalah kita tetap aja untuk menggunakan, tidak masalah, belajar mengontrol dari segi mungkin konsumtif, ego dan yang lainnya. Itu saja yang perlu kita perhatikan sebaiknya. Challenge dirinya 21 hari tanpa belanja misalnya, itu bisa. Karena jika kita sudah melakukan 21 hari tanpa secara berturut-turut melakukannya, itu akan menjadi kebiasaan, Kak. Jadi ini merupakan kebiasaan yang baik jadinya nanti ke depannya.
0: Yes, benar banget. So, buat teman berdua, ini jadi tantangan buat kita semua ya. Bukan hanya Gen Z, mungkin seluruh rakyat Indonesia harus bisa bagaimana caranya untuk mengatur finansial kita sebaik mungkin ya, di tengah kita lagi posisinya lagi istilahnya rupiah lagi anjlok-anjloknya nih ya.
1: Benar banget.
0: Posisi sekarang dari dolar, so kita bantu pemerintah juga untuk ya minimal kita jiwa konsumtif kita itu boleh, tapi untuk produk lokal ya kurangi untuk belanja di luar atau mungkin juga dari sisi barang-barang luar ya. Dan kemudian jangan lupa untuk mengatur finansial kita. Oke, okay, the closing statement untuk hari ini, Kak.
1: Oke, okay, untuk ini pesan bagi para Gen Z dan juga masyarakat. Jadi kita dalam mengukur kesejahteraan itu bukan dari gaya hidup, Kak ya.
0: Benar.
1: Tetapi kita mengukur kesehatan apabila kita mampu bertahan ketika ekonomi sedang sulit seperti sekarang. Nah, jadi tetap kita berpegang teguh bahwasannya apabila kita bisa untuk mengatur cash flow dan juga budgeting terkait dengan apa yang bisa kita lakukan dalam pemenuhan kebutuhan, itu sudah menjadi standarisasi kesejahteraan sebenarnya dalam hidup. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Kak. Terima kasih.
0: Luar biasa banget Kak Gani, luar biasa. Yang pastinya kita ditampar banget ya kayaknya ya. Buat kamu yang suka belanja, buat kamu yang masih gengsi terhadap lifestyle gitu guys, ingat ya, apapun yang kamu lakukan ya di bidang finansial, yang paling penting adalah investation dan nabung ya, karena benar itu sih, yang ya bisa kita lakukan untuk bertahan hidup ke depan ya. Terima kasih banyak Kak Gandhi, luar biasa banget ya, yang pastinya kita dapat ilmu yang luar biasa. So buat teman berdua, jangan lupa untuk dilakukan nabung dan investasi. Thank you Kak Gandhi.
1: Oke,
0: okay. Okay, itu dia teman berdua untuk kesepada ya, yang pastinya luar biasa banget kita dapat pesan dari Kak Gandhi. Jangan lupa untuk berinvestasi dan nabung dan untuk demi finansial yang lebih baik. Jangan kemana-mana, masih ada Gus Adi ini menemani kamu yang pasti sampai jam 10 pagi di Spada. So don't go anywhere.

0: Cosplay dan LARPing itu punya vibe yang beda, tapi sama-sama seru. Cosplay lebih tentang jadi karakter favorit kamu dengan kostum yang super detail. Misalnya, kamu bisa jadi Spider-Man dengan kostum full body suit lengkap dengan jaringnya, atau Naruto dengan baju orange dan headband khasnya. Biasanya, cosplay dilakukan di konvensi atau buat sesi foto, dan fokus utamanya adalah penampilan serta foto-foto keren. Sedangkan LARPing, itu bikin kamu beneran merasakan pengalaman jadi karakter dalam cerita. Contohnya, kamu bisa jadi seorang kesatria di dunia fantasi, berkeliling di hutan yang disetting sebagai kerajaan dan menjalankan misi untuk menyelamatkan kerajaan dari ancaman. Atau, kamu bisa jadi penjelajah luar angkasa yang menjelajahi planet-planet buatan dan menyelesaikan quest intergalaksi. LARPing melibatkan interaksi langsung dengan pemain lain dan berpartisipasi dalam cerita yang seru. Jadi, cosplay itu lebih ke penampilan dan foto, sedangkan LARPing bikin kamu beneran merasakan petualangan dan aksi dalam cerita.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 RRI Singaraja, Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 di jam 9 pagi ada informasi seputar IPTEK atau ilmu pengetahuan teknologi ya. Kita bahas beberapa informasi. Yang pertama ada WhatsApp, ada AI terbaru dari Google, dan juga ada informasi dari Komdigi dan juga Meta, guys. Sesaat lagi informasinya, jadi jangan kemana-mana.

0: Enak banget loh ini.
1: Ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak?
0: Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Hey, this is

Ya, sama produser langsung aja, ini dia WhatsApp yang ternyata punya fitur baru, guys. Ya, nggak perlu tukeran nomor telepon sekarang untuk dapetin WhatsApp seseorang, gitu ya. Cukup dengan username ya atau nama penggunanya aja, gitu guys. Dan akhirnya WhatsApp resmi mengenalkan ini fitur terbaru mereka pada hari Selasa tanggal 30 Juni ya. Dan lewat fitur ini jadinya kamu bisa berkomunikasi atau ngobrol tanpa harus terlebih dahulu bagiin nomor telepon kepada orang lain ya. Dan Meta bilang fitur ini juga bertujuan untuk memperkuat privasi pengguna, dan kedepannya seseorang belum menyimpan atau mengetahui nomor telepon dan cukup mengetahui nomor username-nya aja bisa untuk berkomunikasi gitu guys. Jadi gak perlu tahu nomor telepon ya, karena untuk kepentingan privasi guys. Gue tadi setuju, ini fitur yang keren dari WhatsApp.

International Chart Top 20. International Chart Top 20. Persaingan 20 lagu mancanegara terhits dan terpopuler di

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Nomor 2 sekarang ada, ini dia, Google ya, rilis AI Nano Banana to Light, guys. Ini Google ada aja yang dirilis gitu ya, apalagi AI lagi kencang-kencangnya gitu ya. Dan mode AI yang satu ini sebagai game ini 3.1 ya, flashlight image, jadi penerus Nano Banana generasi pertama gitu ya. Katanya sih penggunaannya lebih murah dan kualitas gambarnya lebih baik gitu. Dan bisa juga menghasilkan gambar dari perintah teks atau text to image hanya dalam waktu 4 detik aja gitu ya. Jauh lebih cepat sama Banana 2 dan juga yang lainnya ya. Waktu sekitar butuh 20 detik. Tapi kalau Banana 2 Light ini cuma butuh 4 detik aja, guys. Kencang banget sih. Aduh, gimana ya? Makin kesini makin canggih aja, guys.

0: Untuk mencapai financial freedom, banyak hal yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah dengan berinvestasi. Dewasa ini dengan semakin berkembangnya dunia teknologi, investasi di instrumen saham menjadi idola di kalangan masyarakat. Dengan segala kemudahan yang diberikan, seperti menjamurnya aplikasi trading, menjadi salah satu faktor pendorong naiknya investor saham di Indonesia. Berikut beberapa tips untuk pemula yang ingin berinvestasi di instrumen saham. 1. Pelajari saham terlebih dahulu. 2. Pilih perusahaan sekuritas. 3. Gunakan idle cash atau uang dingin. 4. Membuat perencanaan trading. 5. Investasikan dana pada perusahaan yang tepat. 6. Pelajari analisis saham. 7. Realistis dan tidak emosi ketika berinvestasi.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Nah sekarang ada Meta, teman Produa ya. Dan ternyata sama Kom Digi nih, akhirnya itu membentuk tim pemberantasan spam judi online gitu ya. Dan ini dari Kementerian Komunikasi dan Digital Kom Digi bertemu langsung dengan perwakilan Meta di Indonesia dan tempatnya di Jakarta Pusat gitu ya. Dan pertemuannya ini berlanjut dari temuan Kom Digi terkait dengan maraknya spam promosi judi online atau judol untuk komentar para media di media sosial gitu guys. Jadi buat kamu teman Produa nih yang main-main judol, awas tuh ya, diawasi langsung gitu ya. Jadi berhentilah dari sekarang. Dan Kom Digi dan mereka akhirnya sepakat membentuk tim bersama untuk memberantas promosi judi online yang merebak di media sosial dan yang pastinya membentuk untuk memberantas dan mengatasi judi online, khususnya modus terbaru berupa komentar-komentar spam yang meresahkan masyarakat. Setuju pokoknya ya. Jangan sampai ada beredar lagi promosi-promosi judi online yang ada di media sosial guys. Oke, jadi kesannya sih berharapnya mudah-mudahan ya juga ya, semoga aja bisa secepatnya berlangsung dan yang pastinya bisa ya, kerjasama ini membantu untuk promosi judi online tidak ada lagi.

0: Nah, kita Top Radio, thank you banget buat kamu yang udah stay tune untuk di Spada ya. Dan jangan kemana-mana Top Radio, next di Santet Siang sudah ada Kak Iren yang nemenin kamu yang pastinya sampai nanti jam 3 sore. Oke, okay? Stay tune terus di Pro Drive, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia.
1: Now or never, I can't sleep. Yang bikin pagi kamu makin seru.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnama Sari.
1: Dedi Dukun.
6: Pro 2 FM Singaraja.
7: Teman terbaik kamu.
6: Info Pro 2.
8: Dari kawasan Kecamatan 144 Singaraja, Buleleng, Bali, Indonesia. Inilah info Pro 2 selengkapnya disampaikan Iren Amora. Teman Pro 2, sebanyak 80 kepala keluarga atau KK di RT2 Banjar Dinas Grogak, Desa Grogak, Kecamatan Grogak kini menikmati akses air bersih setelah Polres Buleleng membangun sumur bor di kawasan yang selama ini rawan kekeringan. Program tersebut menjadi solusi atas keterbatasan air bersih yang kerap dialami masyarakat saat musim kemarau. Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Gusman mengatakan pembangunan sumur bor dilakukan setelah pihaknya menerima informasi mengenai potensi musim kemarau panjang yang dapat memperparah krisis air bersih di sejumlah wilayah Buleleng. Desa Grogak dipilih karena sebagian warga masih mengandalkan sumur dengan debit yang tidak menentu, bahkan harus membeli air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang menjelaskan pembangunan sumur bor tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80, namun menurutnya program penyediaan sumber air bersih tidak berhenti sampai pada kegiatan seremonial, memelainkan diharapkan dapat berlanjut ke wilayah lain yang memiliki persoalan serupa. Informasi terakhir, Badan Gizi Nasional BGN memberlakukan moratorium atau penghentian sementara pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG baru di Kabupaten Buleleng. Kebijakan tersebut masih menunggu petunjuk resmi dari pemerintah pusat, termasuk terkait wacana pembatasan maksimal 6 SPPG di setiap kecamatan. Saat ini Kabupaten Buleleng yang memiliki 9 kecamatan telah memiliki 46 SPPG yang terverifikasi oleh BGN. Sebanyak 38 SPPG telah beroperasi, sedangkan 8 unit lainnya telah selesai dibangun dan tinggal menunggu operasional. Koordinator wilayah BGN Buleleng Rusdianto mengatakan, hingga kini pihaknya belum menerima keputusan final mengenai pembatasan jumlah SPPG di masing-masing kecamatan. Menurutnya, seluruh proses pembangunan masih mengacu pada kebijakan yang dan sistem yang ditetapkan pemerintah pusat. Demikian info Pro 2, aku Irena Moro, terima kasih dan selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

0: Generasi Muda sebagai headline.
1: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2, balik lagi sama aku Irena Mora di Santai Siang. Ya, senang banget rasanya karena aku bisa nemenin kamu di hari ini tentunya. Dan kita awali dengan request ya. Seperti biasa, buat kamu yang pengen banget dengerin lagu favorit kamu, langsung aja ke WhatsApp di 0811-399-1054. Mau say hi dulu buat Cynthia. Minta lagunya Cash Cash Ride or Die. Nanti aku masukin playlist. Hai Kak Sishi, minta lagunya Arsi Widianto, Ini Adalah Cinta. Oke. Kak dari Eka minta lagunya Judika, Apakah Ini Cinta, buat kalian. Thank you. Oke, siap. Aku puterin ya, tuh persatu, sabar.

0: bocil.
1: Gak bocil. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro

Oke, teman Pro 2, balik lagi nih bareng aku dan aku mau say hi dulu buat kamu yang udah WhatsApp ya. Jadi aku baca satu-satu lagi. Selamat siang buat Julia, minta lagunya Roni Parulian yang Angin Rindu buat Kak Iren, makasih. Oke, Dian minta lagunya One More Dance buat Kak Iren, makasih. Siap. Ada Rani Dianturan minta lagunya Petra Sihombing Astrologi buat Kak Iren, thank you. Oke, siap. Terima kasih balik ya. Dan teman Pro 2, buat yang lain yang belum WhatsApp, langsung aja ke WhatsApp ke 08 1139 1054.

0: Yes, buruan.
1: Iya.
0: Makan dulu aja, Pak. Aku udah kelaparan nih.
1: Ya udah, ayo. Eh, cuci tangan dulu enggak sih?
0: Ya elah, nih tangan aku basah, aman lah.
1: Ya, basah dari mana?
0: Embun botol ini. Jadinya gitu.
1: Lah, ini mah basah doang, Ningsih. Kuman mah masih pada nongkrong di situ.
0: Serius?
1: Iyalah. Embun itu enggak ngusir apa-apa. Sabun aja nih ya. Kadang harus digosok lama-lama.
0: Waduh. Ya udah deh, aku cuci tangan bentar.
2: Banyak orang merasa aman cuman karena tangannya basah. Padahal basah bukan berarti bersih. Sebelum makan, jangan cari jalan pintas. Cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Makan enak itu dimulai dari tangan yang bersih.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman Produa, untuk kamu yang sering nonton video tips gratisan di TikTok ataupun Instagram, ada kabar yang perlu diwaspadai nih ya. Jadi para ahli keamanan cyber menemukan modus baru hacker yang menyebarkan malware lewat video pendek di media sosial. Biasanya video itu menawarkan cara mendapatkan layanan premium gratis seperti Spotify, Microsoft Office, atau aplikasi berbayar lainnya. Penonton kemudian diarahkan untuk mengikuti beberapa langkah di komputer. Nah, tanpa sadar, langkah itulah yang bisa membuat malware bernama Vidar masuk ke perangkat kita. Malware ini berbahaya karena dapat mencuri data penting mulai dari password akun, data browser, hingga informasi dompet kripto dan file pribadi yang tersimpan di komputer. Karena itu jangan mudah tergiur ya sama tawaran aplikasi premium gratis yang beredar di media sosial. Pastiin juga selalu mengunduh aplikasi dari sumber resmi dan aktifin keamanan tambahan seperti autentikasi dua langkah.

Well, teman Produa, makasih untuk semua yang udah ikutan WhatsApp ya. Dan yang belum kebagian nanti ikutan WhatsApp lagi, atau mungkin besok ya di ajang request yang sama. Jadi bakal ditemenin lagi seperti biasa dengan lagu-lagu menemani aktivitas kamu di siang ini di Santai Siang.

Kamu mungkin pernah dengar istilah astacita dalam pidato presiden. Kedengarannya formal, tapi pernah gak sih kamu kepikiran? Sebenarnya apa arti dari astacita itu? Astacita berasal dari dua kata, yaitu asta yang berarti delapan dan cita yang berarti tujuan atau harapan. Jadi, astacita adalah delapan prioritas utama yang menjadi arah kebijakan pemerintah dalam membangun negara. Delapan prioritas ini mencakup berbagai bidang penting, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya astacita, pemerintah punya panduan yang jelas, apa yang harus didahulukan, dan kemana arah pembangunan yang akan dibawa. Karena pada akhirnya, astacita bukan sekedar istilah, tapi tentang arah dan tujuan masa depan bersama.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru nih.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Tuh kan, hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya. Kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapet informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Produce Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Waktunya Produce Hitlist.

0: Get you real good and I betcha.
1: Single terbaru RRI Produ FM.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Tadi ada bapak-bapak yang ditegur merokok di halte depan.
1: Iyalah, di sana kan banyak anak-anak, wajarlah ditegur. Asap rokok itu bahaya, apalagi kalau sampai dihirup anak-anak. Kandungan asap nikotin bisa ngerusak sistem pernafasan dan banyak dampak buruk lainnya.
0: Untung aku langsung pergi itu tadi.
1: Nah, pinter. Kamu jangan jadi perokok ya.

0: udah nolongin teman, tapi dia malah ngeluh. Itu artinya kamu lagi ngalamin gaslighting.
1: Gaslighting itu manipulasi psikologis yang bikin kamu ragu sama apa yang kamu lakuin, lihat, ingat, atau rasain. Gaslighting bisa terjadi dalam banyak situasi, termasuk saat kamu memberi seseorang barang atau hadiah. Misalnya, kamu kasih hadiah ulang tahun ke temen, tapi bukannya bilang terima kasih, dia malah bilang, "Kok cuma ini sih? Aku kan lebih suka yang lain." Terus, dia mulai ngomong hal-hal kayak, "Kamu gak ngerti aku sama sekali ya? Aku kira kamu lebih peduli sama aku." Nah, di situ kamu jadi ngerasa bersalah dan mulai meragukan keputusanmu untuk memberi hadiah. Padahal niat kamu baik dan hadiah itu pun sebenarnya bagus. Contoh lain nih, kamu udah effort banget nyiapin sesuatu buat dia. Kamu juga nolongin dia tanpa dia minta. Tapi dia malah ngomong, "Kamu bikinnya salah nih, gak sesuai. Kamu gak ngecek dulu sebelum ngasih ke aku ya." Jatuhnya bukan berterima kasih udah ditolong tanpa minta, malah melihat sisi kekurangannya dari kamu. Manipulasi kayak gini nih yang bikin kamu merasa kalau semuanya salah kamu. Padahal masalahnya ada di cara dia menghargai usahamu. Gimana? Pernah ngalamin gaslighting?
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Kakak, aku punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Siapa nih yang suka memperhatikan huruf dan angka pada uang kertas Indonesia? Itu disebut nomor seri. Nomor seri adalah identitas pada uang kertas rupiah. Setiap cetakan punya nomor yang berbeda. Tujuannya untuk memudahkan proses pendataan jumlah uang beredar oleh Bank Indonesia dan mencegah penipuan. Pada dasarnya, urutan nomor seri uang 50.000 maupun nominal lainnya itu sama, yakni 3 huruf di depan kecuali X dan I, lalu di bagian belakangnya ada tambahan 6 angka yang tidak pernah sama. Beda dengan huruf, tidak ada pengecualian untuk angka dari 000001 sampai 999999. Faktanya, setiap lembar uang kertas rupiah memiliki nomor seri yang berbeda, menjadikannya unik dan tak tergantikan. Aku cinta rupiah.
1: Single terbaru RRI Pro 2 FM.

0: kadang yang paling bikin kita lengah itu justru rasa nyaman. Mobil diem, AC nyala, suasananya adem. Kelihatan aman-aman aja kan? Padahal di kondisi kayak gitu, ada bahaya yang sering banget gak disadari. Namanya karbon monoksida atau CO. Gas ini gak berbau, gak berwarna, tapi bisa masuk ke dalam mobil tanpa kita tahu. Kalau terhirup, efeknya pelan-pelan. Mulai dari pusing, lemes, sampai akhirnya kehilangan kesadaran. Dan yang bikin ngeri, ini sering kejadian saat mobil dalam kondisi diam, mesin nyala, apalagi di tempat tertutup. Jadi jangan anggap aman cuman karena AC hidup dan mobil terasa nyaman ya. Pastiin kamu gak parkir terlalu lama di ruang tertutup dan tetap ada sirkulasi udara. Karena yang bahaya itu bukan AC-nya, tapi gas tak kasat mata yang bisa datang kapan aja. Yuk lebih waspada, biar tetap nyaman tanpa harus ambil resiko.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengikuti Pucet Risandye untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.

0: Well, teman Pro 2, pukul 13 waktu Indonesia Tengah, saatnya kamu dengerin Gibol, Gibah Bola ya. Kali ini kamu bakal dengerin Kak Wira dan juga Gege untuk bahas nih sama AI, siapa sih calon semifinalis dan finalis Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, waktunya Gibol, Gibah Bola, Man versus Machine.
1: Halo penonton YouTube RRI Singaraja Official, dan buat kamu yang lagi dengerin di Pro 2 RRI Singaraja, ketemu lagi bareng aku Adit Wira dan GG di acara apa ini? Gibol Piala Dunia 2026 RRI Singaraja.
2: Ini kan pemain-pemain bola ini pasti munculnya tuh yang keren-keren atau memiliki kemampuan skillful yang bagus ini dari Amerika Selatan sana lah ya, benua-benua Amerika Selatan.
1: Betul.
2: Argentina, Brazil, mungkin ya dulu Chile ada Vidal, yeah. Alexis Sanchez gitu-gitu ya.
1: Tapi nggak ikut dia.
2: Iya, maksudnya ini tuh dua kiblat sepak bola dunia, Eropa sama Amerika Selatan.
1: Iya, yeah, betul.
2: Kira-kira ini yang juara nih di Piala Dunia tahun ini bakal klub atau tim dari Amerika Selatan, negara dari Amerika Selatan atau dari Eropa atau bahkan dari Asia?
1: Bisa juga.
2: We never know.
1: Dari iya. Yeah. Coba tanya aja deh. Iya, yeah. Menurut AI gimana
2: diprediksi
1: nih?
2: Diprediksi dulu dong, jangan dikit-dikit langsung AI, dikit-dikit langsung.
1: Oh,
2: AI.
1: Jadi iyalah, menurutku dulu nih.
2: Iyalah.
1: Ah, kalau menurutku tetap karena ini digelarnya di Amerika, Kanada sama Meksiko ya. Mm-hmm. Berarti yang mirip-mirip cuacanya Amerika Selatan sih.
2: Oke. Tapi kalau aku sih masih tetap dari Eropa, Prancis, serius deh.
1: Kalau soalnya di sana kan panas sih nih. Iya kan, di sana tuh panas gitu. Jadi cuacanya mirip-mirip tuh sama Amerika Selatan tuh. Kalau Eropa kan dingin. Okay. Ya kayak waktu aku di London itu kan.
2: Di London ngapain jualan tahu bulat?
1: Iya. Tetap tim-tim Amerika Selatan yang bakal mendominasi sih kalau aku nih.
2: Itu modal juga sih, benar.
1: Iya, benar.
2: Tinggal gimana tim-tim dari Eropa ini beradaptasi dengan cuaca.
1: Betul.
2: Di sana ya.
1: Bisa cepat banget nih beradaptasinya, iya. Gitu.
2: Atau mungkin kita tanya AI juga.
1: Tanya.
2: Ini coba. Peluangnya lebih besar mana gitu,
1: iya,
2: ya?
1: Iya, sama enggak dia nih
2: dari apa? Timnas dari Amerika Selatan atau timnas dari Eropa? Ini mana nih yang berpeluang besar?
1: Betul.
2: Gitu ya.
1: Cobain.
2: Oke, kita coba. Oke Gemini, aku mau nanya lagi nih. Kira-kira peluang mana atau lebih besar peluang negara dari Amerika Selatan atau dari Eropa yang akan memenangkan gelaran Piala Dunia 2026 kali ini?
3: Secara historis, tim-tim dari Amerika Selatan punya peluang bagus kalau Piala Dunia diadakan di luar Eropa. Tapi tim-tim Eropa juga sangat kuat dan sering mendominasi belakangan ini. Jadi bisa dibilang peluangnya cukup seimbang dan sangat tergantung pada performa masing-masing tim saat turnamen berlangsung.
2: Gak spesifik dia.
1: Tapi kan dia tetap ngomong pertama Amerika Selatan.
2: Iya sih.
1: Benar.
2: Iya sih. Iya sih.
1: Dia berpeluang kata dia tuh. Selama digelar Piala Dunia di luar Eropa, wah tim-tim Amerika Selatan ini wes kan nggak main-main, soalnya apalagi cuacanya nih mirip nih ya kan.
2: Iya.
1: Gitu. Kalau menurutmu nih, selain negara itu, dari tim-tim tuan rumah tuh gimana mereka?
2: Ya kalau tim-tim tuan rumah itu tadi sih masuknya ke kuda hitam, Wir. Gitu. Kalau kita balik lagi ke obrolan kita di awal ya, itu masuknya tim kuda hitam yang modal mungkin punya, dukungan atau support punya. Terus secara adaptasi cuaca juga ya, dia emang orang situ asli kan.
1: Iya betul. Gitu.
2: Jadi gak kaget lagi. Cuman kayaknya untuk bersaing sampai katakanlah 8 besar atau semifinal itu kayaknya berat deh. Iya gak sih?
1: Masih susah.
2: Susah.
1: Gitu menurutmu Amerika, Kanada sama Meksiko.
2: Iya.
1: Tapi Meksiko sama Amerika nih sering banget nih bikin kejutan nih. Iya. Di Piala Dunia edisi-edisi sebelumnya tuh bahkan bisa menembus perempat final ya kan. Okay. Ada Meksiko itu yang suka bikin kejutan sama Amerika gitu.
2: Iya.
1: Itu menurutmu kan?
2: Iya.
1: Tanya tuh.
2: Siapa?
1: Mali.
2: Coba
1: tanya AI.
2: Tanya Wir.
1: AI,
4: Menurut kamu peluang timnas yang menjadi tuan rumah antara Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat di Piala Dunia ini gimana nih? Bisa nggak mereka kira-kira menembus sampai final atau semifinal atau perempat final?
3: Peluang mereka untuk melaju jauh tentu ada, apalagi dengan dukungan penuh dari penonton di kandang sendiri. Menembus final atau semifinal mungkin agak berat, tapi kalau perempat final itu sangat mungkin terjadi, terutama untuk Amerika Serikat dan Meksiko yang secara historis lebih kuat.
4: Tuh kan Amerika sama Meksiko tuh bisa bikin kejutan nih.
1: Tapi Kanada juga kan dia lagi bagus juga performanya.
4: Iya, bahkan Kanada.
1: Kalau nggak ada
4: nggak bisa dong, nggak bisa.
1: Ini tiba-tiba nembak gini nih, saya kaget teman-teman. Nggak, maksudnya ini kalau kita ingat John Hartman ini kan bekas apa, bekas
4: pelatihnya
1: Kanada kan. Mm-hmm. Emang dia juga membawa Kanada ini performanya juga jadi naik juga.
4: Mm-hmm.
1: Dan nggak tahu kenapa tiba-tiba dia berhenti jadi pelatihnya, itu karena dipecat atau karena pergantian pelatih sih sebenarnya?
4: Diganti. Iya, performanya dia ngelatih tuh bagus sebenarnya, tapi diganti aja mungkin karena kelamaan.
1: Iya sih, itu juga bisa jadi bisa jadi faktor.
4: Betul. Weird.
1: Karena pergantian pelatih terus udah di tahap-tahap persiapan menuju Piala Dunia itu kan juga biasanya nggak semaksimal itu, ya nggak sih?
4: Iya benar, karena chemistry kan kembali. Ke dalam sepak bola itu chemistry itu juga penting gitu, nggak dalam sebuah hubungan aja gitu.
1: Berarti benar ya tadi ya, Meksiko sama Mexico. Amerika.
4: Iya, dari tadi kita ngomongin tim-tim Eropa, Amerika Latin sama tuan rumah, kita belum ngebahas nih tim-tim benua kita sendiri nih.
1: Asia.
4: Iya. Aneh
1: banget.
4: Menurutmu gimana, Ge?
1: Ya tetep lah, top of mind timnas yang ikut Piala Dunia itu ya pasti Jepang lah.
4: Oke. Itu yang tim yang mempunyai chance paling besar untuk melaju lebih jauh.
1: Iya.
4: Korea Selatan?
1: Aduh, kayaknya enggak deh.
4: Terus ada lagi?
1: Maksudnya kalau Korea Selatan itu buat pelengkap aja ya.
4: Oh, bebe. Uzbek?
1: Nah, Uzbek.
4: Ya, mungkin belum tahu.
1: Siapa gitu. Back-backnya Manchester City?
4: Ah, itu pokoknya deh namanya.
1: Aduh, lupa. Tanya. Oke, Gemini, aku mau nanya siapa back Manchester City yang asal Uzbekistan yang performanya lagi bagus?
3: Pemain yang kamu maksud adalah Abdulkadir Husanov. Dia memang back
1: Abdulkadir Husanov. Oke. Nah, itu juga iya sih Uzbek sih. Jujur jangan dilewatin sih Uzbek.
4: Iya, dia emang dari, kita kan sering lihat dia main di Asia ya, di AFC itu, performanya timnya itu hampir mirip kayak Jepang mereka tuh.
1: Iya.
4: Daya juangnya tinggi banget tuh. Pemainnya fisiknya bagus-bagus, larinya kuat-kuat gitu. Betul. Walaupun enggak tinggi-tinggi sama kayak Jepang. Iya. Hampir mainnya dari kaki ke kaki ya, enggak dari mulut ke mulut dong.
1: Saling suap kok. Ini lagi lapar apa gimana sih, dari tadi ngomongin makanan terus.
4: Oke, coba gue tanyain gue, gimana kan dari benua Asia nih, tim-tim dari benua Asia gimana?
1: Oke, kita tanya ya. Oke, Gemini, aku mau nanya lagi. Gimana peluang dari timnas-timnas dari benua Asia untuk gelaran Piala Dunia 2026 kali ini?
3: Peluang tim-tim Asia cukup menarik, terutama dengan bertambahnya jumlah tim yang lolos. Negara seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Arab Saudi biasanya punya peluang lebih besar untuk melaju jauh. Mereka punya pengalaman dan kualitas yang cukup untuk bersaing. Tapi kejutan bisa saja terjadi dari negara Asia lainnya.
1: Eh, dengerin gak? Dengerin gak?
4: Oh iya. Ngomong siapa tadi dia?
1: Belum kayaknya ya? Enggak. Oke. Nah, kita sekarang ajak debat AI-nya gimana?
4: Boleh.
1: Karena kalau dari tadi kan kita cuman validasi-validasi.
4: Iya, aja tanya-tanya gitu. Aja kita.
1: Debatnya nih kita mungkin giring ke arah ini. Apa
2: apa sih namanya kalau strategi? Oh. Susah banget ngomong strategi.
4: Iya.
2: Nah, kita dulu nih, kita harus punya bahan dulu nih sama sama AI ini strategi. Karena gini Wir, biasanya
4: gimana tuh?
2: Strategi yang dipakai di gelaran Piala Dunia tuh selalu ada aja kejutan-kejutan baru. Entah itu dari segi formasi misal. Waktu dulu kita inget itu entah Euro atau Piala Dunia, jadi ngetren lagi tuh 3-4-3 gitu.
4: Yeah,
2: yang betul. Yang asalnya cuma 4-3-3 atau 4-4-2 gitu.
4: Yeah.
2: Nah ini apakah mungkin formasinya jadi 1-4 gitu, 1-1-9?
4: Yeah. Apalagi sekarang kan memasuki sepak bola modern ya kan, semua pemain harus bisa di semua posisi.
2: Betul, Atau mungkin ada juga kita ngebahas terkait dengan teknologi, kan ini ada beberapa pendapat gitu ya, bahwa teknologi ini mengurangi feel untuk nonton bolanya gitu. Jadi intrik-intriknya tuh agak kurang terasa gitu.
4: Iya, udah gak ada lagi tuh. Udah gak bakalan terjadi lagi gol tangan Tuhan tuh.
2: Nah,
4: itu. Yang begitu-begitu udah gak mungkin ada lagi tuh.
2: Oke. Kita kan dari sisi men nih. Kita ngedebatin masalah teknologi atau juga tadi formasi yang tadi tuh.
4: Iya. Ngomongin teknologi dulu aja coba.
2: Teknologi aja
4: nih. Biar dia kan CS-nya dia nih teknologi.
2: Kita ngelawan teknologi ya.
4: Iya.
2: Nah, makanya harus digaris bawahi teknologi itu buatan manusia. Ya itulah pokoknya ya, teman Pro 2. Kita tadi udah ngobrol bareng ya, man versus mesin gitu ya.
4: Iya, betul. Jadi kita tadi melakukan pertanyaan dan sedikit debat tadi sama AI. Jadi aku mau ngucapin terima kasih buat kamu yang udah nonton di YouTube RRI Singaraja Official dan udah dengerin di Pro 2 RRI Singaraja. Ya, aku Adit Wira
2: dan aku GG.
4: Pamit ya.
2: Pamit.
4: Bye bye.
2: Thank you.
4: Terima kasih.
0: Sampai sini dulu ya Gibolnya. Sampai ketemu lagi di Gibol selanjutnya.

0: aku beli kado yuk untuk ultah Mary.
1: Okelah Gas. Ke mall mana nih?
0: Lo, kok ke mall? Terus? Ke tempatnya Bu Wina aja. Banyak ada kerajinan tangan.
1: Kenapa gak ke mall aja sih?
0: Ih, udah jangan berisik. Sini.
1: Tuh, lihat. Wah, iya ya, bagus-bagus banget produknya. Ih, tas ini lagi nih, aduh lucu banget.
0: Tuh kan, mulai sekarang kamu beli produk lokal aja ya.
1: Iya.
0: Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan di UMKM bukan sekadar transaksi. Itu adalah senyum mereka, biaya sekolah bagi anak-anak, dan harapan bagi dapur yang terus mengepul.
1: Iya deh, iya, siap laksanakan.
0: Membeli produk lokal artinya menggerakkan roda perekonomian bangsa. Bangga, bela, beli produk UMKM.

Well, teman Pro 2, aku balik lagi dan kali ini informasi dari dunia olahraga nih ya, yang tentunya kita baru aja dengerin Giwah Bola bareng Adit dan juga Wira. Wira dan juga Gege ya. Jadi mudah-mudahan udah didengerin. Dan sekarang ada informasi dari dunia olahraga kembali, yakni tim para bulu tangkis Indonesia sukses menyabet 11 medali emas dalam turnamen tingkat internasional di Eropa. Nah, seluruh medali itu didapatkan melalui dua kompetisi berbeda yang berlangsung selama bulan Juni 2026. Atlet andalan bernama Leani Ratri Oktila menjadi penyumbang terbanyak dengan total koleksi 5 medali emas. Raihan tersebut berhasil didapatkan dari nomor tunggal putri serta nomor ganda secara berturut-turut. Nah, para atlet Indonesia berhasil mengumpulkan 6 medali emas, 1 perak, dan 4 medali perunggu. Sementara Freddy Setiawan yang berpasangan dengan Hikmat Ramdhani juga tampil konsisten meraih emas. Aku baca infonya dari rri.co.id. Dan kamu juga bisa mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id.

0: Kamu mungkin sering dengar istilah prioritas presiden dalam berita, pidato, atau program pemerintah. Tapi sebenarnya, apa sih maksudnya? Prioritas presiden adalah fokus utama yang dijalankan pemerintah untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga penguatan ekonomi rakyat. Semua itu dirancang bukan tanpa alasan, tapi berdasarkan tantangan yang dihadapi bangsa saat ini. Dengan adanya prioritas yang jelas, pembangunan bisa lebih terarah dan berdampak langsung. Karena tujuan akhirnya sederhana, menghadirkan kehidupan yang lebih baik, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
1: Di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, aku ada kabar lagi ya dari informasi olahraga. Kali ini kita ke olahraga tenis ya, petenis Belarus Arina Sabalenka harus bekerja keras ya sebelum memastikan tiket putaran ketiga Wimbledon 2026. Jadi unggulan pertama ini bangkit dari tekanan McCarthy Kessler untuk menang 2 set langsung pada Rabu 1 Juli 2026 bermain di lapangan One All England Club. Sabalenka mengalahkan ya petenis Amerika Serikat tersebut dengan skor 6-1, 7-6. Ia sempat tertinggal 2-5 pada set kedua dan menyelamatkan 4 set poin. Kessler mengubah strategi setelah kehilangan set pertama dengan mudah dan dia beberapa kali maju ke depan net dan membuat Sabalenka kesulitan mengembangkan permainan ya. Hingga akhirnya Sabalenka bangkit dan amankan tiket putaran ketiga Wimbledon 2026. Kembali aku baca infonya dari RRI.co.id.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu.

teman Pro 2 ada kabar nih kalau Menpora ya, Erick Thohir menegaskan komitmen penuh pemerintahan dalam mendukung persiapan kontingen Indonesia menuju Asian Games 2026. Nah, target 4 emas menjadi fokus utama untuk dapat diwujudkan ya. Jadi itu disampaikan Menpora Erick setelah menerima kunjungan Chef de Mission CDM Indonesia untuk Asian Games 2026. Todo Tua Pasaribu. Audiensi ini dilakukan di Geraha Kemenpora Jakarta Rabu 1 Juli 2026. Kita doakan ya, bahkan bisa melebihi 4 emas mudah-mudahan ya. Aku kembali baca infonya dari rr.co.id.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.

0: puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Teman berdua gini, kamu pernah gak lihat orang cuman bergantung di palang tanpa melakukan pull up? Nah, gerakan ini itu disebut dead hang ya. Meski terlihat sederhana, manfaat ternyata cukup banyak loh. Dead hang dapat membantu memperkuat genggaman tangan, melatih otot, bahu, dan lengan, serta meregangkan tubuh setelah terlalu lama duduk dan bermain gadget nih teman berdua. Beberapa ahli kebugaran juga menyebut latihan ini bisa membantu memperbaiki postur tubuh loh. Cukup bergantung selama 10 hingga 30 detik sesuai kemampuan dan lakukan secara bertahap. Jadi, siapa sangka cuman bergelantung ternyata bisa bikin tubuh lebih bugar loh teman berdua.
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.

105,4 FM, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, teman Pro 2, aku balik lagi ya. Dan kali ini ada informasi dari dunia entertainment, teman-teman. Nah, teman-teman ya. Dan aku mau kasih info siap-siap buat kamu semuanya yang suka Guns N' Roses ya. Jadi grup band rock legendaris asal Amerika Serikat bakal menggetarkan ibu kota November 2026. Kabar baiknya harga konser udah diumumkan ya. Mengingat banyaknya antusiasme masyarakat yang ingin menonton yang digelar di Stadion Madya Gelora Bung Karno. Jadi silakan aja ikutan war tiketnya, jangan sampai kehabisan.

0: aku beli kado yuk untuk Ultah Mary.
1: Oke lah gas. Ke mall mana nih?
0: Lo, kok ke mall? Terus? Ke tempatnya Bu Wina aja. Banyak ada kerajinan tangan.
1: Kenapa gak ke mall aja sih?
0: Ih, udah jangan berisik. Sini. Tuh, lihat.
1: Wah, iya ya. Bagus-bagus banget produknya. Ih, tas ini lagi nih. Aduh, lucu banget.
0: Tuh kan, mulai sekarang kamu beli produk lokal aja ya.
1: Iya.
0: Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan di UMKM bukan sekadar transaksi. Itu adalah senyum mereka. Biaya sekolah bagi anak-anak dan harapan bagi dapur yang terus mengepul.
1: Iya deh, iya. Siap laksanakan.
0: Membeli produk lokal artinya menggerakkan roda perekonomian bangsa. Bangga, bela, beli produk UMKM.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo FM.

0: lagi teman Produa.
1: Teman Produa, kamu termasuk tim yang rajin nutup semua aplikasi di background handphone biar baterainya awet. Eits, ternyata itu cuma mitos lah ya. Banyak yang mengira makin sedikit aplikasi yang terbuka, makin hemat juga baterai kita. Padahal smartphone sekarang itu sudah punya sistem pintar yang bisa mengatur aplikasi di latar belakang tanpa bikin baterainya cepat habis. Justru kalau aplikasinya terus ditutup, terus dibuka lagi dari awal, prosesor handphonenya harus bekerja lebih keras. Dan itu bisa bikin konsumsi baterainya jadi lebih besar gitu. Menutup aplikasi background sebenarnya cuma perlu dilakukan kalau misalnya aplikasinya error, terus juga macet, atau memang masih berjalan seperti aplikasi navigasi yang memakai GPS. Jadi mulai sekarang gak perlu panik lihat banyak aplikasi di background ya, karena belum tentu itu adalah penyebab baterai handphone kamu cepat habis.

overthinking itu musuh terbesar kita. Kamu jadi bikin masalah yang sebenarnya nggak ada cuma karena mikir terlalu banyak. Skenario-skenario buruk yang belum tentu kejadian bikin kamu stres sendiri. Kadang kita jadi jago banget bikin masalah yang nggak nyata. Padahal hidup nggak seribet itu kok. Kebanyakan kekhawatiran kamu tuh lahir dari pikiran sendiri, bukan dari kenyataan. Akhirnya, kamu terjebak dalam pola pikir negatif dan ngelewatin momen-momen penting cuma karena sibuk mikirin hal yang gak jelas. Terus gimana caranya berhenti overthinking? Gampang kok, kamu gak harus kontrol semuanya. Kadang, kamu cuma perlu cuek dan biarin hidup ngalir apa adanya. Dengan begitu, kamu bakal lebih chill dan bisa ngadepin apapun dengan lebih santai. Ingat, masalahnya nggak ada di realita ya, cuma ada di pikiran kamu. Kalau kamu mau lepas dari masalah, tinggal ubah cara pikir kamu.

Teman Pro 2, informasi kali ini ya, ada kabar kalau YG Entertainment mengumumkan anggota Treasure yakni Yunkyu menghentikan sementara seluruh aktivitas untuk memusatkan pelatihan perhatian pada pemulihan kondisi kesehatannya. Keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi fisik sang artis dan kebutuhan menjalani masa istirahat yang cukup. Karena memang ya Teman Pro 2, istirahat dulu, diutamakan kesehatannya ya, baru bisa nanti tampil-tampil di acara selanjutnya. Informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan aku di Santai Siang. Terima kasih untuk semuanya karena Santa sore ceria. Kamu bakal ditemani sama Kakak Wira. So jangan lupa dengerin terus Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Aku Ira Namora.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

Info Pro 2 edisi 2 Juli 2026 berikut informasinya. Info pertama teman Pro 2, Badan Gizi Nasional atau BGN memberlakukan moratorium atau penghentian sementara pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG baru di Kabupaten Buleleng. Kebijakan tersebut masih menunggu petunjuk resmi dari pemerintah pusat termasuk terkait wacana pembatasan maksimal 6 SPPG di setiap kecamatan.

Info selanjutnya teman Pro 2, sebanyak 80 kepala keluarga di RT 2 Banjar Dinas Gerogak, Desa Gerogak, Kecamatan Gerogak kini menikmati akses air bersih setelah Polres Buleleng membangun sumur bor di kawasan yang selama ini rawan kekeringan. Program tersebut menjadi solusi atas keterbatasan air bersih yang kerap dialami masyarakat saat musim kemarau. Info terakhir teman Pro 2, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPR RI Singaraja resmi membentuk paguyuban Sudang Lepet Jukut Undis atau SLJU tahun 2026 sebagai upaya memperkuat pelestarian budaya Bali, khususnya tradisi Matembang Wirama Geguritan melalui siaran lokal. Pembentukan paguyuban tersebut ditetapkan melalui keputusan Kepala LPPR RI Singaraja nomor 205 tahun 2026. Yaitu tadi Info Pro 2 edisi Kamis 2 Juli 2026 bersama aku Wira. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo halo, selamat sore teman Pro 2. Ketemu lagi tentunya bareng aku ya, Wira, di sore ceria nih. Tentunya aku bakal nemenin kamu dari sekarang sampai nanti menjelang pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah ya teman berdua ya. Yang pasti aku bakal muterin lagu-lagu yang lagi hits, yang lagi viral di mana-mana nih, dan juga ngasih informasi yang menarik buat kamu nih. Dan jangan sampai ketinggalan ya teman berdua ya, karena kalau kamu nemenin aku bakal lebih setia sama kamu, cie. Tentunya aku bakal menghibur kamu, akan membuat moodmu jadi baik, yang baik menjadi lebih baik, yang buruk menjadi baik gitu teman berdua. Enggak percaya? Tungguin aja, pantengin aja sampai nanti jam 19.00 nih. Oke, ini aku mau ngasih kamu info pertama nih teman berdua. Di sore ceria kali ini dibuka dengan Lokacita ya, informasi lokal Bali dan Buleleng teman berdua, seperti biasanya kayak gitu. Langsung aja, ini info pertama dari Federasi Hoki Indonesia nih. Kabupaten Buleleng yang terus menunjukkan perkembangan positif meski baru terbentuk pada awal 2026 nih teman berdua. Wih, kamu baru tahu pasti nih. Awal 2026 itu ada Federasi Hoki Indonesia di Kabupaten Buleleng nih ya. Dalam waktu sekitar 4 bulan organisasi ini telah berhasil merekrut 30 atlet putra dan putri dari berbagai jenjang pendidikan, mulai siswa sekolah dasar hingga mahasiswa nih teman berdua ya. Dilansir dari rri.co.id, Ketua FHI Buleleng Inyoman Suwardana mengatakan, tingginya antusiasme generasi muda menjadi modal penting untuk mengembangkan cabang olahraga hoki di Kabupaten Buleleng. Menurut Suwardana, hoki merupakan cabang olahraga yang masih tergolong baru di Buleleng, sehingga peluang atlet untuk berprestasi masih sangat amat terbuka lebar. Bahkan nih, 6 atlet binaan FHI Buleleng telah mengikuti seleksi pemusatan latihan daerah atau PELATDA sebagai persiapan menuju kejuaraan nasional atau kejurnas. Wih, keren ya teman berdua ya. Baru awal tahun kemarin dibentuk, udah ada perwakilannya dari FHI Buleleng ini untuk menuju ke kejurnas. Wih, kita doakan aja semoga hoki Buleleng ini menjadi lebih maju, lebih hebat, dan atlet-atletnya semakin banyak yang berprestasi ya teman berdua.

0: swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya nggak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.
2: Kamu lagi dengerin
3: Sore Indonesia.
2: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja.

Teman Pro 2 masih di segmen Lokacita, info seputar Buleleng dan Bali tentunya di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja edisi kali ini nih, edisi Kamis 2 Juli 2026. Kali ini ada info dari ini nih, paguyuban SLJU nih teman Pro 2 yang baru aja dibentuk di LPP RRI Singaraja nih ya. Pengurus paguyuban Sudang Lepet Jukut Udis atau yang biasa kita tahu SLJU ya, RRI Singaraja yang baru dikukuhkan menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keberlangsungan program budaya yang telah menjadi bagian dari masyarakat Buleleng sejak 1994 nih teman berdua. Ketua Paguyuban SLJU Wayan Sukerena menyampaikan bahwa keberadaan paguyuban bukan sekedar organisasi melainkan wadah pengabdian bagi para pecinta seni tradisi Bali agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman nih teman berdua. Ia menjelaskan Sudang Lepet Jukut Undis pertama kali dikukuhkan pada 1 Juli 1994 bersama dengan peresmian Gedung Budaya RRI Singaraja. Selama lebih dari 3 dekade, program tersebut telah melewati berbagai tantangan termasuk penurunan aktivitas saat pandemi COVID-19 dan wafatnya sejumlah tokoh yang merintis program tersebut nih. Meski demikian, semangat para anggota untuk mempertahankan keberadaan SLJU tidak pernah surut teman berdua. Menurutnya kini pecinta program tersebut tidak hanya berasal dari Kabupaten Buleleng tetapi juga telah berkembang hingga kabupaten lain di Bali. Wih, mantap. Keren ya teman berdua ya. Ya semoga dengan adanya paguyuban SLJU ini bisa semakin menjaga konsistensi ya dari program acara SLJU yang ada di Pro 1 RRI Singaraja dan semoga kedepannya semakin banyak yang ingin bergabung dan tentunya tetap melestarikan budaya ini teman-teman.

0: Serial Nikah Tanpa Cinta karya Majarani menghadirkan sebuah kisah yang syarat dengan drama dan konflik batin dibalut dalam tema percintaan yang tak biasa. Naura Salsabila, tokoh utama dalam cerita ini, harus menghadapi kenyataan pahit tepat setelah berhasil mewujudkan impiannya menjadi dokter. Ia dituduh terlibat dalam kejahatan besar, yakni keterlibatan dengan ayahnya Rustam alias Rudi, seorang buronan bandar narkoba yang sudah lama dicari oleh polisi. Ayah Naura hidup dalam pelarian, bersembunyi di balik identitas baru setelah melakukan operasi wajah. Konflik bertambah rumit ketika Naura bertemu dengan Kompol Miftahul Huda, seorang perwira polisi muda yang memiliki misi khusus untuk menangkap ayah Naura. Dalam usahanya untuk mendekati Rustam, Miftah menikahi Naura, sebuah pernikahan tanpa dasar cinta namun terpaksa dijalani demi tugas negara. Naura yang merasa terpojok akhirnya menerima takdir ini, terutama karena ia ingin melindungi ibunya dari kenyataan mengerikan tentang suaminya. Seiring berjalannya waktu, benih cinta mulai tumbuh di antara Naura dan Miftahul Huda. Namun di balik itu, Miftah terus menghadapi dilema besar antara menjalankan tugasnya sebagai polisi yang harus menangkap Rustam dan perasaan cintanya yang semakin dalam terhadap Naura. Ketegangan dalam novel ini memuncak ketika Miftah mengetahui bahwa Rustam selalu melindungi putrinya dari bayang-bayang kejahatannya sendiri. Di titik ini, Miftah terjebak di antara dua pilihan sulit, yakni cinta atau kewajiban. Majarani menyajikan cerita dengan tema sentral tentang cinta, tanggung jawab dan pengkhianatan. Konflik internal yang dialami oleh Naura dan Miftahul Huda menambah kedalaman emosi yang menarik perhatian pembaca, terutama dalam menyoroti pertarungan antara rasa cinta yang tulus dan kewajiban moral. Penggunaan narasi yang menggugah hati membuat alur cerita berkembang secara dinamis, membangun ketegangan yang harus meningkat dari awal hingga akhir. Nikah Tanpa Cinta adalah novel yang menghadirkan kisah cinta yang rumit dan penuh tantangan, dibumbui dengan elemen intrik kriminal yang menambah dimensi pada konflik utamanya. Dengan tokoh-tokoh yang harus memilih antara cinta dan tugas, novel ini memberikan pengalaman membaca yang memancing emosi dan membuat pembaca merenungkan makna cinta sejati dan tanggung jawab.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja. Single terbaru RRI Pro 2 FM.

Oke, kita lanjut lagi teman bro dua, masih dari Lokacita, info seputar Bali dan Buleleng-nya ya. Masih di sore ceria kali ini bareng aku Wira. Kali ini ada dari ini teman bro dua ya, infonya PKB jadi wadah pelestarian angklung kebiar khas Bali nih. Wih, siapa yang udah ke PKB nih? Ya, ya. Apa yang belum kesana, mau kesana? Ajak-ajakin dong aku. Iya. Ini teman bro dua, utsawa angklung kebiar khas dalam rangkaian Pesta Kesenian Bali ke-48 menghadirkan penampilan Seka Angklung dari berbagai kabupaten di Bali nih. Salah satunya Seka Angklung Kebiar Santi Ulangun, Desa Ambengan, Kecamatan Sukasade, Duta Kabupaten Buleleng, yang tampil di kalangan Ratna Kanda Taman Budaya Bali teman berdua. Ketua Seka Agung Kebiar Santi Ulangun, Putu Sirkayase, kepada RRI.co.id berharap Pesta Kesenian Bali terus diselenggarakan sebagai wadah pelestarian seni tradisi Bali. Untuk pelestariannya biar tetap ada yang diadakan di PKB gitu. Putu Sirkayase menambahkan, pada penampilannya Seka Angklung Kebiar Santi Ulangun membawakan tabuh kelentengan, tabuh kreasi berjudul Bayu Sudut, serta dua garapan tari yang dipadukan dengan iringan angklung kebiar. Penampilan tersebut melibatkan sekitar 30 seniman yang telah menjalani gladi sejak pagi hari teman bro. Wih, mantap ya teman bro ya. Ya, semoga dengan adanya PKB seluruh budaya yang ada di Bali, apapun itu ya, bisa dari angklung, apa dari tari-tarian, dari bondres ya, semoga semua bisa ditampilkan gitu ya, dan tentunya dilestarikan. Tugas kita apa teman bro dua? Iya betul, meramaikan dan tentunya tetap menjaga dan ikut melestarikan ya teman berdua ya. Jangan budaya barat terus yang dibesar-besarkan. Bali itu budayanya keren, jadi kita tetap harus lestarikan dan jangan malu untuk memperkenalkan pada dunia.

0: nungguin Pak RT dateng. Cobain ini dulu ah. Aroma liquidnya. Ini baru vape mantap.
1: Eh, jangan nge-vape di sini dong.
0: Dih, emang kenapa? Vape juga punya aku kok.
1: Is, kamu ya. Susah banget dikasih tahu.
0: Emang kenapa sih?
1: Tuh, lihat. Ada ibu-ibu lagi nyusuin anaknya. Itu juga tuh. Ada banyak anak-anak yang main di sini, tahu?
0: Oh, emang bahaya ya? Kan bukan rokok.
1: Iya, bahaya lah. Vape kan ngasilin asap yang ganggu suasana kenyamanan kesehatan buat anak-anak. Walaupun bukan rokok, vape juga punya kandungan nikotin yang gak baik kalau dihirup. WHO bilang nih, efek nikotin dari vape bisa ngerusak perkembangan otak pada anak dan remaja.
0: Terus gimana dong?
1: Ya baiknya nge-vape di ruangan yang disediain. Bahkan kalau bisa, kamu juga stop jadi pengguna vape.
2: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria, bikin sore kamu.

Oke teman Rodo, masih di 105,4 FM Pro 2 RIL Singa Raja, teman terbaik kamu. Masih di segmen lokal Jita ya, informasi lokal Bali dan Buleleng di sore cerianya Pro 2. Ihir. Kali ini ada info dari ini nih, di Dikpora Bali pastikan SPMB berjalan transparan nih teman Pro 2. Wih, jadi buat kamu yang punya adik atau kakak gitu yang mau daftar sekolah, ih aman aja ya. Dinas Pendidikan Kemudahan dan Olahraga Provinsi Bali mengajak masyarakat ikut mengawal pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 agar berjalan sesuai aturan nih. Saat ini SPMB telah memasuki gelombang kedua melalui jalur domisili setelah sebelumnya menyelesaikan seleksi jalur afirmasi, prestasi, dan mutasi orang tua nih teman dua. Sekretaris Disdikpora Provinsi Bali Imade Arbawa mengatakan seluruh tahapan SPMB telah dipersiapkan sejak awal melalui petunjuk

Mantap kalau gini ya. Sudah dipastikan nih. Jadi gak ada nih maksudnya orang dalam bawa-bawa gitu. Jangan sampai ya. Ya semoga ini beneran terjadi dan bisa dijaga oleh teman-teman semua ya. Jangan sampai ada yang jalur-jalur begitu Anda. Udah tes aja gak apa-apa. Ngikutin apa yang ada jalurnya sesuai dengan kemampuan kamu ya teman berdua.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Metro 2FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2FM, satu-satunya radio yang menjadi

Dengerin terus Pro 2 FM.

0: Sosial 5,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Ya teman Pro 2, masih bareng aku Wiraya di sore ceria. Oke, seperti biasa teman Pro 2, karena udah pukul 16 lebih ya, aku mau ngajakin kamu ngobrol nih dengan seseorang yang berhasil meraih podium 1 Book Fun Run dan Ocean Hira nih. Aku udah tersambung lewat WA call nih sama sudah, Kak sudah. Halo. Halo. Halo, Kak sudah. Wah, ini di mana? Halo. Wah, bentar di teman Pro 2 ya. Sepertinya sedang ini ya. Oke, terjadi gangguan teknis teman berdua. Ya, coba aku mencoba lagi. Aku nggak akan menyerah. Aku akan menghubungi Kak Suda nih. Halo, halo, halo, halo. Selamat sore Kak Suda.
1: Selamat sore Kak.
0: Wah, akhirnya tersambung. Halo Kak Suda, gimana kabarnya nih? Halo? Halo, Kak Suda, gimana? Kurang jelas apa gimana nih suara? Halo? Oh, oke, teman Bruda, sepertinya Kak Suda mengalami gangguan ini ya, gangguan teknis ya. Halo? Masih belum bisa ya Kak Suda ya? Oke teman berdua, masih menunggu Kak Suda untuk terhubung ya. Aku mau muterin beberapa lagu dulu buat kamu, so stay tune di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Oke teman berdua, masih bareng aku Wira dan aku masih mencoba nih untuk menghubungi Kak Suda. Halo Kak Suda.
1: Halo Kak.
0: Halo.
1: Halo.
0: Ah, oke Kak Suda.
1: Ya Kak.
0: Aku mau tanya nih, benar nih peraih podium satu Buk-Buk Fun Run dan Ocean Hiran nih?
1: Siap, benar Kak.
0: Oke, mungkin bisa diceritain dulu nih awal ini event apa gitu Kak Suda, dan mungkin juga bisa sekalian perkenalkan dulu diri Kak Uda gitu.
1: Oh gitu ya.
0: Iya.
1: Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Wayan Suda. Mengenai kegiatan fun run yang di Buk-Buk tuh Kak, sudah sempat nyari-nyari kegiatan fun run di Instagram. Kebetulan lagi cuti sekolah kan di rumah gitu.
0: Oke. Itu di mana eventnya itu?
1: Oh, eventnya itu di Buk-Buk Kak, di Karangasem.
0: Oh, oke. Okay. Secara pribadi atau mewakili sekolah?
1: Secara pribadi Kak.
0: Wih, mantap ya. Oke, okay. Aku mau tanya nih Kak Suda ya, persiapannya gimana sih kalau misal mau ikut lari gitu? Dan BTW ini jarak berapa kilo nih Kak Suda?
1: Ya Kak, ini untuk Buk-Buk Fun Run-nya ini 5 kilo rutenya dari Toko Gemini di Candi Dasa sampai di Pura Puseh di Buk-Buk. Jadi persiapan sudah ini udah 2 minggu Kak. Okay. Kurang lebih mengikuti kegiatan long run sama interval gitu Kak.
0: Oh, gitu. 5 kilo ya. Berapa menit tuh waktunya? Yeah. Atau pace berapa kalau kata sekarang, kalau kata anak-anak sekarang kan pace berapa gitu.
1: Ya ya, sekarang pas itu kalau dihitung di pace 4 Kak rata-ratanya.
0: Wih, 4 berarti cuman sekitar 20 menit.
1: Ya, 20-an.
0: Wih, mantap. Sudah ya. Oke, teman berdua, ini aku nge-spoiler dikit dulu aja ya, setelah tadi agak susah ternyata ada kendala teknis sedikit. Maaf ya, teman berdua ya. Kak Suda, ditahan dulu sebentar ya. Kita lanjut lagi sehabis ini ya. Kita.
1: Siap.
0: Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Singaraja, karena aku mau lanjut ngobrol nih sama pemenang peraih podium juara 1 Buk-Buk Fun Run Ocean Hiran ya, jarak 5 km Kak Suda. So stay tune di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu.
2: Hashtag at work.
0: Mobil sportnya dipakai hari ini?
2: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
2: Hashtag my collection.
3: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Oke teman berdua, masih bareng aku Wira dan Kak Suda ya. Sebagai podium satu nih, Buk-Buk Fun Run dan Ocean Hiran. Ternyata beliau, kakaknya ini solo ya Kak Uda ya. Kok solo? Maksudnya atas nama pribadi, tidak mengatasnamakan sekolah ya Kak. Halo?
1: Halo Kak.
0: Oke, Kak Suda.
1: Siap.
0: Dalam ngikutin ini, Buk-Buk Fun Run ini, Kak Uda persiapannya berapa lama?
1: Kurang lebih persiapan ini 2 minggu Kak.
0: Wih, 2 minggu ya. 2 minggu kalau ya. Ini tergolong sebentar ya. Apa emang Kak Uda emang hobi olahraga lari gitu?
1: Oh gitu. Emang lari tuh udah dari SMP Kak, dari kelas 1 tuh.
0: Dari SMP tuh emang udah mulai ikut ini juga gak Kak? Ikut komunitas gitu?
1: Kalau komunitas belum tergabung gak?
0: Oh belum, wih berarti latihannya mandiri semua ya?
1: Ya mandiri.
0: Wih keren banget ya teman berdua ya. Oke Kak Uda, kalau tantangannya mungkin selama latihan atau sebelum mengikuti race atau pas lagi ngikutin race-nya ini apa aja nih Kak? Boleh ceritain gak?
1: Oh ya siap Kak. Tantangannya sebenarnya di kegiatan rumah tuh kan padat Kak. Tantangannya itu kegiatan sebenarnya. Karena di rumah banyaknya ada acara itu. Jadi kegiatan latihan ya nargetin 1 minggu itu 5 kali jadinya kepotong itu Kak.
0: Oh gitu, maksudnya latihan sendiri ya. Gitu di rumah sering terbatas gitu ya Kak?
1: Terbatas ya.
0: Tapi kalau untuk rutinnya biasanya seminggu berapa kali Kak?
1: Kalau rutin tuh ya minimal 5 kali Kak, udah rutin. Itu pun diselingi dengan ke gor maupun di jalan sini aja.
0: Oh gitu, berarti dalam ya. Seminggu itu 5 kali itu enaknya pagi apa sore sih Kak kalau lari itu?
1: Kalau fun run kan itu rata-rata di pagi hari kan ya Kak. Sudah selingi itu latihan pagi 2 kali, sore 3 kali gitu. Agar gimana ya, kalau lari di pagi hari kurang enak Kak itu. Pernapasan sudah kalah itu.
0: Oh gitu? Oh emang ada bedanya ya. Kalau lari pagi sama lari sore gitu ada perbedaannya gitu sudah?
1: Ada Kak, itu pun di masing-masing aja. Kalau di sudah kalah di pagi hari Kak. Di pagi hari itu kan udaranya masih sejuk itu, pernapasan otomatis hancur dalam Kak itu.
0: Oh malah gitu ya, kalau pagi sejuk ya. Itu malah bukan lebih enak gitu. Oh tapi tergantung masing-masingnya ya. Gitu ya udah ya. Oke. Wih ternyata tadi kan sekitar 20 menit ya udah ya, berarti 5 kilo ya.
1: Iya
0: Kak. Itu emang udah biasa gitu apa sebelum-sebelumnya belum pernah, apa ini emang yang pertama gitu sudah?
1: Kalau sebelumnya pernah Kak ikut di Trisma Fun Run juga, itu meraih podium 3 Pak. Pas itu nggak ada persiapan juga, itu kan mendadak menggantikan temennya.
0: Oh gitu.
1: Ya langsung ikut.
0: Tapi dengan pace yang sama, jarak yang sama?
1: Kalau pace itu ya lumayan jauh berbeda Kak.
0: Wih.
1: Kalau sekarang itu kan bisa 20-an, pas itu kalau nggak salah hampir 30 Kak.
0: Oke, berarti karena peningkatan yang luar biasa ya, udah ya.
1: Ya, kurangnya persiapan juga Kak pas itu.
0: Oh, gitu ya ya. Oke, udah. Oke ya. Ditahan dulu udah ya. Kita lanjut lagi habis ini ya udah. Oke teman Pro 2, buat kamu jangan kemana-mana, aku habis ini mau lanjut lagi ngobrol bareng Uda. So stay tune di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: masih muda-muda lagi. Orang yang kelihatan baik-baik saja, ternyata di dalamnya lagi hancur.
1: Iya benar, dan sayangnya masih banyak loh yang menganggap stres itu cuma kurang ibadah atau kurang bersyukur.
0: Padahal kesehatan mental itu nyata, sama pentingnya kayak fisik. Harusnya kita saling dengerin, bukan menghakimi gitu.
1: Betul, kita harus peduli kalau ada teman yang kelihatan murung. Jangan cuek ya. Sekedar duduk dan mendengarkan cerita mereka bisa menjadi penyelamat lebih dari yang kita kira loh.
2: Stop bunuh diri. Bunuh diri bukan solusi menyelesaikan masalah.
3: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore.

0: Masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Masih ngobrolin seputar peraih podium 1 Book Fun Run nih, dan Ocean Hiran, teman Bro 2. Masih terhubung lewat WA call bersama Kak Suda nih. Halo Kak Suda.
1: Halo Kak.
0: Yo iya Kak. Kak Suda.
1: Siap.
0: Ini kan jarak 5 kilo kan mungkin kalau bagi orang awam ya yang nggak suka lari kan jauh juga nih Kak ya. Lalu kira-kira apa nih yang memotivasi Kak Suda biar bisa menjadi juara satu gitu? Karena kan nggak sebagian orang tuh termotivasi untuk juara satu, paling mereka ngincernya yang penting finish lah gitu. Terus apa nih kira-kira Kak? Kalau Kakak sendiri motivasinya apa Kak?
1: Oh gitu Kak ya. Izin Kak, untuk motivasi saya sendiri pribadi ya. Kalau motivasi fun run sebelumnya itu kan ada yang namanya podium-podium, itu mendapatkan reward berupa uang Kak dan medali. Untuk medali kan itu otomatis sudah dapat gara-gara kita udah bayar pendaftaran. Nah, di kegiatan fun run baru-baru ini yang Book Fun Run dan Ocean Hiran itu kebetulan gratis Kak untuk pendaftarannya, makanya sudah tertarik mengikuti kegiatan dan mengisi acara di Book Fun Run dan Ocean Hiran. Di Ocean Hiran juga yang menjadi motivasi mendapatkan respect lumayan banyak Kak dengan tidak ada pemungutan pendaftaran.
0: Oh gitu. Oh, ini dua event ceritanya Kak.
1: Dua event tapi beda tempat Kak, beda juga kepanitianya beda.
0: Oh, lokasinya juga beda. Oh, ini berarti beda. Di dua lokasi berbeda dengan jarak yang sama dan dua-duanya juara satu itu Kak, podium satu.
1: Iya Kak. Iya.
0: Wih, kalau waktunya hampir sama semua, dua-duanya mirip.
1: Kalau di Book Fun Run itu kan 20-an Kak. Kalau di Ocean Hiran itu kan kegiatannya langsung kita tuh membersihkan lingkungan di sekitar gitu kan.
0: Oh, sambil
1: dikasih nanti di ya di kilometer terakhir itu dikasih karung untuk memungut sampah plastik itu.
0: Woi, oh berarti kalau di Ocean Hiran ya yang sambil membersihkan bawa sampah itu larinya ya.
1: Iya.
0: Woi, oke. Kak mungkin mau ngasih tips gitu, apa tips dari Kakak gimana biar kuat dalam lari nih, karena kan kalau jarak 5 km itu kan mungkin ada tips atau trik-trik tertentu gitu Kak.
1: Oh iya. Jin Kak ya, kalau trik itu enggak ada sih Kak, atau tips juga enggak ada, tapi itu ke diri sendiri aja Kak. Untuk kegiatan kayak long run itu 5 kilo kan udah lumayan long run kan.
0: Iya, iya.
1: Itu sebenarnya triknya dan tipsnya itu kita rutin latihan Kak, kayak interval itu kan membuat daya tahan dan tolakan kaki itu kan panjang gitu. Jadi ya sudah itu sering latihan 1,5 jam, 1 jam Kak tanpa berhenti, itu pun kegiatannya nggak tanpa alasan, itu pasti ada alasan untuk menjaga daya tahan pernapasan, daya tahan tubuh Kak.
0: Oh, jadi latihan itu interval.
1: Interval.
0: 1 jam itu interval gitu.
1: Ya.
0: 1 jam sampai 1,5 jam itu latihan interval aja apa dikombinasi sama lari?
1: Kalau long run baru 1 jam sama 1,5 jam Kak. Kalau interval itu satu putaran kan 400, itu kali 10 Kak.
0: Oh, keren ya. Oke teman berdua, aduh nggak kerasa nih udah mau mendekati pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah nih. Tapi sebelum aku dan Kak Suda berpisah, aku mau minta ini dong Kak Suda, kata-kata motivasi dong mungkin untuk teman berdua yang baru mau mulai lari atau yang belum mulai lari tapi kepengen lari nih. Motivasinya apa nih Kak kira-kira?
1: Oke, untuk motivasinya dikit aja Kak. Untuk lari kan dan jogging juga termasuk olahraga yang menyehatkan tubuh kan gitu. Jadi buat teman-teman dan kakak yang baru join di pelari nih gitu, rutin aja latihan untuk menjaga daya tahan tubuh kedepannya, karena di olahraga bagian jogging maupun lari jauh itu lumayan menyehatkan tubuh, Kak.

Jangan kemana-mana ya, guys. Semoga obrolan aku sama Suda tadi bisa memberikan insight atau input buat kamu teman berdua, sehingga kamu bisa termotivasi untuk lari dan bisa mungkin bisa podium juga. Yang penting bukan podiumnya sih, yang penting mau berolahraga itu teman berdua ya. Oke teman berdua, sehabis ini aku mau ngajakin kamu untuk gabung ke Pro 2 RRI Jakarta teman berdua, untuk mengikuti program nasional Pro 2 English Corner nih. So stay tune di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: sore everybody.
1: Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya, semoga ya. Karena kita hari ini itu ada di sebuah acara yang dimana kita tentunya nanti akan bisa belajar bahasa Inggris itu lebih santai, lebih seru lagi, dan pastinya nggak bikin takut salah gitu, Fe.
0: Alright, but before we start, we have to introduce ourselves, ya? Yeah?
1: Alright, sebelum perkenalkan, nama saya Edith.
0: And I'm Davi Prada. And welcome everybody to English Corner. So this is the place where English become fun, become practical, no pressure and no judgment. We're study together, just learning together.
1: Betul banget, karena di English Corner ini kita bakal ngobrol santai, belajar kosakata baru tentunya, latihan conversation yang mungkin sering kita pakai di daily life ya, dan juga ngobrol bareng komunitas keren sampai nyanyi lagu menggunakan bahasa Inggris bareng. Pokoknya belajar Inggris, belajar bahasa Inggris itu sekarang gak harus di kelas doang.
0: Nah, yes, setuju banget sama Edit, because English is everywhere, in music, in movies, social media, travel, and even your future career, teman Pro2. So, ini juga disiarkan di Pro2 FM seluruh Indonesia ya.
1: Betul sekali ya. Dan kita juga sudah tersambung di Zoom. Yep. Ini dari teman-teman Pro2 seluruh Indonesia. Halo semuanya.
0: Selamat menikmati, enjoy the show, everybody the show, di ya. Zoom. Halo.
1: Halo.
0: Dan pastinya thank you so much yang sudah datang di hari ini ya. Yes.
1: Alright. Okay. Kalau gitu, kita langsung mulai aja kali ya, Faye. Kita akan masuk ke segmen yang pertama.
0: Wow, apa segmen apa itu?
1: Kita punya segmen, namanya adalah Word of the Day.
0: Yes, teman-teman, kita ada salah satu segmen called Word of the Day. Ini aku pengen ngajak juga buat teman-teman yang sudah datang on here ya, di tempat. Jadi kita ada beberapa word yang sebenarnya sering dipakai.
1: Betul.
0: Tapi biasanya penggunaannya sedikit salah.
1: Ah, itu
0: that's
1: dia.
0: That's alright. It's okay gitu.
1: Namanya
0: ya.
1: Juga belajar kita ya.
0: That's right.
1: Benar. Jadi kita belajar sama-sama di Word of the Day hari ini.
0: Yes, okay. And the first word is jeng-jeng.
1: Oke, okay. Ada yang tahu bacanya apa?
0: Ada yang tahu di belakang tahu? Mungkin? Bapak, ada yang bisa baca?
1: Ini apa? Delete ya?
0: Delete? Yang benar adalah delete.
1: Delete gitu ya, yes. Jadi bukan delete, bukan apa lagi?
0: Biasa kita pakai delete ya?
1: Iya, pakai delete biasanya, salah, delete ya.
0: Delete.
1: Alright.
0: Okay. Next word. Nah,
1: ini dia. Ini biasanya yang main sosial media pasti tahu kata-kata ini ya.
0: Iya, betul banget ya.
1: Ini bacanya archive kan, archive.
0: Archive?
1: Aduh.
0: Bener enggak?
1: Bener enggak,
0: teman-teman?
1: Salah. Yang bener apa dong?
0: Iya, bener sih.
1: Betul, archive ada sih, tulisannya sih bener sih.
0: Archive, yes. Oke.
1: Okay, next.
0: Selanjutnya. Nah,
1: ini dia.
0: Ini sebenarnya banyak dipakai.
1: Betul.
0: Tapi ini mungkin pronunciation-nya sedikit salah ya.
1: Bener, karena ini kata yang sering kan?
0: Yap, bener sih. Ini sering sih.
1: Iya kan? Bener.
0: Often.
1: Aduh, often.
0: Salah apa bener?
1: Salah bener, often.
0: Bener.
1: Salah. Ya?
0: Often.
1: Oven, betul. Itu yang betul ya.
0: Correct me if I'm wrong ya.
1: Iya, cemiu.
0: Oke, next.
1: Next, selanjutnya. Oke, ini.
0: Ini yang suka absen.
1: Betul, kalau pagi datang ke kantor biasanya langsung finger.
0: That's wrong ya.
1: That's wrong, itu salah ya.
0: Kurang tepat,
1: betul.
0: Kurang tepat adalah finger.
1: Finger.
0: Yes.
1: Oke.
0: Okay. Ini sedikit dipisah ya.
1: Betul.
0: Terus, next word, emang ada apa lagi sih yang biasanya kita suka miss gitu ya? Aku juga suka miss.
1: Nah, betul.
0: Ini dia.
1: Aku juga miss.
0: Miss?
1: Miss you.
0: Aduh, kok ke gue? Fruit.
1: Oke. Okay. Fruit ya?
0: Ya.
1: Jadi yang benar adalah fruit, bukan fruit.
0: Fruit.
1: Nah, kalau fruit itu yang lagi ramai sekarang.
0: Apa tuh?
1: Kalau goal, fruit.
0: Fruit. Wow, jokes Anda.
1: Aduh, maaf ya.
0: Yeah. Akhir bulan fruit suka habis.
1: Apa tuh?
0: Duit. Jauh, makin jauh.
1: Okay. Jadi yang benar adalah fruit. Ya?
0: Yes.
1: Okay, lanjut.
0: Next word. And that's it. Oh no. Nah, ini nih.
1: Ini dia.
0: Suka. Cucu camber.
1: Salah.
0: Bukan ya?
1: Salah. Cucumber.
0: Cucumber. Yang benar adalah cucumber.
1: Okay. Yang benar adalah cucumber.
0: Benar ya berarti ya dari teman-teman komunitas Inggris benar ya?
1: Benar ya?
0: Benar. Okay.
1: Takutnya kita salah.
0: Nah, nanti makanya kita ajak ngobrol juga.
1: Oh iya benar. Betul. Okay. Selanjutnya.
0: Karena kita sering salah juga ya ngomongnya.
1: Ah. Ini dia ya.
0: Login.
1: Aduh terlalu medok mas. Terlalu medok mas. Yang benar adalah
0: Login.
1: Login. Betul ya.
0: Benar ya login ya.
1: Okay. Sudah ya.
0: And that's all.
1: Okay.
0: Alright.
1: That's all ya. Word of the day. Nah. Itu adalah beberapa contoh kata-kata yang mungkin sering kita gunakan di keseharian gitu ya.
0: Jadi makanya besok jangan lagi tuh I want to finger.
1: Aduh salah.
0: Salah.
1: Tak delete mas fingermu. Oh, salah ya, bukan gitu ya, bukan gitu yes. Ya. Itu contoh yang salah.
0: Contoh yang salah. Jadi enggak apa-apa ini teman-teman kita saling belajar bersama yes. Juga ya.
1: Betul. Kita hari ini akan seru-seruan, akan belajar dan masih banyak segmen selanjutnya nih. Nah. Tapi
0: yes. Karena biasanya bahasa Inggris itu juga bisa dipelajari dari mana aja ya.
1: Betul.
0: Ada dari musik, dari film. Makanya kita akan mempersembahkan salah satu performance.
1: Yes.
0: Ini dari salah satu penyanyi bintang radio. Radio star ya.
1: Yes. Karena dia juga akan membawakan theme song English Corner.
0: Wow.
1: Yang akan dibawakan oleh
0: Dava. Radio star.

0: thank you.
1: Jadi wow. gitu ya.
0: Itu salah satu cara kita juga bisa belajar bahasa Inggris ya.
1: Iya, biasanya ada lirik-lirik yang before kita gak tahu.
0: Bener.
1: Sekarang kita tahu, searching-searching artinya apa ya.
0: Ah, itu.
1: Cara penyebutannya gimana ya.
0: Betul sekali.
1: Oh, kalau dari Google.
0: Yes.
1: Viva La Vida ini reminds that success, power, and life can change at any moment. Terus abis itu, it's about appreciating every opportunity and staying humble.
0: Ah, itu dia penting tuh, staying humble ya.
1: Yes.
0: Betul. Sekali.
1: Oke, jadi teman Pro 2 yang ada di seluruh dunia dan pastinya juga teman-teman yang ada di sini, kalau misalkan mau belajar bahasa Inggris juga bisa ternyata dari musik ya.
0: Betul.
1: Dari musik bahasa Jawa? Enggak.
0: Enggak dong, bahasa Inggris dong.
1: Itu jago bahasa Jawa nanti.
0: Betul. Ya. Bahasanya beda itu ya.
1: Yeah.
0: Oke, selanjutnya kita punya sebuah games.
1: Game?
0: Kita bakal ngajak teman-teman semua di sini bermain games nih.
1: Main game. Jadi kita ngajak lagi ke depan panggung nih.
0: Betul.
1: Okay.
0: Kita panggil berapa ya? 4 orang kali ya.
1: 4 orang. Ada yang berani?
0: Ada yang berani? Silakan maju ke depan.
1: What's the prize?
0: Boleh. Let's go. Langsung aja ke depan.
1: Ya udah sederet tuh deh. Coba satu.
0: Sebelahnya boleh.
1: Pede banget kamu nih.
0: Coba lagi. Mbak, ya, boleh. Ya, 2. Oke, 4 ya.
1: Oke, tepuk tangan dulu semuanya dong. Woo! Namanya siapa kak?
2: Aku Novi.
1: Novi. Using English dong.
0: Alright.
2: My name is Novi.
1: Alright. Thank you so much. And lovely lady right here. What's your name?
2: I am Aiska.
1: Aiska. Alright. Your name and then the third lady here.
2: My name is Aira.
1: Halo Aira, and the last, Sahira. You look a little bit like Billie Eilish.
0: Yoi.
1: Yeah.
0: Billie Eilish.
1: No, alright.
0: Oh yeah, no.
1: Last participant, what's your name?
3: My name is Najwa.
1: Okay. So what game are we going to play, Edit?
0: Alright, we're gonna play some game. Kita punya game, namanya adalah Sing the Answer. Yes.
1: Oke.
0: Okay. Jadi nanti kita punya pertanyaan, punya clue. Nah, teman-teman di sini boleh menjawab tapi dengan cara menyanyikan jawabannya.
1: Contoh ke gue dong.
0: Contoh. Oke.
1: Okay. Contoh.
0: Aduh, suruh mikir kan.
1: let's say the answer is Mike.
0: Mike. Oke.
1: Okay. Mike. I am. There is a number 3 on a thing.
0: Yes.
1: And then the color is black.
0: All right.
1: And can make your voice louder.
0: Oh, wow.
1: And what am I? And then you have to sing it like.
0: Yes.
1: Lagu apa yang ada mic-nya? Mic.
0: Ya gitu lah ya.
1: Paham ya teman-teman ya?
0: Kurang lebih paham ya.
1: Okay. Sing apa tadi?
0: Sing the answer.
1: Oke, langsung aja kali ya.
0: First question.
1: I'm
0: yellow.
1: People spread me on bread.
0: I'm made from milk. What am I?
1: What?
0: Okay.
1: Oh, boleh. You know. Silakan.
0: Okay, mic dong.
1: So fast.
0: Oh, yeah. Nyalain dulu.
1: Smooth. Nah. Jawabannya smooth.
0: Salah.
1: Ants.
0: Salah. Oh, itu semut.
1: Oh, semut.
0: Semut bukan smooth.
1: Oh, bukan.
0: Beda.
1: Cek. Oh, ini.
0: What's the answer?

0: Jawa Barat.
1: Benar sih.
0: Bukan Jakarta.
1: Betul. Okay. Lanjut.
0: Last question. Oh ini berarti semuanya mendapatkan ya. Kamu harus jawab. Billie Eilish.
1: Tinggal kamu doang nih, belum nih.
0: Let's go. Okay. So for Billie Eilish, I am. Oh ini. Finish the following the question.
1: Yes.
0: The true that ... comes from within.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Kita tahu?
0: Bahasa Inggris of cantik.
2: Beauty.
0: Yeah, okay.
1: Beauty. Nyanyiin dong.
0: What's the song?
2: Beauty.
0: Oh iya benar.

0: balik ke tempat. Terima kasih banyak. Terima kasih.
1: Oke. Bisa cepat-cepat banget ya, Bang?
0: Ya bisa ya. Kita aja nyari mic enggak ketemu.
1: Coba mikir satu kata. Ini jadi pengen dicoba.
0: Oke, apa ya?
1: Lights. Lagu lights apa ya, lights? I am the lights.
0: Lagu apa itu?
1: Keren-keren. Mereka keren.
0: Keren-keren. Mereka keren sih. Mikirnya lebih cepat dari kita ya.
1: Iya. Yeah.
0: Gokil.
1: Oke. Okay. Wah, seru banget.
0: Yes.
1: Teman-teman, so don't forget to speak English, yes, ya kan?
0: Jangan takut untuk belajar bahasa Inggris, karena kita harus belajar bahasa Inggris ya, karena ini di era sekarang cukup penting juga ya.
1: Ya, soalnya dimanapun itu emang wajib banget ngomong bahasa Inggris ya.
0: Betul sekali.
1: So, what an amazing day. Yes. Thank you so much for everyone who came, who listen, who join from Zoom. Thank you so much, ladies and gentlemen.
0: Terima kasih untuk seluruh narasumber, para tamu, penonton, dan tentunya sobat RRI yang sudah mengikuti English Corner hari ini ya. Semoga kita makin semangat untuk belajar bahasa Inggris dan jangan takut untuk memulai bicara tentunya.
1: Dan pastinya see you at the next English Corner. Keep learning, keep growing, and keep speaking English. All right.
0: Bye everyone.
1: Bye everyone. Thank you so much.

0: sama kau kan kenapa sih? Karena ngebongol dogan ke peng tiang yo. Karena ujang.
1: Isilnya je pipi si malu loh. Beli lakar masang togel. Kadang ada sir nih loh. Beli yakin pasti mukup. Uling ibiman kuda alam nih.
0: Kuda alam, kuda alam. Nih mare je sing kabok-kabok kalah oh. Nih kanggo 5.000 dogen.
1: Mimi je pedede loh. Sepala satu sahannya bang beli loh. Pangliunan mukup loh. Beh tenang, pasti mukup yang ini.
0: Awas nyanan kalah nah. Kasing ke Jakarta. Beli, kuda mukup beli. Main nae, uliang pestiange beli.
1: Loh, sabar-sabar malu loh. Konen rejeki ternyata Yani.
0: Neh, dayanin sube. Dingoang je menyentiange kapah-kapah beli. Sing ada melahne dari bebortoh nawang beli. Ulian beli bengkung sing gitu kanggoang jadi makan te beli abulan dogen.
1: Mimi dewa ratu lo beli bebeli lo beli janji jadi super suot bebeli metogelan ni lo
0: tiada maaf bagimu ya.

Ya teman berdua, masih bareng aku Wiraya tentunya di sore ceria nih. Wih, aku sebelumnya aku mau ngucapin dulu selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi teman berdua yang melaksanakan ya. Oke, kita lanjut teman berdua, kali ini masuk ke segmen Pro 2 Dewata. Wih, jadi info seputar Bali aja nih buat kamu nih teman berdua. Jadi yang nggak tahu tentang ada apa sih nih, ada apa sih di Bali. Jadi sekarang bisa lebih update nih teman berdua. Wihihi, mantap. Oke, kali ini ada ya, jajanan tradisional jadi primadona di PKB tahun 2026 ini teman berdua. Wih, jajanan dan minuman tradisional ternyata ya menjadi menu favorit para pengunjung di Pesta Kesenian Bali Art Center di Denpasar nih. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Bali Tri Arya Diana Kubon Tubuh nih teman berdua. Wih, hal tersebut juga terlihat dari omset pedagang UMKM di kloter pertama periode 13 sampai 27 Juni 2026 sebesar 2,5 miliar rupiah. Weh, omsetnya. Padahal berapa hari nih? 13 sampai 27, 14 hari, 2 minggu ya. Wih, mantap teman berdua. Ya, berharap kloter kedua juga mengalami pendapatan yang tinggi selama gelaran PKB 2026 agar target 5 miliar dapat tercapai nih teman berdua. Skema 2 kloter untuk UMKM merupakan hal baru di PKB tahun ini teman berdua. Hal ini merupakan evaluasi dari PKB tahun lalu yang dinilai tidak imbang nih. Salah seorang pengunjung ada yang bernama Diah Ayu memperlihatkan makanan yang baru saja ia beli, mayoritas adalah jajanan dan minuman tradisional seperti laklat dan es daluman. Kemudian ada rujak dan serombotan. Weh, mantap gitu dong. Jadi jajanan tradisional ini tetap lestari gitu kalau kamu tetap nih, kalau kamu beli gitu, jadi tetap dilestarikan. Rasanya juga nggak kalah kok sama jajanan kekinian loh teman Pro 2. Tetap enak, manis, waduh, seger lagi es daluman itu. Terima kasih buat kamu teman Pro 2 ya yang udah ikut melestarikan jajanan tradisional. Jangan sampai ya jajanan kekinian mengalahkan jajanan tradisional. Kita harus bangga dengan Bali yang penuh jajanan tradisional ini.

Oke, lanjut lagi teman Pro 2, masih tentunya masih di Pro 2 Dewatanya ya. Pro 2 Dewatanya apa? Tentunya di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja teman Pro 2 ya. Oke, kali ini ada dari ini deket sini teman Pro 2. Di Singaraja ya, ada pemerintah Kabupaten Buleleng yang mulai mematangkan penataan parkir di kawasan titik nol Kota Singaraja teman Pro 2. Sebagai bagian dari penataan kawasan yang mengutamakan kenyamanan pejalan kaki, 5 kantong parkir disiapkan untuk menampung kendaraan pengunjung sehingga area pedestrian tetap steril dari parkir nih. Wih, mantap. Gitu dong, Pak. Kemarin soalnya udah ada yang viral ya teman berdua ya, bahwa anak-anak pada nongkrong itu parkirnya di atas trotoar. Aduh, buat kamu nih teman berdua yang ingin menikmati suasana titik nol Kota Singaraja ya, kalau bisa dijaga kebersihannya, karena kemarin tuh sampah banyak banget tuh, sampah pada buang sama sembarangan. Lalu kalau parkir jangan sembarangan. Ini kali ini nih PMK Buleleng udah menyediakan 5 kantong parkir gitu. Jadi kamu bisa parkir di situ nggak apa-apa, jalankan sekalian olahraga, nggak jangan mager-mager gitu loh. Jadi generasi Z ya, pokoknya tetap dijaga kebersihannya dan keamanan serta kenyamanannya ya teman-teman berdua.

Oke teman berdua, lanjut lagi nih. Kali ini ada dari The Youth Fest 6.0 yang akan digelar 11-12 Juli ini teman berdua. Wow, di Denpasar nih ya. Ajang tahunan Denpasar Youth Festival atau The Youth Fest ini akan kembali digelar, yang puncak pelaksanaannya akan berlangsung 11-12 Juli mendatang teman berdua. Ajang yang diperuntukkan untuk menabung kreativitas generasi muda ini akan akan dimeriahkan dengan berbagai kegiatan pada acara puncak yang berlangsung di lapangan Puputan nih teman berdua. Wih, ini acara begini-begini nih yang ditunggu-tunggu nih pasti sama kamu nih anak muda yang kreativitasnya tinggi sekali. Jadi jangan malu-malu deh kalau mau ikutan gelar The Youth Fest 6.0 ya teman berdua ya. Wih, tunjukkan skillmu, tunjukkan kreativitasmu, mantap. Oke teman berdua, info ini sekaligus menjadi penutup ya pada sore ceria edisi kali ini ya, Kamis 2 Juli 2026. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku dari tadi jam 3 hingga menjelang pukul 7 ini. Pokoknya aku terima kasih banget, happy banget kalau kamu nemenin aku, dengerin aku gitu. Love you full. Tapi tenang dan don't worry, be happy ya, karena sehabis ini di Jaga Malam kamu bakal ditemenin sama GG ya. So stay tune di Bro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: kan. Hilang lagi Instagram, online terus. Balas WA, boro-boro. Chat sekarang, balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya. Kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam, Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, sampai di sini dulu ya, sore cerianya.
4: Ketemu lagi.

0: Dengar aja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Berdua.
2: Pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama teman Pro 2, BGN moratorium SPPG, buleleng tunggu kepastian kuota pembangunan baru. Badan Gizi Nasional atau BGN memberlakukan moratorium atau penghentian sementara pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG baru. Di Kabupaten Buleleng, kebijakan tersebut masih menunggu petunjuk resmi dari pemerintah pusat, termasuk terkait wacana pembatasan maksimal 6 SPPG di setiap kecamatan. Saat ini, Kabupaten Buleleng yang memiliki 9 kecamatan telah memiliki 46 SPPG yang terverifikasi oleh BGN. Sebanyak 38 SPPG telah beroperasi, sedangkan 8 unit lainnya telah selesai dibangun dan tinggal menunggu operasional. Koordinator wilayah BGN Buleleng, Rusdianto, mengatakan hingga kini pihaknya belum menerima keputusan final mengenai pembatasan jumlah SPPG di masing-masing kecamatan. Menurutnya, seluruh proses pembangunan masih mengacu pada kebijakan dan sistem yang ditetapkan pemerintah pusat. Informasi berikutnya, teman Pro 2, Polres Buleleng bangun sumur bor, 80 kakak kini nikmati air bersih. Sebanyak 80 kepala keluarga atau kakak di RT 2 Banjar Dinas Groga, Desa Groga, Kecamatan Groga kini menikmati akses air bersih setelah Polres Buleleng membangun sumur bor di kawasan yang selama ini rawan kekeringan. Program tersebut menjadi solusi atas keterbatasan air bersih yang kerap dialami masyarakat saat musim kemarau. Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Gusman mengatakan pembangunan sumur bor dilakukan setelah pihaknya menerima informasi mengenai potensi musim kemarau panjang yang dapat memperparah krisis air bersih di sejumlah wilayah Buleleng. Desa Grogak dipilih karena sebagian warga masih mengandalkan sumur dengan debit yang tidak menentu, bahkan harus membeli air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Informasi terakhir teman Pro 2, RRI Singaraja bentuk paguyuban SLJU untuk lestarikan budaya Bali. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPR RI Singaraja resmi membentuk Paguyuban Sudang Lepet Jukut Undis atau SLJU tahun 2026 sebagai upaya memperkuat pelestarian budaya Bali, khususnya tradisi metembang wirama geguritan melalui siaran lokal. Pembentukan paguyuban tersebut ditetapkan melalui keputusan Kepala LPPR RI Singaraja nomor 205 tahun 2026. Kepala LPPR RI Singaraja Ani Hasanah Mubarok mengatakan paguyuban ini diharapkan menjadi wadah yang solid untuk mempererat silaturahmi antar pengisi acara sekaligus memperkuat sinergi dengan RRI Singaraja dalam mengembangkan dan melestarikan kearifan lokal Buleleng. Sekian Info Pro 2, aku GG, selamat mengikuti program acara berikutnya Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2, selamat malam. Kembali lagi bareng aku GG di Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja malam hari ini ya. Tentunya apa kabar teman Pro 2? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan juga bahagia selalu ya. Gimana hari ini? Berjalan dengan baik kah? Semoga berjalan dengan baik ya teman Pro 2. Dan seperti biasa di Jaga Malam kita akan buka dengan pos jaga ya. Pengen ngobrol sambil jaga malam. Obrolan bareng psikolog teman Pro 2. Kira-kira malam hari ini kita bakal bahas apa ya teman Pro 2? Di sini kita punya topik bangkit dari tekanan teman Pro 2. Ayo di siapa? Siapa di sini yang hidupnya ini penuh tekanan? Di sini kita bakal sharing-sharing bareng ya tentunya terkait dengan tekanan mungkin ya. Nah, karena hidup ini enggak jauh-jauh dari tekanan ya teman Pro 2, mau siapapun itu orangnya gitu ya. Dan cara bangkitnya ini seperti gimana sih, bagaimana sih untuk bangkit dari tekanan ini? Tentunya ya, setiap orang tuh pasti pernah mengalami masa-masa sulit lah ya, baik karena tuntutan pekerjaan, pendidikan, hubungan sosial, maupun persoalan pribadi gitu ya. Tapi sebenarnya bagaimana kita memahami tekanan yang kita alami ini? Apakah tekanan selalu menjadi sesuatu yang negatif? Nah, kita bakal ngobrol bareng salah satu dosen psikolog ya. Ini ada Ibu Diah Widiawati Retnoningtyas yang sudah bergabung melalui sambungan WhatsApp call kita malam hari ini. Kita sapa-sapa dulu. Halo, selamat malam Ibu Dia.
1: Selamat malam Kak Gigi, selamat malam teman-teman semua.
0: Gimana kabarnya Ibu Dia? Sehat ya?
1: Sehat.
0: Kak Gigi juga? Astenggara sehat. Gimana kerjaannya, lancar semua kah? Hari ini berjalan dengan baik kah? Penuh tekanan atau biasa aja?
1: Seperti biasa, penuh tekanan.
0: Oke, Bu Diah, mungkin sebelum kita membahas cara bangkitnya ya dari tekanan ini, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan tekanan dari sudut pandang psikologi dulu deh gitu. Silakan Bu Diah.
1: Iya, kalau kita tadi kan Kak Gege menyebutkan tentang tekanan ya, tentu kita tahu bahwa tekanan adalah sesuatu yang menekan kita dengan berat. Dan okay, di dalam kehidupan seseorang itu kan kita semua pasti akan mengalami itu ya.
0: Okay.
1: Saya mengatakan pasti karena hampir sebagian besar yang kita amati di lingkungan sekitar kita itu mengalami hal seperti itu. Hanya saja yang membedakan adalah bentuknya seperti apa. Tadi Kak Gigi menyebutkan ada yang mungkin bermasalah atau menghadapi situasi sulit itu di dalam lingkungan keluarga gitu kan. Ada yang mengalami kekerasan kah atau apapun begitu. Atau juga ada yang teman-teman di remaja itu mungkin mengalami tekanan dalam permasalahan belajar,
0: yeah, betul.
1: Saingan, bullying yang mungkin tidak disadari sebagai sebuah bentuk bullying seperti itu,
0: yeah.
1: Itu mungkin saja terjadi. Atau kalau kita-kita yang mungkin bekerja, teman-teman yang sudah beranjak lebih dewasa itu kemudian ada di satu tempat pekerjaan apapun, mungkin saja juga mengalami tekanan seperti misalkan menghadapi situasi kerja atau iklim kerja yang buruk,
0: betul,
1: yang toksik.
0: Betul.
1: Ada persaingan juga, iri hati, yeah, tembok di mana-mana seperti itu ya. Tembok seperti memiliki mulut dan telinga.
0: Benar-benar.
1: Nah itu mungkin saja kita alami. Atau kalau dalam konteks yang lebih luas secara sosial, relasi kita dengan orang lain, relasi kita dengan pasangan, dengan banyak orang lain begitu, itu juga mengalami tekanan-tekanan yang itu sangat menekan sekali dalam kehidupan, yeah, kita. Nah, itu mungkin bisa menjawab seperti apa tekanan itu yang dalam konteks psikologi.
0: Okay.
1: Seperti itu Kak Gigi.
0: Oke, okay, jadi beban yang menekan kita gitu ya. Dan ya itu tadi, yeah, setiap orang punya tekanannya masing-masing di bidangnya masing-masing gitu ya. Nah, tapi Bu Diah, ada yang bilang juga tekanan ini tuh tidak selalu konotasinya itu mungkin membawa dampak buruk atau negatif lah, karena ada juga orang-orang yang menjadi seseorang gitu yang berhasil itu dari tekanan juga. Nah, ini apakah benar demikian Bu Diah, atau Bu Diah punya pandangan lain dari sudut pandang psikolog gitu?
1: Iya, betul sekali, saya setuju dengan apa yang Kak Gigi bilang. Kadang memang kalau kita melihat ada orang-orang yang melihat tekanan itu sebagai sesuatu yang menakutkan,
0: yeah,
1: atau menyebalkan, atau ya sesuatu yang negatif gitu ya. Atau juga ada orang-orang tertentu yang enggak, ini jadi challenge kita untuk, yeah, kita bisa bertumbuh lagi. Mengapa itu terjadi? Karena memang ada dua respon yang berbeda pada setiap orang. Masalahnya kita mungkin sama, kita punya tekanan yang sama, tapi meresponnya itu berbeda. Ada orang-orang yang mungkin lebih sulit gitu ya untuk menerima tekanan tersebut, sehingga ketika dia dihadapkan pada satu pengalaman yang menakutkan, yang mungkin berat begitu, kemudian dia merasa ngedrop, sehingga muncullah istilah-istilah yang kita sering dengar, stres, cemas, depresi, atau mungkin sampai larinya ke dalam perilaku bunuh diri dan sebagainya.
0: Betul itu. Ya silakan Ibu.
1: Ya tetapi ada juga yang melihat itu sebagai sesuatu yang, oh ini menantang, ini challenge. Oleh karena itu saya ingin menghadapi ini, saya ingin menyelesaikan atau mengatasi masalah sulit ini. Nah, ini orang-orang yang seperti ini yang kita bisa melihat bahwa dalam dirinya dia memiliki satu kemampuan yang baik. Yang kalau dalam istilah psikologi kita kenal dengan istilah resiliensi itu.
0: Oke. Jadi itulah mengapa ada orang yang bisa menghadapi tekanan dengan kuat, ada juga orang lain yang mungkin justru lebih sulit untuk melewatinya gitu ya Bu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Menarik sekali teman Pro 2, ternyata tekanan ini tidak selalu menjadi musuh gitu ya, tetapi ya gimana cara kita meresponnya yang menentukan dampaknya bagi diri kita gitu. Lalu ketika seseorang sedang berada dalam kondisi tertekan, bagaimana langkah awal untuk bisa bangkit? Nah, mungkin ini kita akan bahas di segmen berikutnya ya Bu Diah ya.
1: Yeah.
0: Oke, kita masih akan lanjut berbincang teman Pro 2 bersama Ibu Diah tentang cara mengubah tekanan menjadi kekuatan tentu ya. Tetap bersama kami di Jaga Malam Pos Jaga Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: lagi dengerin Jaka Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku Gege, teman Pro 2, tentunya di Jaga Malam Pos Jaga ya. Pengen ngobrol sambil jaga malam, obrolan bareng psikolog. Masih dengan topik yang sama, teman Pro 2, bangkit dari tekanan. Kita nyambung lagi nih ya ke Ibu Diah. Halo Ibu Diah, apakah masih aman sinyalnya? Aman ya?
1: Masih aman.
0: Oke. Bu Diah, tadi sebelum kita closing di segmen pertama tadi, Bu Diah sempat menyinggung terkait dengan resiliensi gitu ya. Dan hal ini yang tentunya bisa menjadi faktor utama untuk seseorang bangkit dari tekanan itu. Nah, boleh dijelasin mungkin lebih lanjutnya resiliensi ini tuh seperti apa sih? Silahkan Bu Diah.
1: Iya. Tadi kita lihat ada respon orang yang sulit dan ada juga yang mampu untuk mengalami situasi sulit gitu ya, mengatasi situasi sulit gitu ya. Nah, yang seseorang yang mampu tadi disebutkan karena dia memiliki resiliensi. Nah, sebenarnya resiliensi ini adalah kalau kita lihat benang merah dari semua teori-teori yang mengatakan ada garis besar yang perlu kita tahu bahwa resilience itu adalah kemampuan seseorang untuk dia mengatasi masalahnya.
0: Oke.
1: Okay. Ataupun mungkin juga beradaptasi ketika menghadapi situasi yang sulit, situasi yang tidak bisa diprediksikan.
0: Yep.
1: Gitu ya. Tetapi resilience itu tidak hanya berarti sampai di situ. Karena apa? Ada juga kemampuan di mana ketika menghadapi situasi sulit, seseorang tuh nggak nge-freeze, nggak membeku gitu ya, tapi terus bergerak. Artinya dia melakukan satu hal tertentu, satu cara tertentu untuk dia mengatasi masa sulit tersebut.
0: Okay.
1: Gitu ya. Dan yang paling menariknya adalah yang ini menjadi kekuatan dari seseorang yang resilient adalah ketika seseorang itu bisa bangkit kembali.
0: Okay.
1: Jadi kalau kita lihat ada kemampuan untuk mengatasi, kemampuan untuk dia bergerak maju dan juga untuk bangkit kembali.
0: Okay.
1: Karena apa? Karena dia punya satu potensi diri, potensi atau segenap kemampuan yang ada dalam dirinya yang mungkin disadari atau tidak disadari untuk mengatasi situasi sulit tersebut. Supaya apa? Supaya diri ini tidak terpecah. Makanya kalau ada orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan gitu ya, karena dirinya itu terpecah antara apa yang dipikirkan, dirasakan atau apa yang dilakukan itu tidak terintegrasi gitu ya, tidak menyatu. Tetapi orang-orang yang resilience itu justru ketika tadi dia bisa menggunakan seluruh potensi dirinya, maka sebenarnya dia sedang berusaha untuk membuat dirinya itu stabil, tetap berfungsi di dalam berbagai aspek kehidupannya, dan juga kemudian pada akhirnya dia akan mengalami pertumbuhan dirinya.
0: Okay.
1: Tadi kalau Kak Gege bilang kan, kenapa ada orang yang melihat ini sebagai sebuah challenge, tantangan ya. Ya karena dia bisa menemukan sesuatu itu untuk pertumbuhan dirinya. Misalkan seseorang yang gagal itu tidak kemudian meratapi gitu ya, oh saya gagal, saya gak becus, saya bodoh dan sebagainya, tapi dia melihat, oh ada satu hal yang belum saya pelajari, itu akan saya pelajari supaya saya bisa mengatasi kegagalan saya. Itu yang kita sebut dengan pertumbuhan diri.
0: Menarik Bu Diah, karena resilience ini jujur aku juga baru tahu gitu ya, baru baca-baca sekarang nih pas mau dialog gitu ya. Dan pasti setiap orang itu mungkin kalau yang ngerti secara psikologi sih pasti paham-paham aja. Tapi kan banyak orang juga yang sebenarnya di satu sisi dia tuh gak tahu resilience, tapi dia juga ternyata dalam menjalani hidupnya ini punya resilience gitu ya dari sudut pandang psikologi. Nah, apakah resiliensi ini merupakan kemampuan yang sudah dimiliki sejak lahir gitu, kita tuh nggak sadar aja gitu, atau sebenarnya bisa dipelajari dan dibentuk, dikembangkan gitu di setiap orang tentunya, Bu Diah?
1: Iya, tentu tidak. Bukan sesuatu yang kita miliki sejak lahir. Karena apa? Karena sebenarnya terbentuk, kalau kita lihat ciri khas dari seseorang yang resilience itu adalah ketika kita menyadari, kita mengakui bahwa ini bukan bawaan sejak lahir. Artinya ini bukanlah sesuatu yang jadi keistimewaan kita, tetapi ini merupakan proses yang ada dalam diri kita itu terjadi secara dinamis. Karena apa? Karena ini persinggungan antara kekuatan dari dalam diri kita Jadi kemampuan kita mengatasi masalah, cara kita meregulasi emosi kita atau daya tahan stres kita dengan kekuatan dari luar diri kita, yaitu yang kita sebut dengan masalah ini sendiri atau tekanan ini sendiri.
0: Okay.
1: Sebagai contoh, kalau misalkan Kak GG misalkan gitu, yeah, ya, Kak GG punya masalah yang sangat berat. Apapun itu gitu ya.
0: Banyak bu masalah saya.
1: Iya, misalkan gitu ya. Apapun itu gitulah, yeah, ya. Tetapi dari sisi kekuatan dari dalam dirinya, ini cukup besar.
0: Oke.
1: Dan ini lebih besar dari kekuatan itu masalah itu sendiri.
0: Iya. Yeah.
1: Nah ini yang akhirnya membuat KGG menjadi resilience. Tetapi sebaliknya, di satu waktu mungkin saja masalah ini sedemikian besarnya, tetapi Kak Gigi nggak sanggup untuk mengatasi itu karena daya tahannya belum cukup kuat.
0: Okay. Nah,
1: itu kita bisa mengatakan pada saat itu tidak terjadi resiliensi. Jadi itu sebuah sebuah proses yang seperti berkesinambungan.
0: Oke.
1: Gitu ya. Jadi seperti ada kekuatan mana yang lebih kuat antara faktor dalam diri kita atau faktor dari luar diri kita.
0: Oke. Berarti bukan tidak mungkin anak muda juga bisa untuk menjadi resilience gitu ya, Bu Dia. Jadi kalau kita ngomongin umur deh gitu ya, mungkin di sekitaran SMP ke SMA itu kan pasti banyak anak muda yang apa ya, gampang stres, gampang galau mungkin dengan percintaan kah atau apapun itu. Tapi di satu sisi juga kita juga tidak jarang juga menemukan anak muda yang ya udah dia menjalani hari-harinya walaupun banyak tekanan, let it flow aja gitu, dia bisa mengintegrasikan mungkinnya tadi yang seperti Bu Dia bilang. Apakah ini juga bisa terjadi kan pada anak muda, Bu Dia?
1: Bisa okay. Bahkan pada anak-anak, karena pada ini tergantung ini apa namanya situasinya dan konteksnya. Mungkin Kak Gigi pernah melihat kalau kita sering menjumpai peristiwa-peristiwa di televisi gitu, kita lihat sehari-hari berita gitu ya, yeah. Kalau ada anak, saya ingat sekali saya melihat ada anak yang berjualan gitu. Ketika itu si pihak TV-nya ini kemudian sedang mengamati gitu ya. Kemudian dia didatangi dan ditanyakan, kenapa di umur segini kamu bekerja begitu kan?
0: Okay.
1: Ya karena kedua orang tua saya sudah tiada. Apakah dia sedih? Iya pasti. Apakah dia menangis? Iya, pada akhirnya dia menangis. Tetapi dia tidak meratapi itu. Karena kalau dia menginginkan satu, berarti dia harus mengupayakan. Saya ingat dia berjualan tisu pada saat itu.
0: Yeah.
1: Terus sekitar anak SD usia 10 tahun begitu. Nah Kak Gigi bisa bayangkan ya, berarti bukan hanya orang dewasa yang bisa mencapai resilience, tapi ada juga dalam situasi tertentu memang anak-anak itu yang punya kekuatan dari dalam dirinya gitu.
0: Iya, berarti memiliki resilience itu bukan berarti hidup tanpa masalah gitu, tapi memiliki kemampuan untuk menghadapi masalah dengan cara yang lebih sehat aja gitu ya, Bu Dia ya.
1: Betul sekali.
0: Tantangan yang datang mungkin bisa jadi proses untuk membentuk karakter dan meningkatkan kemampuan diri, apalagi sudah terlatih sejak usia muda gitu ya. Dan selanjutnya kita di segmen berikutnya akan membahas bagaimana seseorang bisa mengubah pengalaman sulit itu menjadi kekuatan dan membangun cara pandang yang lebih positif tentunya ya, bareng Bu Dia Widiawati Retno Ningtyas dalam Pos Jaga Pengen Ngobrol Sambil Jaga Malam, obrolan bareng psikologi malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, sayang banget ini seru ya pembahasannya. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Masih di pos jaga, jaga malam Pro 2 RRI Singar Reja, teman terbaik kamu malam hari ini, teman Pro 2, obrolan bareng psikolog dengan topik bangkit dari tekanan. Dan masih bareng aku GG tentunya Bu Diah ya, yang tersambung melalui sambungan WhatsApp call, teman Pro 2 ya. Kita lanjut lagi di segmen ketiga ini, teman Pro 2. Kalau tadi kita udah bahas banyak banget terkait dengan resiliensi ya, atau resilience gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan mengubah tantangan itu menjadi kekuatan gitu ya. Karena ya bangkit itu harus, teman Pro 2, dari tekanan. Setiap orang punya tekanannya masing-masing. Dan gimana caranya kita untuk bangkit itu ya? Bu Diah, masih tersambung aman ya Bu?
1: Masih.
0: Oke. Okay. Bu Diah, gimana sih cara seseorang itu untuk mulai melihat tekanan dan tantangan ini sebagai proses untuk berkembang tentunya dan juga bangkit gitu? Karena ini mah ini yang sering saya lakukan aja ya, dari mungkin sudut pandang orang yang nggak terlalu ngerti psikologi. Udahlah, kita masukin hal-hal positif aja, kita mikir positif aja. Tekanan mau segimanapun ya kita coba lewatin aja gitu. Nah, ini kalau dari sudut pandang psikologi sendiri, mungkinnya dari Bu Diah, ini gimana cara seseorang mulai melihat tekanan dan tantangan sebagai proses untuk bangkit dan berkembang ini? Silahkan Bu Diah.
1: Ya, ada banyak hal yang bisa kita lakukan, teman-teman. Jadi yang pertama adalah kita melihat atau mengubah persepsi kita mengenai satu situasi yang sulit dalam kehidupan. Tadi Kak Gigi sudah menyampaikan dengan benar, berpikir positif aja. Yeah. Ya memang karena pada akhirnya memang akan seperti itu. Karena apa? Ketika diri kita diarahkan pada hal-hal yang negatif, maka kemungkinan juga dampaknya juga akan terlihat gitu ya secara psikologis. Misalkan tadi yang saya katakan cemaskah, streskah, depresikah, dan sebagainya. Tetapi ketika satu situasi yang tidak menyenangkan dan sulit dalam kehidupan kita, dan kita melihat dari persepsi yang atau sudut pandang yang berbeda gitu, maka kemungkinan besar emosi-emosi negatif itu tidak akan menyertai. Misalkan kita ada orang-orang tertentu yang ketika menghadapi situasi sulit kemudian seperti mengasihani diri sendiri terlalu berlebihan gitu ya. Kemudian sampai menyebabkan dia terpuruk gitu. Padahal kalau kita mau jujur, sebenarnya masalah sulit itu kan wajar dalam kehidupan.
0: Betul.
1: Kadang-kala dalam kehidupan kita kita mendapatkan kemudahan. Gitu ya. Kadang juga kita mendapati kesulitan, itu adalah sesuatu yang wajar. Jadi masalah sulit itu sesuatu yang wajar dan kita bisa atasi.
0: Itu
1: yang kita perlu membangun rasa percaya diri, rasa yakin dengan diri kita sendiri. Dan kemudian kita juga bisa, dengan itu kita bisa mempertahankan optimisme dan harapan. Karena sebenarnya optimis dan harapan itu, ini erat kaitannya dengan sisi spiritualitas kita ya. Jadi itu bahan bakar untuk kita tetap mampu bertahan dan resilient di dalam menghadapi situasi sulit.
0: Setuju.
1: Jadi kalau ditanya, yang pertama ya itu gitu. Jalan dengan apa yang Kak Gigi sebutkan tadi.
0: Iya.
1: Itu Kak Gigi.
0: Nah, Bu Diah, ini kan pasti orang-orang udah banyak juga ya yang menerapkan hal-hal seperti yang Bu Diah utarakan tadi gitu. Nah, ini kadang ada juga nih masalah barunya itu ketika seseorang itu gampang untuk kehilangan harapan dan motivasinya gitu. Nah, ini gimana sih caranya untuk menjaga harapan dan motivasinya ketika seseorang sedang berada dalam fase yang berat dan dia mencoba untuk bangkit atau mungkin sudah memberikan insight-insight positif pada dirinya sendiri. Tapi pada momen tertentu, dia ini bisa hilang harapan dan hilang semangat atau motivasi lah gitu ya. Nah, ini seperti apa untuk menjaganya?
1: Kita perlu juga melihat target atau sasaran atau apa yang mau kita capai. Misalkan tadi katakanlah kita gagal dalam apa satu prestasi tertentu ya. Kemudian tadi kita sangat berharap, tadi kita sangat optimis, tapi kemudian ketika terjadi kegagalan atau situasi yang sulit tersebut, kemudian kita langsung hilang harapan, langsung pesimis gitu. Nah, kita perlu mengingat kembali sebenarnya yang mau kita capai, yang mau kita targetkan, yang mau kita tuju dalam kehidupan itu apa. Nah, ketika kita mengingat itu, sebenarnya itu akan membantu kita mengembalikan harapan dan rasa optimis kita gitu ya.
0: Okay.
1: Kalau itu sudah kita lakukan dan mungkin rasanya kok masih kurang, berarti juga kita perlu mencari gitu ya, dukungan di dalam diri kita. Artinya kita bisa mencari dukungan yang bisa kita peroleh dari keluarga kita.
0: Betul,
1: kalau keluarga kita
0: betul.
1: Termasuk keluarga yang positif gitu ya, atau teman-teman kita.
0: Betul.
1: Kita ternyata memang orang-orang yang mendapatkan dukungan sosial itu dari siapapun yang terdekat gitu ya, itu mampu mengatasi situasi sulit, mampu untuk bangkit dari apa yang menjadi kegagalan dalam dirinya.
0: Betul.
1: Itu Pak Gigi.
0: Setuju sih, karena seseorang yang punya sahabat, mungkin teman atau mungkin keluarga yang suportif itu bisa dikategorikan seseorang yang kuat untuk menahan tekanan dan juga menyelesaikan masalahnya gitu ya, Budi ya.
1: Betul.
0: Oke. Ternyata cara kita memaknai sebuah pengalaman itu, teman Pro 2, sangat berpengaruh ya terhadap gimana kita menjalaninya gitu. Setiap orang memiliki prosesnya masing-masing, punya caranya masing-masing, dan tentunya bisa bangkit dan menjadi lebih kuat lagi. Nah, kita akan kembali lagi mungkin setelah jeda ini di segmen terakhir nanti bersama Ibu Diah Widiawati Retnoning Tias ya, di Pos Jaga Obrolan Bareng Psikologi kali ini dengan topik bangkit dari tekanan. Kita akan dengarkan pesan-pesan dari Budiah untuk teman Pro 2 semua terkait dengan topik kita malam hari ini. So, jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI, Singaraja, teman terbaik kamu.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, gak kerasa kita sudah sampai di segmen terakhir ya di Pos Jaga malam hari ini. Banyak hal yang bisa kita pelajari ya, bahwa tekanan memang menjadi bagian dari kehidupan kita, teman Pro 2. Tapi bukan berarti menjadi penghalang untuk terus berkembang tentunya ya. Dan di segmen terakhir ini kita akan mendengarkan terkait dengan pesan-pesan dan juga mungkin motivasinya kepada teman-teman Pro 2 ya, yang sekarang lagi dengerin terkait dengan topik bangkit dari tekanan ini dari Abu.

0: muncul dalam diri kita ketika kita mengalami tekanan tersebut. Jadi tidak perlu disangkali itu. Dan ketika masalah sulit itu datang, ketika tekanan itu datang dalam kehidupan kita, hadapilah, bertahanlah, dan bangkitlah. Kemudian tumbuhlah menjadi pribadi yang lebih baik. Begitu Kak Gigi. Okay.
1: Tumbuhlah menjadi pribadi yang lebih baik. Aduh, Bu Diah, terima kasih banyak atas waktunya dan juga ilmunya di malam hari ini ya. Karena jujur ini ya, aku sendiri dengarnya dari tadi itu kayak dapat sesi face to face aja di berdua dari Bu Diah. Terima kasih banyak. Semoga
0: sama-sama Kak Gigi.
1: Teman Pro 2 yang lain juga yang sedang mendengarkan juga bisa mendapatkan pencerahan dan juga ilmunya dan bisa diterapkan ke kehidupan teman-teman ya masing-masing ya, bagaimana cara untuk bangkit dari tekanan ini. Sekali lagi terima kasih banyak buat Bu Diah Widiawati Retnoningtyas atas waktu dan ilmunya. Ditunggu lagi kehadirannya dengan topik-topik lainnya Bu Diah, jangan bosan-bosan ya Bu Diah.
0: Iya, dengan senang hati Kak Gigi.
1: Itu dia teman Pro 2, Pos Jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam-malam hari ini di Pro 2 RRI Singa Raja. Jangan kemana-mana, karena aku Gigi masih bakal temenin kamu sampai jam 12 malam nanti. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu.

0: Buat seluruh Indonesia, gimana kabarnya? Ketemu sama Davi Prada di malam Jumat ini ya, teman bro dua. Gimana kabarnya sekali lagi? Semoga harinya baik-baik saja ya dimanapun kau berada, teman bro dua seluruh Indonesia. Dan hari ini kita akan kedatangan salah satu tamu yang spesial juga. Salah satu tamu yang kalau nggak salah, dia merilis lagu tuh terakhir beberapa tahun yang lalu gitu. 3 tahun yang lalu kalau gak salah hitung ya teman Pro 2. Jadi kalau kamu udah tahu siapa yang bakal main di Pro 2 di malam hari ini di Music Live Chat, better kamu langsung aja lihat dulu Instagram kita di @pro2fmjkt teman Pro 2. Keluarnya yaitu ada 3 orang. 3 orangnya ini lagunya viral. Terus abis itu nama bandnya The Overtunes. Ya, ke-spill dong. Yes, kita bakal ngobrol bareng sama The Overtunes. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, buat kamu yang pengen mingle-mingle, bisa langsung merapat di YouTube channel kita di RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat juga ke WhatsApp di 0811-800-105 teman bro 2. Oke, okay? Kita bakal seru-seruan pastinya bareng sama 3 orang ya kan. The Overtunes, nanti ada bakal ada Michelangelo, Ruben, Nathaniel, sama Mada, Emmanuel, oke? Okay? Dan pastinya kamu juga bisa follow Instagram kita di @pro2fmjkt dan pastinya di Pro2FM seluruh Indonesia, oke? Okay? Kalau gitu jangan mana-mana dulu, kita bakal balik lagi, jadi tetap di MLC Music Live Chat.
1: Music Live Chat! Music Live Chat!

0: Ya sama bro 2 masih di MLC Music Live Chat. Dan kita masih seru-seruan. Tadi gue udah spill sedikit siapa yang akan datang hari ini. Dan mungkin kalau misalkan lo nonton di YouTube channel kita di RRI Jakarta, pastinya kita sudah kedatangan. Ini dia Ruben dan Wada dari The Overtones. Hey, gimana kabarnya?
1: Baik. Inggris baru menang.
0: Woi, kita langsung ngomongin World Cup sama bro 2. Malam ini ada siapa ya? Coba kita cek dulu bentar ya, dikit ya. Nah, malam ini tuh ada Spanyol-Austria.
2: Oke, Spanyol lolos.
0: Oke, benar. Portugal-Kroasia. Susah.
2: Wah, iya sih, itu agak unik tuh ya.
0: Apakah?
2: Portugal deh.
0: Portugal ya? Lu siapa?
1: Kayaknya biar Cristiano Ronaldo moodnya bagus.
0: Boleh. Portugal. Swiss-Aljazair? Swiss.
1: Belum tentu loh, tapi gitu-gitu.
2: Tapi gue Swiss.
0: Iya, kemarin juga.
1: Iya loh, sekarang.
0: Luar biasa sekali ya. Wah,
1: banyak gitu. Underdog menang.
0: Iya, sekarang banyak banget yang nggak ke, apa namanya, nggak terduga-duga tiba-tiba. Iya, seperti kemarin Belanda kalah ya, itu lumayan menyakitkan sih. Tapi jadi Mesir ngomongin bola nih. Oh ya, satu lagi, Australia sama Mesir.
1: Masalah.
0: Mesir kayaknya oke sih. Ya, oke lah. Ya, yes, begitu dari kita para peneliti bola di Indonesia ya. Tapi gimana, emang seberpengaruh apa World Cup ini dalam jam tidur lo jadinya?
1: Gak nonton semua sih.
0: Gak nonton semua ya?
2: Kita baru nonton 2 match doang.
0: Oh wow.
2: Brazil-Jepang sama Inggris Kongo doang ya.
1: Iya, soalnya jamnya kurang bersahabat sih.
2: Kurang bersahabat.
0: Iya, tapi sekarang gara-gara di Amerika kan ada yang pagi-pagi tuh.
2: Oh iya, betul.
0: Lumayan menolong tuh. Iya. Sambil nemenin macet ya. Ngomongin soal macet, dan gimana keadaan macetnya Jakarta? Tadi
2: luar biasa hari ini. Sampai capek loh nyetir. Biasanya cuma 20 menit dari rumah, sekarang bisa kayak 40-50 menit tadi. Wah, gimana sih.
0: Tapi thank you loh udah ngebela-belain macet datang ke sini ya kan.
2: Seneng banget bisa balik ke sini.
0: Aduh, terakhir berarti balik ke sini promo mini album?
2: Kayaknya dua tahun yang lalu.
0: Berarti kalau rilisnya sendiri kan 3 tahun yang lalu ya?
1: Betul.
0: 3 tahun yang lalu.
1: Itu
0: kalian ngapain aja tuh bertiga tuh?
2: Kebalikan sama hari ini itu pagi kalau gak salah sessionnya. Terus kita nyanyi kayak 2 lagu gitu kali ya.
1: Maksudnya pertanyaannya kayak setelah.
0: Setelah periode itu, ngapain aja tuh 3 tahun.
1: Setelah rilis macam-macam sih. Karena misalnya Mika pada saat itu sedang mau menikah ya. Itu kan lagi persiapan nikah dan nikah. Dan waktu itu aku juga sempat ambil kuliah online lagi. Wow. Ada juga sempat rilis solo project. Kita masing-masing rilis solo project juga. Jadi memang bisa dibilang overture sempat emang agak pasif period. Tapi gitulah, pada aktif mungkin bikin project masing-masing dan nggak ngerekam lagu bareng ya.
0: Biasanya tuh kalau di pertemanan ya, kalau kalian kan persaudaraan, ada namanya time skip moment gitu ya. Jadi kayak di mana orang-orang lagi fokus masing-masingnya dulu, belum ngerjain apa segala macam, ntar tiba-tiba pas udah ketemu lagi udah beda-beda tuh.
1: Time skip moment. Mungkin tuh kata-kata yang tepat sih.
0: Soalnya gak berasa ya 3 tahun.
1: Gak berasa, tiba-tiba kita kayak waktu mau nulis lagu bareng lagi udah kayak udah 3 tahun lebih mungkin gak nulis lagu bareng.
0: Oh, berarti sama sekali gak nyentuh tuh kertas bareng-bareng overtones gitu.
1: Gak bareng sih.
0: Tapi manggung masih.
1: Tapi nulis lagu bareng tanpa sadar bener time skip ya.
0: Bener. Tapi apa skill baru yang akhirnya kalian pelajarin masing-masing tuh dalam periode 3 tahun?
2: Mungkin lebih kayak kepercayaan diri gitu sih.
0: Maksudnya
2: kita nyoba solo masing-masing kan.
0: Yeah.
2: Jadi emang kayak mau gak mau kita kayak melawan arus para penonton musik yang baru sendiri gitu. Gak pernah secara bertiga lagi gitu. Jadi ada sedikit confidence yang naik, ada sedikit apa ya, cara menulis yang baru juga kali ya, karena kita explore sama produser lain gitu kan. Jadinya itu kali ya.
0: Kalau gimana Ben?
1: Ya benar, apa skill kolaborasi dengan kolaborator yang berbeda-beda itu salah satu yang dipelajari, tapi juga benar kata Made, mungkin lebih jadi lebih mengenal karakter musikal diri, kira-kira apa yang kita suka, apa yang pingin kita eksplor, dan rasanya sih sadar gak sadar mungkin banyak juga sih dibawa kembali ke Overtones ya. Semoga menjadi warna-warna baru.
0: Ya meskipun The Overtones ya pasif tadi ya. Tapi tetap kalian ya larinya ke musik lagi.
2: Iya lagi.
0: Tapi kalau yang lain misalkan padel gitu.
1: Padel
0: ya?
1: Padel enggak lagi. Pernah main 3 kali lah.
0: Kalian olahraga yang main gitu apa? Bola.
1: Padel aku ya pernah main 3 kali lah. Bola 3 kali juga. Padel main 3 kali, menang 3 kali.
0: Wow. Wow, wih, keren juga ya. Clean sheet ya. Oke. Ini seru banget nih teman berdua. Dan gimana kemarin rasanya pas pertama kali tadi udah di-spill sedikit kali ya. Pas nulis bersama-sama lagi tuh kayak rada sedikit kagok mungkin atau gimana?
2: Ada rasa janggalnya karena ya udah kayak benar-benar lupa gitu cara proses kayak dulu kerja sama-sama misal sama Mika tuh kayak gimana sama Ruben komunikasinya gimana gitu. Walaupun kita satu rumah ya kita tapi ketika suruh bikin karya tuh aduh nyaman gak ya kita menyampaikan perasaan ini atau apa gitu. Jadi kayak ya ada sedikit kagoknya tapi setelah 1-2 hari udah oke sih.
0: Udah aman lagi ya. Iya, studionya di rumah BTW teman bro dua. Keren juga ya. Tadi gue bilang musisi UMKM.
1: Iya, betul. Gak salah
0: ya. Tapi pastinya UMKM yang mendunia jadinya.
1: Asik.
0: Nanti kita bakal juga ngobrolin tentang salah satu proyek terbarunya lagi nih dari The Overtunes. Asik. Kira-kira apa sih? Nanti gue bakal spill setelah yang satu ini juga teman bro dua. Mungkin nanti bakal ada surprise call juga dari Mika ya.
1: Iya, boleh kita.
0: Nanti kita telepon lah ya. Kalau gitu teman berdua kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung merapat dulu di WhatsApp 0811 800 105 atau bisa langsung ke RRI Jakarta di live chatnya. Ini BTW ada yang nanya nih, ada Noval. Katanya malam Kak Mika dan kawan-kawan apa kabar? Mikanya belum terhubung ya. Nanti tapi gimana nih kabarnya? Tadi udah ditanya ya.
1: Baik sih.
2: Mika sih baik sih ya. Cuma mungkin banyak urusan sama istri. Asik.
0: Udah istri
2: ya. Iya, jadi dia ya sama musik juga lagi banyak. Dia kan produser albumnya juga kan. Jadi dia lumayan sibuk di situ sih.
0: Oke.
1: Nanti kita telepon aja.
0: Nanti kita telepon aja lah langsung Noval ya. Thank you udah nanya. Buat kamu teman berdua sekali lagi 0811 800 105. Jangan kemana-mana. Tetap di MLC Music Live Chat.

0: bintang tamu spesial kita masih sama The Overtunes. Gimana sih rasanya punya lagu yang selalu diputar di radio? Itu lagu juga sampai sekarang masih diputar loh.
1: Iya, tapi bisa gue percaya.
2: Tapi bisa gue percaya, sering
1: diputar. Ya. Seneng lah, seneng kok masih.
0: Udah berapa tahun udah berarti lagi ya?
1: Tapi bisa gue percaya mungkin 6 masuk tahun lebih kali ya.
2: 2017. Iya,
1: lumayan lama sih.
2: Ya udah lama banget
1: sampai 10 tahun.
2: Sampai 10 tahun ya.
1: Tapi masih fresh loh, tak bisa gue percaya itu bagi gue selalu. Karena fresh. masih kita sering bawain langsung ya, jadi masih kerasa fresh bagiku.
0: Iya, gak outdated gitu-gitu ya.
1: Tapi kalau lagu-lagu kadang-kadang muncul di radio, senang sih selalu dan gitu.
0: Iya, seru-seru.
1: Di udara.
0: Apalagi bikin sendiri di rumah, di studio rumah gitu-gitu kan. Alright, so karena tadi juga 3 tahun sibuk dengan acaranya masing-masing gitu ya. Dan akhirnya mereka baru aja ngerilis salah satu single dulu nih ya kan. Judulnya adalah
2: Sampai Kapan.
0: Nah, Sampai Kapan ini mau bercerita tentang apa sebenarnya? Dan siapa yang bercerita di sini?
1: Ya semua bisa dianggap mungkin jadinya kita bertiga ya, kami bertiga.
0: Oke.
1: Mungkin pengin menyemangati diri sendiri juga kali ya, kayak sampai kapan nunda-nunda, sampai kapan malas-malesan mungkin gitu ya. Atau mungkin kita pada saat itu mungkin udah mulai jadi agak jenuh dan frustrasi sama diri sendiri kali ya, soal kenapa kita passive period gak mau nulis lagu bareng, kenapa kita gak ngebandnya gak bersemangat gitu-gitu mungkin ya.
0: Oh, tapi emang sempat ada fase malesnya itu ya?
1: Ada sih, tetap ya.
2: Iya sih.
1: Jadi, ya maksudnya pasti salah satunya kenapa gak jadi nulis bareng karena jadi jenuh atau malas atau gengsi atau apa.
0: Tapi kalau boleh tahu nih, pas lagi jenuhnya itu akhirnya kan terbukti kan bikin lagu baru gitu kan. Nah, apa yang akhirnya bikin kayak oh ya udah kita mulai deh gitu. Triggernya gitu. Jadi nggak malas.
2: Mungkin karena kita dikelilingin sama teman-teman yang sangat suka berkarya juga gitu kali. Okay. Jadi kita agak sedikit tertampar juga gitu melihat mereka gitu. Kadang-kadang kayak oh mereka kok masih semangat banget ya bikin karya gitu. Bahkan ada yang baru mulai baru tapi ambisinya tinggi banget gitu.
0: Okay.
2: Sedangkan kita tuh apa ya memiliki apa yang mereka impi-impikan gitu kan. Itu kalau misalnya kita nggak
0: benar sih.
2: Apa ya kalau misalnya kita nggak lanjut tuh rasanya salah banget gitu. Ada rasa guiltnya juga dalam diri kita gitu yang kayak ya ini kita harus emang harus berkarya bareng gitu. Dan kalau misalnya kita ngomong technicality ya kita masih ada kontrak juga yang kita harus mewajibkan apa 6 lagu lagi lah gitu. Jadi kayak mau nggak mau deh gitu kita harus keluarin, tapi kali ini keluarnya dengan ambisi yang sama besarnya sama teman-teman kita juga gitu.
0: Setuju sih, mungkin banyak juga musisi yang kayak ah gue pengen banget lagu gue diputer-puter apa segala macam gitu.
1: Iya, bisa bekerja sebagai musisi bisa.
2: Iya sih.
0: Dan ini juga bisa buat pelajaran buat teman Pro 2 ya. Mungkin posisi lo sekarang itu adalah posisi yang diimpiankan sama orang lain juga gitu.
2: Iya betul.
1: Itu hampir pasti sih.
2: Iya, itu hampir pasti sih.
0: Jadi jangan disia-siakan.
1: Aku pun pengen jadi penyiar loh.
0: Oh iya serius. Langsung tanyain gue besok. emang ada pengalaman sebelumnya?
1: Enggak sih.
0: Kita jadi interview
1: dulu,
0: ya.
1: Dulu kan duduk di sini aja kan. Cuman kayak wah seru juga kayaknya lihat mixing boardnya gitu kayak seru juga jadi penyiar kayaknya.
0: Ya kita sama-sama tarik suara sih. Cuman gue nggak bisa suara bagus aja. Oke. Dan akhirnya sampai kapan ini ditulisnya berarti pas lagi apa namanya period berhenti itu atau tulis masing-masing baru kemarin ini.
1: Itu
0: atau
1: akhirnya mulai kembali balik ke studio bareng lah untuk pertama kali bisa dibilang hampir pertama kalinya lah ya. Nulis lagu bahkan kertas kosong, studio kosong, nggak ada kanvas kosong lah gitu rasanya. Dan waktu itu bareng teman kita juga Natania dan Yosua, lalu juga ada teman-teman band kita lain yang akhirnya ngebantu rekaman.
0: Wah.
1: Itu akhirnya gitu sih pas nulis akhirnya keluarnya mungkin emang agak frustrasi ya nadanya kayak sampai kapan kau tersenyum pura-pura gitu-gitu kan. Tapi itu udah mulai nulis bareng lagi sih akhirnya yang pertama muncul lagunya gitu.
0: Oh wow. Dan akhirnya sentuhan baru apa yang maksudnya lo masukkan ke situ gitu? Ada nggak?
2: Lumayan banyak ya. Maksudnya kayak Ruben pun juga akhirnya mulai eksplorasi main banjo gitu
0: kan. Oh itu ada banjo?
2: Jadi ada sedikit sound-sound baru yang secara nggak langsung mungkin terinfluence dari artis-artis yang kita dengerin selama passive period itu kali ya.
0: Okay.
2: Gitu. Jadi ada nuansa juga di mana kita pengen nyanyinya rame-rame gitu, nggak cuma cowok-cewek, nggak cuma cowok doang gitu, ada ceweknya juga gitu. Terus kayak kita mulai memikirkan gimana caranya penonton kita nanti itu juga bisa nyanyi bareng sama kita gitu. Jadi range nada dasarnya kita itu pun juga kita sesuaikan gitu sama penonton gitu. Jadi kemarin ya udah mulai agak ngomongnya udah agak teknis sih kemarin pas lagi bikin albumnya gitu.
0: Wow, oke, okay. Ini seru banget sama berdua. Tapi kalau misalkan nih ada apa ya? Ada wejangan lah ya buat teman berdua yang mungkin lagi ada di posisi kalian kemarin gitu, yang yang maksudnya mager gitu. Kira-kira apa ya yang bisa nyemangatin mereka lagi gitu?
1: Wah, iya sih. Kadang ya beda-beda orang, beda orang beda saran ya. Yeah. Kan? Tapi pasti sih. Mungkin benar sih, mungkin bisa rely dan terhadap teman-teman sekitar kita gitu kali ya, yang seringkali bisa memberi kembali energi bahkan diri kita sendiri gitu kan. Yang karena memang gitu kan, kalau lagi malas atau lagi depresi atau apa, seakan-akan diri kita sendiri juga hilang gitu kan. Jadi kayak bayang-bayang diri kita. Tapi
2: harus mengelilingi diri sendiri dengan teman-teman yang positif sih kayaknya.
0: Itu satu ya.
2: Sosial banget.
0: Dan mungkin kalau misalkan udah beneran capek banget nih gitu kan, ya ambil istirahat gitu-gitu segala macam juga enggak apa-apa ya.
2: Iya, betul.
0: Alright. Ini gue pengen puterin lagunya. Abis ini teman berdua, jadi langsung aja kita dengerin bersama-sama lagu terbaru dari The Overtunes. Ini dia, Sampai Kapan.

0: Aduh. Ih, ini merinding gue. Lagunya seru banget. Dan anyway, kita tadi kan ngobrol berdua aja nih, bertiga sama gue. Tapi kali ini sudah lengkap karena ada Mika lewat telepon. Halo.
1: Aku muncul secara virtual.
0: Nah. Gimana kabarnya Mas Mika?
1: Baik-baik, apa kabar?
2: Baik. Audionya bagus banget ya.
0: Ini pakai studio. Ini pakai studio apa? Okay. Mix studio nih.
1: Iya, ini lagi di studio rumah, makanya ada mikrofon. Kayaknya harusnya audionya lumayan.
0: Coba bagus, bisa bagus. Bisik-bisik ya jadi ASMR.
2: Iya, coba.
0: Asik. Oke deh. Dan pastinya tadi kita udah cerita-cerita nih Mas Mik. Jadi kayak apa namanya, rasanya ya quote on quote comeback lah 3 tahun gitu apa segala macam. Nah, betul. Kita pengen menguji nih apakah Mas Ruben sama Mada dia beneran apa namanya, beneran sama gitu ya perasaannya, atau jangan-jangan mereka berbohong aja nih. Tapi kalau dari lo Mik, gimana perasaannya kemarin? Akhirnya bisa balik lagi gitu.
1: Seneng, ada leganya juga karena kemarin kita kayaknya 3 tahun ya akhirnya gak rilis. Rilisan terakhir tuh kalau gak salah 2023. Jadi kayaknya lumayan break yang kita sama-sama butuhin. Dan sekarang akhirnya comeback, kerasa fresh lagi dan kerasa kayak band baru. Kayak kerasa kayak apa ya, timnya baru juga. Jadi kita ngerasa banyak hal yang exciting lah. Kita juga baru selesai, maksudnya sambil proses juga bikin album. Jadi albumnya pun sangat menyenangkan dan kayak gak sabar untuk journey sampai nanti rilis dan semoga bisa manggungin banyak gitu.
0: Amin. Amin. Dan pastinya kalau misalkan lagu terbaru ya, maksudnya lagu baru, biasanya kalau dipanggungin itu biasanya ada apa ya, effort yang lebih ya gak sih? Kayak latihan yang, kan kalau lagu lama misalkan udah ingat gitu ya. Kalau ini latihannya lo ada lupa-lupa lirik atau lupa-lupa chord gitu-gitu gak?
2: Untungnya
1: ada sih.
0: Ada
1: sih, ada.
2: Ya lupa-lupa lirik tipis ada, tapi bener sih, effort baru tapi energi baru juga kali ya.
0: Oh iya bener.
2: Jadi senengnya itu kali, penonton bawa ya ada energi baru lah di karya-karya baru ini gitu jadinya.
1: Yang bikin seneng tuh adalah jadi deg-degan lagi.
0: Oh ya, benar.
1: Kayaknya ternyata yang kita, karena kita udah lama manggung terus kan dulu, jadi rasanya tuh manggung udah kayak ya udah sering banget, jadi udah kayak
0: udah
1: autopilot
0: biasa
1: gitu lah ya.
0: Okay.
1: Sekarang jadi deg-degan lagi, kayak bener takut lupa lirik apapun, jadi makin kepikiran kayak pingin konsep-konsep baru, jadi lebih seru sih. Lebih terasa hidup.
2: Asik ya.
0: Tapi kalau misalnya nih nanti suatu hari lo punya The Overtune Special in GBK misalnya. Amin. Deg-degannya itu bakal lebih deg-degan itu atau pertama kali manggung menurut lo? Coba dari Mika dulu ya, yang online ya. Menurut lo lebih deg-degan mana?
1: Wow. GBK gila, dari dulu bahkan itu kayak terlalu gila untuk dibayangkan.
3: Iya benar sih itu.
1: Kayaknya pasti GBK deh. Aku sekarang udah agak lupa juga pertama kali kita manggung kapan ya guys.
0: Gimana?
1: Iya 2000.
2: Kayaknya mungkin antara acara-acara keluarga atau ulang tahun temen gitu-gitu kali ya. Jadi ya kalau dipikir-pikir pasti memang lebih pressure rendah lah ya.
1: Enggak juga.
2: Tapi pada saat itu enggak. Tapi kalau dibanding sekarang, kalau ada kemungkinan manggung di GBK ya pasti lebih deg-degan di GBK.
3: Kayak gue lebih, kayak gue akan lebih deg-degan kalau manggung depan apa arisan ibu-ibu gitu atau apa gitu.
0: Pernah tapi?
3: Enggak sih, tapi tendensinya kalau misalnya kita lagi acara keluarga pasti kayak ibu-ibu yang ngumpul, kayak kalian nyanyi dong apa gitu. Itu malah bikin nervous ya.
0: Iya, terus biasanya kayak kicau mania mana nih? Beda. Beda ya, Bu. Kita udah overtune, harus jelasin. Oke deh. Dan pastinya berarti sama ya, deg-degan, trail baru juga karena lagu baru gitu ya. Tapi tadi kalau yang apa ya, produser mastering apa segala macam berarti dari Mika.
2: Oh iya tuh, Mika sekarang mastering juga.
0: Mika sekarang mastering juga ya?
1: Iya, untuk album ini coba-coba aja sih. Cuma kalau untuk produser, iya sebenarnya kita dari album pertama Overtunes itu setengah-setengah lah ya, kayak ada setengah yang kita produce sendiri, ada yang setengah dari label. Album 2 sih sebenarnya full udah produce sendiri. Album 3 lagi-lagi mau full produce sendiri. Cuma yang baru adalah emang mencoba untuk mastering sendiri sih, karena penasaran aja.
0: Oh.
1: Kayak penasaran prosesnya gimana gitu.
0: Iya sih. Semoga semoga lancar dan aman-aman aja ya.
1: Amin.
0: Karena kan so ilmunya far, udah lebih banyak nih. Oke deh. Kalau gitu mumpung kalian bertiga ada berkumpul bersama di malam hari ini di Overtune selengkap gitu ya. Gue pengen ngajak kalian bertiga untuk bermain games.
3: Wih.
0: Udah pernah main game sama kita belum?
3: Harusnya nggak tahu.
0: Kayak belum. Kayak 3 tahun yang lalu gamesnya beda sih.
3: Oke.
0: Oke. Jadi gue punya game namanya Si Paling.
2: Si Paling.
0: Okay. Si Paling ya. Jadi di game kali ini kalian bertiga itu harus secara kompak menunjuk satu orang yang kira-kira si paling.
2: Oke.
3: Okay.
0: Misalnya nih, misalnya ini contoh aja ya. Si paling ngoroknya paling kenceng. 3, 2, 1. Tunjuk orangnya, sebut namanya.
2: Mika kayaknya.
3: Ruben.
1: Maden.
0: Ruben. Ya ngobak ya ngobak.
1: Gua bisa nunjuk ke siapa?
0: Oh iya juga. Sebut nama aja, sebut nama aja, sebut nama.
2: Iya, Mika di mana? Mika deh, Mika deh. Tapi aku enggak tahu enggak.
3: Mika, Mika.
0: Mika.
3: Ruben.
0: Mika.
1: Ini gak bisa dibantah tau.
2: Kan gak bisa dibantah kalau gitu. Kita gak tau. Iya, kita ukur secara objektif ya. Diukur pakai rekaman.
0: Oh makanya ini contoh kan. Misalnya let's say Ruben deh.
2: Okay.
0: 3, 2, 1. Ruben harus kompak.
2: Oke. Okay. Kalau gak kompak?
0: Okay. Kalau gak kompak ya gak dapat poin.
2: Oh oke. Okay.
0: Kebetulan ini high score-nya dipegang sama The Changcuters.
2: Oh wow. Kompak banget mereka ya.
0: Mereka kebetulan high score-nya 10 dari 10 sih.
2: Wow.
3: Keren.
0: Jadinya rada susah nih. Okay. Nah, kalian okay. Kira-kira bisa enggak nih melawan
2: terus aja soundcheck-nya nol.
0: Gak apa-apa ya. Oke, okay, kalau gitu mari kita main Si Paling. Langsung aja pertanyaan pertama.
2: Si paling
0: ngajak makan. Bentar.
2: Oh, okay.
0: 3 2 1.
3: Mika.
1: Aku.
0: Yes. Hey, kompak.
2: Changcuters ya, Mika.
0: Satu. Ini mungkin ada sedikit delay dari online tapi gak apa-apa. Pertanyaan kedua. Si paling fashionable. Bentar dulu. 3, 2, 1.
2: Madan.
0: Gombak ya?
2: Mika bilang apa?
0: Mada. Oh benar ya, Mada ya?
2: Iya, yeah, man.
0: Oke. Okay. Emang seberapa fashionable?
3: Gak tahu sih kalau itu.
1: Objektif. Tapi Mada kayaknya paling ngulik. Mada tuh paling pingin beda. Kan fashion kan cuma ekspresi diri.
0: Benar,
1: kan?
0: Mada
1: paling mengekspresikan diri lewat fashion.
2: Mada ekspresif lah secara fashion.
0: Valid lah, valid ya. Oh, okay.
2: Valid.
0: Sementara masih 2 nih. Yeah. Mantap nih.
2: 2 dari 2.
0: Oke, okay, lanjut ya. Pertanyaan ketiga. Aduh, gue udah tahu jawabannya sih. Si paling bucin. 3, 2, 1.
3: Mika.
0: Yes. Kompak. Baru nikah ya. Alright. 3 out of 3. Pertanyaan keempat. Gue gak tahu nih ada apa enggak. Si paling foto-foto.
1: Oh, jelas sih kalau ini.
0: Bentar ya. 3, 2, 1.
2: Mada.
0: Yeah. Yes. Wow. Yeah,
3: gue konsit.
0: Yeah. Ini yeah. Kegampangan gak sih pertanyaannya? Coba kita bikin lebih susah lagi ya.
3: Oke.
0: Okay. Susah lagi nih.
2: Easy.
0: Oh my God.
2: Yeah.
0: Right. Pertanyaan kelima. Dari 5. Si paling ngajak nongkrong. 3, 2, 1.
3: Mada Ruben.
0: Sayang sekali. Tadi lu jawab siapa?
2: Mika. Karena makan sama aja nongkrong enggak ya?
3: Enggak, lain dong.
2: Beda ya?
3: Ya bisa, tapi lain.
0: Beda.
1: Mada jawab Ruben.
3: Iya.
2: Mika jawab Mada?
3: Temannya paling banyak gitu.
1: Aku jawab Mada.
3: Biasa tiap minggu pasti ada kenalan baru gitu ya guys.
2: Temu sih. Tapi gak ngajak ya, gue gak ngajak.
3: Gak ngajak.
0: Sayang sekali. Oke, gak apa-apa ya. 4 out of 5. Pertanyaan ke-6. Si paling otomotif ada gak?
2: Oke lah bisa lah.
0: 3, 2, 1.
1: Mada.
0: Oke. Kayaknya bapak semuanya di Mada nih.
2: Iya.
0: Lo seberapa iya, otomotif emangnya?
3: Enggak se-expert Fitra Eri sih.
0: Pasti.
3: Tapi suka mobil aja. Suka.
0: Dream car-nya Mada. Ada yang bisa nebak gak tapi?
2: Suka mobil.
0: Lo bisa nebak gak?
3: Ayo tebak.
2: Lo boleh mimpi setinggi apa nih? Asik. Harus boleh mimpi.
0: Kalau punya 2M.
3: Kalau gue punya
2: McLaren 2M. Bisa beli gak? Enggak, Mada gak suka.
0: Gak bisa dong McLaren ya.
2: Gak bisa ya.
3: McLaren gak tau berapa McLaren.
0: Gak bisa kayaknya.
3: Kayak lebih.
2: Mada dream car-nya apa ya?
3: Gampang loh, murah. Dan murah dan keluarga banget loh.
2: Panther.
1: Iya ada 2.
0: Apa Mek?
1: Ada 2 yang gue tau.
2: Kijang.
1: 1 Innova aja
0: ya. Oke. Okay.
3: Betul.
1: Benar kan?
3: Betul.
1: Satu lagi dulu apa ya Mada? Ford Fiesta.
3: Oh iya dulu, dulu ya.
0: Oh Fiesta, oh wow.
1: Dulu sempat. Cuma Innova, Mada dari dulu Innova yeah, abis mentok.
0: Innova
1: abis mentok.
0: Innova, jadi profile picture gak?
3: Kira jualan ntar.
0: Ada, ada. Oh. Oke deh, lanjut ya. Pertanyaan ke 7. Mendapatkan yeah, nilai ke, apa? Mendapatkan 5 ya tadi ya. Oke. Okay. Selanjutnya, selanjutnya. Oke. Okay. Si paling sporty. Oh. 3, 2, 1.
2: Mada.
0: Wih, kompak nih. Yes, eh. Kompak kita banget deh. Yep. 6, jujur. 6 dari 7 pertanyaan.
3: Kenapa gue mik? Kalau bisa.
0: Kenapa emang?
2: Mada sih. Mada sehari-hari sporty banget sih dari pagi sampai.
1: Enggak, Mada kayak wow, menjadikan olahraga lumayan menjadi identitas diri gitu gak sih?
0: Iya.
1: Terus dia kayak ada mental, mental olahragawannya gitu yang kayak okay, gengsinya tinggi gitu.
0: Wow. Jadi cocok. Michael Jordan dan yeah, Black Mamba mentality ya.
1: Hampir, Black Mamba mentality. Iya,
2: Black Mamba mentality semua ada. Dan hampir aja dia kesini pakai baju Arsenal sebenarnya.
0: Oh wow.
3: Bisa aja itu berarti.
2: Shameless, shameless.
0: Oke okay deh. Kalau gitu barusan dapat 6 poin ya. Jadi yeah, sekarang lanjut kita ke pertanyaan ke 7. Apa ke 8 tadi?
3: 8 berarti.
0: 8, 8. Ya. Pertanyaan ke 8.
2: Kita ada salah satu ya.
0: Ada salah yeah, satu. Oke. Okay. Yang paling jago main game adalah 3. Main FIFA atau apalah gitu ya. Ini apa nih? Terserah nih. Game-nya apa nih ya?
2: Aduh, FIFA, FIFA deh.
0: FIFA ya, FIFA ya. FIFA, paling jago FIFA. 3, 2, 1.
2: Andrew.
3: Andrew.
2: Ada kita ada.
0: Oh,
3: Mika udah nunggu tuh. Mika
1: udah nunggu. Enggak, aku udah tahu pertanyaan ini pasti akan menyebabkan
2: Mika nunggu tuh.
1: Emang mereka gak ada yang mau mengakui kalau aku jago gitu.
3: Oh, gitu. Gak sejago itu.
0: Gak sejago itu. Baiklah, baiklah, baiklah.
2: Andrew jago, adik kita Andrew masuk timnas.
0: Oh iya.
2: Timnas e-sport.
0: Wow. Yeah,
1: Mika katanya ya, kalau adik kita ikut dalam perdebatan udah pasti dia menang.
0: Menang ya.
2: Tapi oke, okay, jadi harusnya di antara kita bertiga.
3: Antara kita bertiga.
2: Mika,
3: ya,
2: gitu.
3: Ya, Mika kali
0: ya. Mika, ya kita, tapi kompak, tapi emang di luar ya. Jadi gue kasih setengah deh. Gak apa-apa, gak apa-apa. 7,5. Ada 2 pertanyaan lagi. Apakah bisa masuk ke 8,5? Selanjutnya adalah... oke, okay, gue tahu. Si paling... ngantuk. 3, 2, 1.
2: Ruben.
3: Ruben.
0: Ya beda nih, beda nih, beda. Tadi lu bilang.
1: Mana jawab?
0: Mana gak jawab? Ada bilang Ruben.
1: Gue bilang Ruben.
2: Oh, oke. Okay. Oh, gue ngantuk ya?
0: Tapi sebenarnya paling ngantuk siapa? Ruben.
3: Kayak Ruben deh. Kayak Ruben sih.
2: Iya.
3: Serius?
0: Iya.
2: Saat ini.
3: Iya lah, paling sering muka bangun
2: lah saat di rumah. Ya oke, mungkin.
0: Oke. Pertanyaan terakhir. Ini pertanyaannya lumayan mungkin bisa memperpecah kalian ya. Waduh. Oke, pertanyaan terakhir. Dari The Overtune, siapa yang paling galak? 3, 2, 1.
2: Mada. Ya.
0: Kenapa emang ya?
3: Kayaknya karena anak pertama aja sih.
0: Oh.
3: Jadi emang kadang-kadang kalau mereka agak nggak nurut sama orang tua atau apa, jadi.
2: Karena nurut orang tua.
3: Iya kan ada hubungannya kadang-kadang.
0: I feel you, gue anak pertama juga soalnya.
2: Itu jadi galak dan berhak gitu.
3: Bukan berhak sih. Cuma emang kadang-kadang udah terbiasa aja. Kayak untuk kayak harus.
0: Soalnya yang paling dewasa ceritanya. Ya, gue juga gitu soalnya. Oke deh kalau gitu, The Overtunes mendapatkan nilai 9,5.
3: Iya, gak apa-apa tipis.
0: 8,5 deh.
3: 9,5.
0: 8,5. Cukup kompak ya. Anyway, terima kasih kalian semua sudah datang di MLC. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Dan jangan lupa kalau misalnya lagu terbarunya udah bisa didengerin di mana aja?
2: Di seluruh streaming platform. Kalian bisa request juga di sini ya.
0: Betul.
2: Di MLC. Yes, betul. Request supaya sampai kapan, mungkin untuk orang yang denger supaya jadi semangat lagi juga dalam kehidupan.
0: Siap. Dan pastinya tadi ya udah di spill juga, bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
3: Mantap.
0: Anyway, ini ada yang mau salam-salam. Ada Resya. Katanya, hai Mika, saya ngikutin kamu dari zaman X Factor katanya.
1: Wow, terima kasih banyak. Kira udah lama banget, makasih banyak.
0: Resi namanya, Resi.
1: Thank you, Resi. Terima kasih.
0: Terus ada DR3 namanya. Udah live,
1: Dre.
0: Udah streaming dari jam berapa? Dari 1 jam lalu, dari jam 7 ya. Dan pastinya nanti untuk project berikutnya ada yang bisa di-spill gak kata Dimas?
3: Ada banget dong.
1: Ada banget.
3: Kita minggu depan akan, bukan minggu depan, bahkan 5 hari lagi kita akan merilis single kedua. Yang akan masuk album ketiga kita nanti. Judulnya Makhluk Cahaya. Kalian sudah bisa nonton teaser-teasernya. Mungkin kalian kalau mau nonton kita sedikit berantem tentang pembuatan lagunya dan lain-lain, udah ada juga di YouTube kita juga. Gitu. Jadi yeah, tungguin aja guys lagu barunya. Akan ada, sepertinya akan ada surprise buat kalian juga di lagu itu.
0: Sik. Wah, bakal ada salah satu performance dari Maroon 5 kayaknya.
2: Maroon.
0: Terlalu tinggi mas, terlalu tinggi. Anyway, sekali lagi thank you so much Doverton sudah main ya di hari ini. Dan pastinya seru banget. Sukses terus untuk semua. Dan kira-kira ada closing statement, ada yang mau disampaikan mungkin buat apa namanya Doverton so?
2: Tunis gitu.
0: Tunis ya.
2: Ya, nggak sih, mungkin thank you aja buat supportnya untuk The Overtunes. Dan kita juga mau thank you kita boleh datang ke sini hari ini ya, untuk sharing tentang sampai kapan dan album kita yang akan datang. Ya semoga nanti semua yang dengar juga bisa apa ya, memiliki pengalaman yang positif dan jadi mungkin tadi itu ya, jadi semangat lah menghadapi kehidupan.
0: Alright, thank you so much sekali lagi. Dan pastinya teman bro 2, terima kasih udah dengerin kita dan juga nonton di YouTube. Nanti kalau misalkan pengen dengerin lagi di rumah, bisa langsung cek aja YouTube kita di RRI Jakarta. Thank you so much sekali lagi. Nama gue Dava Iprada dan pastinya
2: Ruben dan Manu dan Mika
1: dan Mika
3: di Overture.
0: Kita cabut semua, sampai ketemu lagi.

0: teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hola teman Pro 2, selamat malam. Balik lagi bareng aku Gege, tentunya di mana? Di Request Time. It's time for Request Time. Jaga malam Pro 2 RRI Singaraja. Setelah sebelumnya, seperti biasa kita bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta ya, dalam program acara Music Live Chat yang menghadirkan bintang tamunya gak kaleng-kaleng. Kalau tadi ya ada The Overtunes. Wih, siapa yang dengerin tadi? The Overtunes, keren banget. Dan sekarang giliran kamu teman Pro 2, dengerin lagu favorit kamu di mana? It's time for Request Time ya. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang pengen diputerin lagunya ya di malam hari ini, yang lagi santai-santai, lagi nunggu ngantuk, atau mungkin baru beres makan malam biar tambah syahdu lagi malam harinya, boleh banget request aja langsung di 0811-399-1054, atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital, atau seperti teman Pro 2 yang udah merebut antrian nomor 1, 2, dan 3. Ini ada Kak AB, pengen diputerin lagu Teganya Kau, Liodra, yang bergabung di live TikTok kita di akun RRI_Singaraja. Dan selanjutnya ada Kak Juwita yang A-nya 8 ya, ini ganti username-nya, ganti ya di TikTok-nya, pengen diputerin Cincin dari Hindia. Mau dong aku dikasih cincin guys. Selanjutnya ada dari Katitan, katanya pilihin aja lagunya Perunggu, gimana aku? Oke, aku masukin Ini Abadi Perunggu buat Katitan. So, teman Pro 2 sampai jam 10 malam nanti di Request Time. Jaga malam Pro 2 RRI Singaraja, Teganya Kau dari Liodra.

Yes, teman Pro 2 masih bareng aku GG di Request Time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja malam hari ini ya. Dan teman Pro 2 ini sangat-sangat luar biasa atensi dari teman Pro 2 semuanya. Ini baru menunjukkan pukul 9:19 malam ya. Dan ini slot lagunya udah habis. Wih, keren banget emang. Tepuk tangan dulu dong. Kita bacain aja teman Pro 2 biar enggak nunggu lama-lama ya. Ini dari teman Pro 2, requestan dari KSI, katanya pilihin aja Gimana aku puterin dari Juicy Lucy Bukan Orangnya. Dan KSI juga tadi titip salam buat kakak cantik, kakak Siti, kakak Silent yang biasanya bergabung di live TikTok, tapi mungkin hari ini lagi sibuk kali ya, enggak bisa gabung di live TikTok. Aman aja, udah aku sampein salamnya ya. Katanya kalau salamnya enggak disampaikan, kumisku mau dipotong guys. Waduh, nanti aku bisa lihat tuyul kalau kumisku gak ada ya. Selanjutnya ada dari Kak Flowers, pengen diputerin lagu dari Raisa. Terserah, ya udah terserah gimana Kak Flower aja. Aman, udah aku masukin. Selanjutnya ada dari Kak Virgo, pengen diputerin lagu dari Nona yang lagi hits banget ya sekarang, Roller Blade. Wih, udah siap belum? Jalan-jalan pakai sepatu rodaku. Oke teman Pro 2, tanpa berlama lagi aku langsung puterin aja Bukan Orangnya dari Juicy Lucy. Enjoy.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Roller blade dari Nona emang lagi viral ya teman Pro 2. Udah siap belum jalan-jalan? Oke teman Pro 2, kita lanjut lagi request time-nya di Jaga Malam Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu malam hari ini. Kita udah berapa lagi berarti? Lagunya masih banyak ya ini requestan dari teman Pro 2. Kita bacain aja. Ada dari Kak Dul pengen diputerin lagu dari Ziva Magnolia, judulnya Cukup. Kak Dul ini bergabung di live TikTok kita ya. Tadi juga udah banyak nge-gift banget. Terima kasih banget pokoknya buat Kak Dul. Berkah selalu, sehat selalu, amin. Selanjutnya ada dari Bude Resmi tadi. Sebenarnya ini slotnya buat Kak GCM, tapi Kak GCM karena berbaik hati dikasih ke Bude Resmi. Katanya pengen diputerin lagu Hanya Rindu dari Anmes. Aman Bude Resmi, udah aku masukin. Terima kasih buat Pak Ming juga atau Kak GCM juga ya. Selanjutnya dari Kak Silent, oh ini requestan dari teman-teman baiknya Kak Silent atau Kak Siti katanya, yang bergabung di live TikTok kita malam hari ini, pengen diputerin lagu 2001 kali dari Adrian Halip. Wih mantap, emang ini pertemanannya ini sangat-sangat suportif banget ya, walaupun orangnya gak ada, gak bergabung di live TikTok kita, tapi diputerin lagu, di requestin lagu, aman aja aku masukin 2001 kali dari Adrian Halip. Oke teman Pro 2, masih ada satu segmen lagi nanti ya tentunya, masih ada juga requestan lagu dari teman Pro 2, sabar yang belum diputerin, sabar, harap tenang semuanya. Langsung saja ini dia teman Pro 2, Cukup dari Ziva Magnolia.

Siapa nih yang rutin memakai emoji di pesan teks? Kamu pasti pernah melihat emoji senyum terbalik. Tapi kamu sudah tahu belum nih apa arti dari emoji ini? Ternyata emoji senyum terbalik memiliki berbagai makna loh. Emoji senyum terbalik bisa diartikan sebagai ungkapan rasa jengkel. Biasanya, emoji ini digunakan untuk mengekspresikan kejengkelan, namun gak menggunakan emoji wajah marah. Emoji ini dinilai lebih ramah dan gak secara implisit menggambarkan kejengkelan. Itulah kenapa banyak orang yang lebih suka menggunakan emoji ini untuk mengekspresikan rasa jengkelnya. Gak hanya sebagai ungkapan rasa jengkel ya teman Produa, emoji senyum terbalik pun sering dipakai untuk sarkasme. Biasanya, emoji ini juga sering dipakai untuk ungkapan ironi atau kekonyolan dalam sebuah pesan. Emoji ini biasanya menjadi pernyataan bahwa sebenarnya kritikan atau ejekan itu nggak serius. Emoji senyum terbalik pun kerap digunakan untuk ekspresi rasa malu, atau bisa juga ketika seseorang salah mengirim pesan kepada orang lain. Nggak melulu tentang ekspresi kesal dan sarkas, emoji ini bisa digunakan juga untuk humor. Emoji senyum terbalik nggak melulu diartikan sebagai sesuatu yang serius. Emoji ini sering digunakan untuk bercanda saat saling mengirimkan pesan. Dengan begitu, si pengirim pesan dan penerimanya merasa obrolan teks mereka lebih hangat. Itulah makna emoji senyum terbalik. Biasanya kamu menggunakan untuk apa nih?

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke guys, tak terasa ya, kita udah sampai di segmen terakhir di Request Time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja malam hari ini. Ini ada 4 lagu terakhir di Request Time kita malam hari ini, teman Pro 2. Ada dari Kalestari yang pengen diputerin lagu dari Ari Lasso, Rahasia Perempuan, yang bergabung di live TikTok kita. Kalestari masih ada kah? Kalestari, acungkan tangannya. Selanjutnya ada dari Kak Ali, pengen diputerin lagu About You dari The 1975. Aman, enjoy, udah aku masukin About You-nya Kak Alin. Aku puterin, sabar ya. Selanjutnya ada dari Pak Budi, pengen diputerin lagu dari NPD, Sempurnanya Aku. Wih, Sempurnanya Aku untuk dirimu. Kok jadi aku yang NPD? Sorry guys. Selanjutnya yang terakhir ini ada dari Aisyah ya, yang udah nongkrongin aku sebelum masuk ke Request Time guys. Aku puterin lagunya Fortnite Taylor Swift. Aman, enjoy, semuanya udah aku puterin ya, teman Pro 2. Aku gak punya utang karena ini udah nyampe di segmen akhir. Sekali lagi terima kasih banyak buat kamu yang udah bergabung di live TikTok kita dan juga udah request-request bareng, udah seru-seruan bareng, udah dengerin juga lagu-lagu requestan dari teman Pro 2 ya. Jangan pernah bosan-bosan guys untuk gabung dan request di Request Time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja. So jangan kemana-mana karena aku masih bakal temenin kamu di malam hari ini ya. Langsung saja, ini dia Rahasia Perempuan dari Ari Lasso. Enjoy.

merupakan novel karya penulis dengan darah Minang yaitu J.S. Kairen. Karyanya yang ke-11 dengan genre fantasi aksi ini berbeda dengan karyanya yang sebelumnya. Novel Melangkah ini memberikan sedikit kisah fantasi yang cukup menarik bagi para pembacanya. Novel yang diterbitkan Gramedia Widya Sarana Indonesia dengan 368 halaman, ada 36 episode serta 5 babak. Pada babak pertama novel ini sekilas J.S. Kairen menjelaskan mengenai apa yang akan terjadi pada masa depan. Novel satu ini memiliki alur maju dan mundur. Ketika membaca novel Melangkah, pembaca akan bertemu dengan beberapa karakter utama. Ada 4 karakter utama dalam novel ini. Keempatnya adalah mahasiswa ekonomi dengan karakter unik karena keempatnya jago bela diri, yaitu silat. Novel tentang persahabatan, jurang ego seorang anak dengan orang tuanya, dan tentang menyeimbangkan logika maupun perasaan. Buku ini juga tentang melangkah menuju masa depan dan bahwa apapun yang menjadi luka di masa lalu harus dibiarkan mengering bersama dengan waktu. Novel Melangkah akan membawa pembaca menuju Indonesia yang paling timur, yaitu sebuah pulau di Nusa Tenggara Timur, Sumba. Sumba merupakan salah satu tempat yang terkenal dengan keindahan alam dan betapa eksotisnya tempat wisata yang disuguhkan, tak terkecuali Tanah Marapu. Melalui novel ini pula, J.S. Kairen akan mengungkapkan tentang keindahan dan hal lain tentang Sumba, Indonesia.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku, teman Pro 2 GG, tentunya di Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja malam hari ini ya. Dan di jam 10 ini kita move ke program berikutnya, yaitu Curhat Kamu Teman Pro 2. Ruang berbagi cerita, sharing-sharing buat kamu yang punya unek-unek tentang apapun itu dalam dunia ini, dalam menjalani kehidupan ini teman Pro 2 ya. Semoga malam ini menjadi waktu yang tepat untuk kita ya mungkin beristirahat sejenak dari segala hal kesibukan duniawi ini. Karena kadang di balik senyum ini kita yang kita tunjukkan setiap hari kadang ada rasa yang belum sempat kita ceritakan kepada siapapun. Iya enggak sih? Dan malam ini kita akan membahas satu perasaan yang hampir semua orang pernah mengalaminya deh kayaknya, yaitu kecewa. Entah karena harapan yang tidak sesuai kenyataan, atau entah tentang seseorang yang berubah, atau mungkin usaha yang ternyata belum membuahkan hasil. Lalu bagaimana seharusnya kita menghadapi rasa kecewa agar tidak berubah menjadi luka yang terus kita simpan? Kita bahas bareng teman Pro 2 tentunya di Curhat Kamu Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja malam hari ini. Setelah ini kita akan mulai dari memahami mengapa rasa kecewa itu hadir dalam hidup kita teman Pro 2. Kira-kira menurut kamu bagaimana? Kok bisa dan mengapa rasa kecewa itu ada di dalam hidup kita? Kalau yang punya unek-unek atau mungkin POV-nya, point of view-nya, sudut pandangnya yang mau nge-share ke teman-teman Pro 2 lainnya juga, boleh kamu bisa kirimkan di WhatsApp 0811 399 1054. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Yes, teman Pro 2 masih bareng aku GG tentunya di Curhat Kamu Jaga Malam Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Kita mulai pembahasan terkait dengan kecewa di Curhat Kamu malam hari ini, teman Pro 2 ya. Rasa kecewa ini sebenarnya muncul dari mana sih? Rasa kecewa muncul karena mungkin sebelumnya kita memiliki harapan, teman Pro 2. Saat kita berharap seseorang akan memahami kita. Atau mungkin ya kamu berharap pekerjaan bisa berjalan lancar sesederhana itu. Atau mungkin berharap hubungan tetap baik-baik saja. Hal itu adalah dimana kita secara tidak langsung sedang menaruh ekspektasi. Ketika kenyataan berjalan berbeda, muncullah rasa kecewa. Kecewa bukan berarti kita lemah. Justru itu tanda bahwa kita pernah peduli, pernah berusaha, atau pernah memberikan hati untuk sesuatu yang kita anggap berharga. Yang perlu diingat, teman Pro 2, tidak semua hal bisa kita kendalikan. Kita bisa mengendalikan usaha dan sikap kita, tapi tidak selalu bisa mengendalikan hasil atau keputusan orang lain. Hal ini yang harus digarisbawahi. Jadi cukup fokus dalam usaha kita saja dan sikap kita saja. Usaha dan sikap orang lain itu keputusan di tangan mereka. Karena itu jangan terlalu lama menyalahkan diri sendiri, teman Pro 2, hanya karena sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana. Setelah ini kita akan membahas bagaimana agar rasa kecewa ini tidak berubah menjadi beban yang terus kita bawa. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro 2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
3: Lagi dengerin Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

Teman Pro2, salah satu hal tersulit setelah kecewa adalah menerima kenyataan. Seringkali kita terus mengulang kejadian yang sama di dalam pikiran. Andai tadi begini ya. Kalau aja dia enggak begitu, mungkin hasilnya akan berbeda. Apapun itu, selalu kita membuat skenario dalam pikiran kita. Padahal hidup tidak bisa diulang, teman Pro2. Yang bisa kita lakukan adalah mengambil pelajaran dari pengalaman tersebut agar langkah berikutnya menjadi lebih bijaksana dan lebih baik lagi. Melepaskan bukan berarti menyerah. Melepaskan adalah menerima bahwa ada hal-hal yang memang harus kita relakan agar hati ini memiliki ruang untuk kembali tenang, teman Pro2. Percayalah, waktu memang tidak menghapus semua rasa sakit. Tapi waktu membantu kita melihat semuanya dari sudut pandang yang lebih dewasa. Di segmen terakhir nanti kita akan mengingat bahwa setiap rasa kecewa selalu membawa kesempatan untuk kita tumbuh lagi. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Teman Pro 2, tidak ada seorang pun yang berharap untuk bisa mengalami kekecewaan. Tapi hampir semua orang bertumbuh justru dari pengalaman itu. Kecewa mengajarkan kita untuk lebih mengenal diri sendiri, belajar mengurangi ekspektasi yang berlebihan, dan lebih menghargai orang-orang yang benar-benar tulus hadir dalam hidup kita tentunya. Mungkin hari ini hati masih terasa berat. Nggak apa-apa teman Pro 2, berikan waktu kamu untuk diri sendiri. Perlahan, rasa itu akan berubah menjadi pengalaman yang membuat kita lebih kuat menghadapi kehidupan tentunya yang akan datang. Karena pada akhirnya bukan rasa kecewa yang menentukan masa depan kita, tapi bagaimana kita memilih bangkit setelah mengalaminya. Dan itulah teman Pro 2 obrolan kita malam ini di Curhat Kamu Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja dengan tema kecewa. Semoga apapun yang sedang membuat hati kalian kecewa saat ini, semoga perlahan berubah menjadi pelajaran yang menguatkan langkah kita ke depan. Tetap percaya bahwa setiap akhir dari sebuah harapan yang gagal, selalu ada kesempatan baru yang sedang dipersiapkan, teman Pro 2. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin aku dari tadi jam 7 malam ya, sampai sekarang hampir jam 11. Tapi jangan kemana-mana, seperti biasa aku masih punya playlist ya, yang akan menemani malam hari kamu, yang lagi overthinking, yang lagi galau, yang apapun itu teman Pro 2 ya, jangan kemana-mana dulu. Aku akan puterin beberapa lagu lagi sampai jam 12 malam nanti tentunya ya. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Aku tuh kadang risih banget tau gak sih sama orang introvert. Kemana-mana rame, ngomong terus, capek ngelihatnya.
1: Tapi introvert emang gitu loh. Mereka nyaman kalau bisa ngobrol dan ketemu banyak orang.
0: Iya sih, tapi suka dikira lebay.
1: Bukan lebay, itu cara mereka mengekspresikan diri dan nunjukin antusias.
0: Oh, jadi bukan mau cari perhatian?
1: Enggak, justru mereka sering jadi penghidup suasana loh.
0: Masuk akal sih. Berarti tinggal saling ngerti aja ya?
1: Betul. Introvert atau yang pendiam, semua punya gaya sendiri kok buat bersosialisasi.
2: Yuk stop ngejudge, karena perbedaan karakter bikin kita makin berwarna.

Siapa nih pernah merasa tiba-tiba mengantuk saat mengemudi atau bekerja? Itu bisa jadi tanda microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat yang berlangsung antara beberapa detik hingga 30 detik. Seringkali tanpa disadari oleh orang yang mengalaminya. Kondisi ini biasanya terjadi akibat kurang tidur, kelelahan, konsumsi alkohol atau obat-obatan yang menyebabkan kantuk serta kerja shift malam. Meskipun singkat, microsleep bisa sangat berbahaya loh, terutama saat terjadi dalam situasi beresiko tinggi seperti mengemudi atau mengoperasikan mesin berat. Tanda-tanda microsleep termasuk kepala yang terangguk-angguk, pandangan kosong, dan menurunnya respon terhadap rangsangan eksternal. Untuk mencegahnya, penting untuk memastikan tubuh mendapat tidur yang cukup dan berkualitas, menjaga jadwal tidur yang teratur, menghindari alkohol dan obat-obatan yang menyebabkan kantuk, serta beristirahat saat merasa sangat lelah. Microsleep merupakan sinyal bahwa tubuh membutuhkan istirahat lebih banyak. Memahami penyebab dan gejala microsleep serta mengambil langkah pencegahan yang tepat dapat membantu mengurangi risiko dan menjaga keselamatan diri sendiri serta orang lain.

lagi dengerin

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Cuaca buruk tidak dapat dihindari. Demikian juga masalah dalam kehidupan. Manusia tidak mungkin bisa lari dari masalah. Karena hidup bukanlah pelarian, tetapi hidup adalah perjalanan. Masalah tidak akan menghancurkan kita jika kita bisa menanggapinya dengan benar. Segala masalah pasti akan berakhir. Seperti pepatah mengatakan, tak ada pesta yang tak berakhir. Yang perlu kita lakukan hanyalah belajar mengontrol mood, emosi, dan reaksi kita terhadap masalah yang menghampiri.

dan damai adalah sebuah hasil dari pikiran dan perasaan yang tertata dengan baik. Untuk merasa tenang, kita tidak perlu jauh-jauh menyepi atau berharap tidak memiliki masalah sama sekali. Ketenangan itu berarti kita mampu memeluk hati kita dan membuatnya agar tidak mudah marah pada hal-hal yang tidak bisa kita rubah.

Swastiastu. Umat Sedharma yang berbahagia, khususnya umat Hindu dimanapun saudara berada, puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atau Ide Sang Yang Dewasa, karena atas anugerah beliaulah kita masih diberi kesempatan untuk beraktivitas dan semoga selalu dalam kedamaian. Berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma bersama Kementerian Agama Kabupaten Buleleng di Radio Republik Indonesia Singa Raja. Di dalam Kitab Suci Bhagavad Gita, bab 4, slok

Walaupun engkau dianggap sebagai orang yang paling berdosa di antara semua orang yang berdosa, namun apabila engkau berada di dalam kapal pengetahuan rohani,

berpuasa begitu baik

terkadang sebagai kebakaran di hutan. Akan tetapi, di dalam lautan ini, meskipun seorang ahli sekali dalam berenang, perjuangan hidup tak sempurna.

0: sendiri. Kesengsaraan di dunia ataupun di akhirat akan terlewati dengan mudah.
1: Sulitnya menegakkan dharma bagaikan perjuangan menyeberangi lautan.

teman-teman Pro2, Programa 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz, web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital, akan segera turun dari udara. Aku GG yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pradua, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program Pradua Radio Republik Indonesia Singa Raja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Gusari, Pradua RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM.

Gay Headlines.

0: Pohon kehidupan yang membuat kita sukses bukanlah impian, tapi disiplin dan kebiasaan. Membangun impian, tapi tidak mengikuti kebiasaan yang mendukung kesuksesan adalah pekerjaan sia-sia. Lalu, apa gunanya mimpi? Mimpi berguna untuk mengarahkan kebiasaan apa yang harus kita lakukan, karena kita tidak bisa menjadi apa yang kita impikan secara tiba-tiba.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman.

0: merasa was-was bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
1: FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Prodo FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

merasa cemas, bingung, dan frustasi pas masuk sekolah baru, kantor baru, atau lingkungan pergaulan yang baru? Kalau iya, artinya kamu ngalamin culture shock. Jadi, culture shock atau gegar budaya adalah perasaan seseorang yang ngerasa tertekan terus terkejut pas berhadapan sama lingkungan dan budaya baru. Ada beberapa cara buat ngatasinya nih. Jadi kamu harus menyadari dan mengakui perasaan gak nyaman. Terus kamu harus berpikiran terbuka. Terima aja perbedaan yang ada ya. Dan buka diri untuk hal baru. Jadinya bisa adaptasi langsung sama kebiasaan di lingkungan itu. Kamu gak bakalan culture shock lagi kalau udah mulai bersosialisasi sama orang-orang di lingkungan baru.

0: Kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

0: RRI Pro 2 Singaraja. Facebook RRI Pro 2 Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Om Swastiastu. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat Hindu dimanapun berada, puji syukur kita panjatkan kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa karena atas

Kabupaten Buleleng. Umat Sedharma yang saya cintai, dalam kitab Manawa Dharma Sastra bab 5 sloka 99 dijelaskan sebagai berikut.

Artinya, seorang Brahmana pada waktu akhir masa cuntakanya menjadi suci kembali dengan jalan menyentuh air. Seorang ksatria dengan cara menyentuh binatang yang dikendarainya beserta senjatanya. Seorang Waisya dengan cara menyentuh cemetinya atau tali penusuk hidung sapinya. Seorang Sudra dengan cara menyentuh tongkatnya. Ajaran ini mengandung makna yang sangat dalam tentang kesucian dan peran hidup manusia. Secara sederhana, sloka ini menjelaskan bahwa setiap orang memiliki cara masing-masing untuk kembali pada kesucian, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam kehidupan. Apa yang digunakan sebagai sarana penyucian bukanlah hal yang kebetulan, melainkan simbol dari dharma atau kewajiban hidup masing-masing. Mari kita jadikan pekerjaan kita bukan sekedar rutinitas, tetapi sebagai bentuk pengabdian sebagai yajnya kecil dalam kehidupan sehari-hari. Saudara pendengar yang berbahagia, demikian renungan singkat ini, semoga ajaran ini menumbuhkan semangat belajar dharma secara berkesinambungan dalam diri kita semua. Sebagai akhir kata, kami

0: Singer Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Teman Pro 2, berita pertama. Pelaksanaan asesmen awal pembelajaran menjadi langkah wajib yang harus dilakukan setiap tahun Satuan Pendidikan pada awal tahun ajaran baru. Dan asesmen ini berperan penting untuk memetakan karakteristik, kemampuan, serta kebutuhan belajar siswa sehingga perlu atau guru dapat menyusun strategi pembelajaran yang tepat sasaran dan lebih efektif. Koordinator wilayah atau Korwil Kecamatan Buleleng Distrik Muara Buleleng, Inyoman Rauh MPD, yang mengatakan bahwa asesmen bukan sekedar formalitas melainkan bagian dari penting dan proses pembelajaran yang pusat pada peserta didik, dan hasil asesmen menjadi dasar bagi guru dalam menentukan metode, materi, hingga pendekatannya sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa. Dan menurutnya setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda sehingga guru tidak dapat menyematkan atau menyamaratakan proses pembelajaran di kelas. Dan melalui asesmen diagnostik, guru dapat mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta kebutuhan belajar siswa yang proses pembelajaran berlangsung efektif, inklusif, dan mampu meningkatkan capaian hasil belajar. Sementara itu, teman Pro 2 Rice Talk Singaraja melalui LPK Panji Sakti menggelar kegiatan bertajuk Rice for Earth Small Action Global Impact di Desa Girimas, Kabupaten Buleleng. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap pentingnya pelestarian lingkungan atau pelestarian lingkungan melalui edukasi sekaligus juga aksi nyata di lapangan. Mengusung tema keberlanjutan lingkungan, kegiatan itu juga menghadirkan berbagai rangkaian aksi, mulai dari diskusi mengenai isu lingkungan, pembersihan kawasan pantai, pelepasan 50 tukik, hingga peringatan International Yoga Day yang ditutup dengan kegiatan Sunset Yoga bersama. Dan founder Rastak Singaraja, Nana Triena Sari, yang mengatakan bahwa kegiatan tahun ini tidak hanya mengajak peserta mengalami atau memahami persoalan lingkungan, tetapi juga mendorong mereka terlibat langsung dalam berbagai aksi kepelestarian alam. Demikian Info Pro 2, aku Gusadi. Selamat mendengarkan acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama.

0: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
1: Cikampek, Tasikmalaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
0: Pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
2: Spada! Welcome to Spada.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Prodo FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
5: Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali, 105,4 Prodo RRI Singaraja Prodo FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Prodo dan welcome to Spada bareng gue Sadi lagi ya. Dan sekarang di edisi hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 guys. Wow. Ya pastinya kita apa ya, merasa tetap kedinginan pagi ini. Gak nyangka sih sedingin itu gitu ya. Aduh. Ya mudah-mudahan aja sikap teman kamu atau semua orang yang ada di sekitar kamu gak dingin sedingin hari ini ya guys ya. Dingin banget sumpah. Gak nyangka gitu ya. Karena ya apapun sikap dingin yang ada di orang lain itu ya, kita harus paham sih. Karena itu mungkin sikap bawaan atau mungkin juga ada sesuatu hal yang membuat dia dingin gitu ya. Oke, tapi apakah kamu tuh peduli gak sih sama sikap orang lain? Kenapa, apa sih penyebabnya atau penasaran gitu ya? Kenapa sih dia orang ini marah-marah mulu? Kenapa sih sikapnya dingin? Kenapa sih dia ini sukanya baik hati? Kenapa dia rendah hati? Dan yang lainnya gitu ya. Kamu orang tipikal yang seperti itu gak? Yang peduli sama perasaan orang lain atau tingkah laku orang lain. Nah, buat kamu yang peduli tentang hal itu, tentang perasaan orang lain ya, atau sifat dengan orang lain, yaitu berarti kamu adalah orang yang empat, yaitu individu yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap orang lain yaitu. Nah, jadi topik kita hari ini adalah kamu itu orang yang peduli dengan perasaan orang lain gak sih sebenarnya gitu ya. Apa kamu juga hanya peduli dengan perasaanmu sendiri gitu guys. Oke, kamu bisa cerita ya yang buat kamu yang menyangkut tentang perasaan ya gitu ya. Bisa cerita di Sarbang itu tahun 2 sampai jam 7 pagi di WhatsApp 081139911054. Kemudian bisa di Facebook, Instagram dan TikTok RRI_Singaraja dan juga bisa banget nih di aplikasi kita RRI Digital. Oke. Okay? Kusadi tunggu yang pastinya sekali lagi sampai jam 7 pagi di Sarbang kita.

0: persis brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
3: Selamat pagi teman Pro2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro2 Singaraja.

Ah, ketemu berdua. Dah nyangka juga sih ada Kak Sari ternyata yang komen ya. Selamat pagi Kak Adi. Kalau aku sih lebih banyak tentang pengin tahu tentang perasaan orang lain seperti apa sebenarnya ya. Tapi karena aku pengin tahu itu ada rasa peduli. Kalau misalnya perasaan pada saat itu dia lagi sedih, mungkin aku lebih peduli dengan cara membawakan dia air atau mungkin juga kasih dia sesuatu yang bikin dia tenang, atau mungkin jadi teman bicaranya dia atau pendengarnya dia gitu. Jadi aku orangnya tipe kalinya yang peduli sama perasaan orang lain, Kak. Karena kalau kita peduli dengan perasaan orang lain, ya siapa tahu nanti orang lain juga bakal peduli sama kita pada saat kita membutuhkan orang lain gitu. Oke, thank you ya Kak Sari ya, keren banget sih, prinsipnya bagus banget gitu ya. Peduli dengan perasaan orang lain.

0: kelihatan murung banget. Kenapa sih?
1: Gak tahu. Capek aja. Rasanya hidup kayak gak ada artinya lagi.
0: Jangan dipendam sendiri dong. Cerita aja, aku siap dengerin kok.
1: Tapi aku takut orang malah ngejudge aku gitu.
0: Gak semua orang begitu kok. Jangan pernah mikir buat nyerah ya. Hidup kamu itu berharga.
1: Makasih ya, aku butuh itu.
0: Kapanpun kamu butuh teman, aku selalu ada.
2: Masih banyak yang peduli. Hidupmu berarti. Hidupmu layak diperjuangkan.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman

Nah, ada Tari juga. Selamat pagi Kak Adi. Nah, katanya sih kalau misalnya masalah perasaan, aku tuh merasa kalau apapun yang orang lain rasakan itu kita juga harus peduli. Karena kalau misalnya kita enggak peduli, berarti kita cuek dan kita orangnya yang enggak punya hati katanya. Waduh. Kalau kita cuek sama perasaan orang lain, berarti kita orangnya tidak punya hati katanya, guys. Ya ada benernya juga sih ya. Karena kalau misalnya kita gak peduli dengan perasaan orang lain, ya berarti kita gak punya hati berarti ya. Karena tidak merasakan gitu ya. Thank you Kak Tari yang sudah cerita ya. Thank you juga guys yang sudah ikut Salva Gita ya. Tapi gue sadar sedikit mungkin sharing buat kamu tentang M ya. Dan ternyata dalam psikologi ya, M adalah individu yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap emosional orang lain ya. Dan orang yang punya empati itu adalah orang yang mampu membaca ekspresi, suasana hati, sampai juga perubahan emosional yang sangat halus. Tapi ketika kemampuan ini tidak diimbangi dengan regulasi emosi yang baik, seseorang bisa mengalami emosional contagion ya, yaitu kondisi ketika emosi orang lain ikut terbawa dan dirasakan seolah menjadi emosi miliknya sendiri ya. Dan akibatnya jadinya individu jadi lebih rentan mengalami kelelahan emosional, stres dan kewalahan secara psikologis. Jadi sebenarnya ada bagusnya, ada juga buruknya gitu ya. Tapi buat kamu yang merasakan hal yang sama dengan perasaan orang lain, kamu harus bisa untuk ini ya, menjaga atau mungkin juga kamu bisa mengendalikan gitu guys. Jangan sampai kamu terbawa suasana juga dengan perasaan orang lain gitu. Atau mungkin juga kamu udah sedih, kamu lebih sedih lagi ternyata gitu ya. Jangan seperti itu. Kamu bisa merasakannya tapi ingat, sebatas kamu merasakan, jangan sampai berempati. Atau mungkin juga jangan sampai kamu lebih jauh lebih sedih daripada si pelaku yang sedih gitu ya. Itu aja sih sebenarnya Taman Preduga. Oke, semoga bisa memahami. Dan buat kamu yang punya empati, yang pastinya kamu harus bisa mengendalikan secara emosional.

0: Aku Tuhan Ada di Hatimu, ditulis oleh Husin Jafar Al-Hadar, seorang cendekiawan muda yang dikenal dengan pendekatan Islam yang bijak dan moderat. Buku ini diterbitkan oleh Naura Books pada tahun 2021 dan terdiri dari 207 halaman. Nah, Tuhan Ada di Hatimu ini hadir untuk meluruskan berbagai kesalahpahaman tentang Islam yang sering berkembang di masyarakat. Misalnya, anggapan bahwa Islam itu kaku, penuh kekerasan, atau tidak bisa menerima perbedaan. Lewat buku ini, Husin Jafar menjelaskan bahwa Islam sejatinya adalah agama yang penuh cinta, damai, dan bisa beradaptasi dengan zaman. Buku ini dibagi menjadi 4 bagian utama. Pertama, tentang hijrah, yang gak cuma soal berpindah tempat, tapi juga perubahan hati dan pola pikir menuju kebaikan. Kedua, Islam bijak, bukan bajak, yang mengajak kita memahami Islam sebagai agama yang penuh kebijaksanaan, bukan yang suka memaksakan kehendak. Ketiga, akhlak Islam, yang menekankan pentingnya moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, nada, canda, dan beda, yang mengajak kita lebih santai dalam memahami Islam, tidak gampang tersulut emosi, serta lebih terbuka dengan perbedaan. Yang bikin buku ini asik dibaca adalah cara penyampaiannya yang ringan, mengalir, dan gak menggurui. Husin Jafar juga sering menyelipkan kisah-kisah dari Rasulullah, para sahabat, hingga para cendekiawan muslim, sehingga pembaca bisa lebih mudah memahami pesan yang ingin disampaikan. Salah satu poin menarik dalam buku ini adalah keseimbangan antara zikir dan pikir. Artinya, mengenal Tuhan itu gak cuma dengan beribadah, tapi juga dengan berpikir kritis dan merenungi kehidupan. Husin mengajak kita untuk memahami Islam dengan hati yang jernih dan pikiran yang terbuka, bukan sekadar ikut-ikutan atau karena doktrin semata. Buku ini sangat direkomendasikan terutama buat kamu anak muda yang ingin memahami Islam dengan cara yang lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari. Bahasanya ringan, tapi pesannya dalam. Cocok banget buat kamu yang ingin lebih dekat dengan Tuhan, tapi tetap rasional dan terbuka terhadap perbedaan. Jadi, kalau kamu lagi cari bacaan yang bisa bikin hati adem dan pikiran lebih terbuka, Tuhan Ada di Hatimu bisa jadi pilihan.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja. Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Spada.

0: Choke you out, bring me out. Make me try 100 times just to turn me down.
1: 105,4 Pro 2 RR Singa Raja Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Tempat Pro 2 buat kamu yang suka yang viral-viral. Nah, pagi ini nih ada yang viral buat kamu sesaat lagi ya.
2: Mumet mikir cicilan sepada-sepada mase.
3: Emang boleh sepada itu?
4: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, Swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya gak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pernah kepikiran buat hapus akun Facebook karena udah jarang dipakai nggak sih teman Pro 2? Atau mungkin mau rehat dulu biar nggak terganggu medsos? Nah sebenarnya gampang kok, kamu tinggal pilih aja mau hapus sementara atau dihapus permanen. Kalau cuma pengen istirahat, cukup nonaktifkan akun lewat menu pusat akun di pengaturan. Nanti profil kamu bakal disembunyiin, tapi akunnya bisa diaktifin lagi kapan aja. Tapi kalau udah mantap mau hapus permanen, langkahnya juga mirip. Bedanya itu tinggal pilih opsi delete account gitu kan. Jadi kalau udah dihapus secara permanen, semua data kayak foto, postingan, dan video bakal hilang selamanya. Jadi ingat ya, kalau cuma mau rehat cukup nonaktifin, tapi kalau mau benar-benar move on, baru deh dihapus permanen. Biar lebih aman, rutin cek akun lama kamu ya, jangan sampai disalahgunakan orang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja. Spada.

Oke, nomor berdua ada yang viral ini dari seorang wanita yang ternyata salah mengikuti tol ya. Harusnya kan tol kalau naik motor ya udah khusus untuk motor ya. Ini malah ikutan balapan sama mobil, guys. Aduh, viral direkam sama orang ya. Niat ngikutin arah petunjuk arah gitu, tapi wanita ini beri inisial KK justru berakhir masuk ke tol ruas Jakarta Cikampek menggunakan sepeda motor ke ruas tol mobil. Dan petugas ya mengaku hanya mengikuti arahan dari Google Maps, tapi insiden ini sempat rekam video dan viral di media sosial, guys ya. Dan yang pastinya kepala Indo PJR Tol Jakarta Cikampek ya, ada Sandi Titah yang bilang kalau membenarkan kejadian itu, dan gak lama setelah masuk jalan tol wanita itu juga langsung dihentikan oleh petugas patroli jalan raya. Akhirnya diarahkan ke jalan yang benar, Taman Pro 2. Ada-ada aja ya. Yang namanya baca map sih boleh, tapi dilihat-lihat dulu ini jalannya kemana gitu. Ya udahlah, ini jadi pelajaran buat kita semua ya. Jangan terlalu apa ya, notok banget sama maps. Kamu lihat dulu situasinya bagaimana. Oke, takutnya lurus-lurus aja tapi di bawahnya jurang. Masa iya lurus doang? Ya gak mungkin dong. Ya makanya jadi kita harus lihat dulu keadaan di jalan dan sesuaikan sama maps. Oke.

0: Besti, kamu tahu kan, pemuda asal Indonesia yang jadi juara Global IT Challenge for Youth with Disabilities atau GITC tahun 2025 itu?
1: Tahu dong, sempat viral kan? Walaupun ia seorang tunanetra, tapi tekad kuatnya untuk menginspirasi anak muda Indonesia gede banget.
0: Keren banget ya. Dari pencapaian itu, makin banyak anak-anak muda bertalenta yang makin terkenal di mata dunia. Kayak Putri Aryani nih misalnya, tahun 2023 berhasil dapet Golden Buzzer di America's Got Talent.
1: Jelas dong, gak ada istilah untuk menyerah dalam meraih mimpi dan mencari pengalaman. Karena pengalaman itu penting. Kalau kata Einstein nih, satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman. Yuk guys, kan belajar lebih giat lagi, siapa tahu kita yang jadi juara berikutnya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sama Pro 2 ada yang viral dari Piala Dunia 2026. Dan kali ini ada Messi ya. Dan skuad tim dari Argentina saat lagi mau terbang ke laga babak 32 besar Piala Dunia 2026. Ada momen yang unik sama kocak pada saat itu, guys. Nah, enggak peduli seberapa banyak trofi dari Messi, kemudian prestasi lainnya di bidang bola sama timnas Argentina, tapi yang namanya check atau security check pada saat di bandara itu adalah hal yang wajib ya. Padahal petugasnya udah tahu itu Messi lah sebagainya gitu, guys, tapi tetap security check seperti orang biasanya, sama seperti yang lain gitu, guys. Jadi tidak ada keistimewaan. Mungkin pandangannya di sini adalah kenapa Messi dikena security check juga sama seperti itu gitu ya. Istilahnya bongkar koper, bongkar yang lain semua kayak gitu ya. Jadi enggak ada ini ya. Perbedaan gitu, guys, sama yang lainnya. Bahkan Messi ketawa, guys. Dia melihat dia terlihat tertawa lepas bahkan gitu ya. Saking apa namanya menariknya gitu, guys. Dan usupnya usut katanya Messi geli karena petugas menyita korek api pemagang pemanggangan gitu ya. Nah, milik salah satu rekannya saat pemeriksaan di bagasi. Aduh, ada-ada aja. Ya, tapi begitulah security check demi keamanan kita semua yang ada di pesawat.